Si dengan pemerintah daerah dan instansi terkait serta penguatan pemantauan transaksi dan verifikasi data kendaraan dalam program subsidi tepat. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel Rusminto Wahyudi mengatakan pengawasan penyaluran biosolar perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Terkait rencana penguatan verifikasi data kendaraan melalui pemeriksaan surat tanda nomor kendaraan STNK dan QR Code program subsidi tepat, Pertamina akan berkoordinasi dengan Pemprov Lampung dan pihak terkait mengenai mekanisme pelaksanaannya. Menurut Rusminto, penerapan pengawasan harus memperhatikan ketentuan yang berlaku, kewenangan masing-masing pihak, serta efektivitas pelayanan agar proses pengisian BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU tidak semakin terhambat. Beralih ke warca selanjutnya. Balai Bahasa Provinsi Lampung mengajak masyarakat khususnya keluarga yang berasal dari Lampung membiasakan penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga keberlangsungan bahasa Lampung di tengah perkembangan zaman. Kepala Balai Bahasa Provinsi Lampung Muhammad Muiz mengatakan pelestarian bahasa daerah membutuhkan keterlibatan langsung masyarakat, terutama keluarga sebagai lingkungan pertama bagi anak untuk mengenal dan mempelajari bahasa. Menurutnya, penggunaan bahasa Lampung di kawasan perkotaan perlu terus didorong agar bahasa daerah tetap hidup dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Ia menjelaskan pelestarian bahasa daerah merupakan bagian dari konsep Trigatra Bangun Bahasa yang mencakup pengutamaan bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah, dan penguasaan bahasa asing. Demikian Warca pukul 7, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 8.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hagawat api sih, wataruk balak nih hanjir.
1: Dunia kalaya ditutup kok janji. Dah mah meninggal kita kok taruh balak
0: nih. Iya susah kan kiwat ulun haga lapan-lapan di
1: sana. Bebayin asa. Niko mah ngehasa kok dong, jadi taruh nyisa ngehalang yang laya.
0: Ya mau, walas gak sama sengaja nyisa kulunya agawat gue. Emang sangat kurangnya sama aku sampai.
1: Aduh, kita niko suka izinnya sih, aku nyampe di mas ikam. Niko mah sikam yang pandai, sikam yang
0: keteliu. Iya, sikam yang pandai. Ya, tapi mau nah izin-izin, maya. Panduman izin-izin kan. Tonya kan ngeguna kok ke layar di depan di lamban. Udah
1: aku kenal. Udah aku kenal. Udah aku kenal. Udah aku kenal. Udah aku kenal. Allah kan izin.
0: Udah aku keliling. Udah aku kelilingnya hanggang di Udi. Apa mau nih kami menganti sih hanggang Dudi. Lagi lah jika lagi kupakainya.
1: Si kan biasa lewat Dija, Susi. Si kan biasa lewat Dija.
0: Dija. Untuk hal ini sampai jumpa aku tinggi kan keliling pai di atas Dudi. Maksudnya kan Dija.
1: Oh, dikunjung sah. Hanya nyepak keuntungan hajatan. Jangan ngehui kau. Jangan makan wamil. Kan jangan Dija.
2: Penutupan akses jalan di luar fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata cara penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diatur pada Pasal 128 Ayat 1 dan 2 yang disebutkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif dan harus ada petunjuk rambu lalu lintas sementara. Kemudian dalam Pasal 129 Ayat 1 disebutkan pengguna jalan di luar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.

Medan, Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain

Masih 88,5 FM dan masih bersama saya Pedro Riyadi yang akan selalu menemani Minamwari. Minamwari PT Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Selatan Sumbaksel memperkuat pemantauan stok, optimalisasi distribusi dan pelayanan dan di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU untuk mendukung kelancaran penyaluran BBM bersubsidi di Provinsi Lampung. Langkah tersebut dilakukan menyusul perhatian terhadap antrian kendaraan di sejumlah SPBU yang berpotensi mengganggu aktivitas dan produktivitas masyarakat. Pertamina juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memperkuat pengawasan penyaluran biosolar. Area Manager Komunikasi Relasi dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel, Rusminto Wahyudi mengatakan perusahaan berupaya menjaga ketersediaan BBM melalui pemantauan stok secara berkala dan pengaturan pengiriman sesuai kebutuhan serta kondisi operasional di lapangan. Dalam penggunaan antrian, Pertamina berkoordinasi dengan kepolisian, dinas perhubungan, dan pihak terkait untuk mendukung pengaturan kendaraan di sekitar SPBU. Upaya ini ditujukan agar antrean tetap tertib dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Kembali lagi kita nikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan.

menjadi satu dari 31 hak anak yang harus dilindungi dan dipenuhi. Anak berhak atas pemanfaatan waktu luang yang dapat diisi dengan kegiatan yang positif, inovatif, dan kreatif. Pemenuhan hak anak akan melahirkan anak yang tidak hanya pintar, tapi juga berkualitas yang mandiri, kreatif, inovatif, serta sehat mental dan spiritual. Bermain pada waktu luang, khususnya melakukan permainan tradisional, dapat menjadi pilihan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Permainan tradisional akan memberikan banyak sekali manfaat bagi perkembangan anak, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun aspek pertumbuhan lain. Permainan tradisional tidak hanya hemat, mulai dari alat yang digunakan, tetapi ternyata permainan tradisional juga kaya akan manfaatnya, seperti mengembangkan kecerdasan intelektual, meningkatkan kreativitas anak, kecerdasan emosi anak, kemampuan motorik, hingga kemampuan anak untuk bersosialisasi.

0: tanda-tanda dan hutang anu mulai singgah di warung ku dija.
1: Buku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pihak gula agak pihak iwa asin agak pihak.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pangkat ubi.
1: Iya kan kak dia hutang sih.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga hutang. Ni ku maga kena si jemane. Gala kan ni ku wat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Gala kan gang hutang ni ku kata menjaga. Hak bangi hatimu gua kena jemannya.
1: Ya anji ngusung kejeki hatong sadang maka-maka ni ku.
0: Manya pendah nyawa ku ni. Manya pendah nyawa ku ni kejeki. Keinggal ku kata ngahutang ngahutang juga.
1: Beno weh. Nyak unduh pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nyak sama butuh janji, nyak mak butuh janji. Ketuk ini kuat duit, mak piapin ku belanja di jaki dan kima tu, kima ngedok duit. Dan ku ngedeng dinya.
1: Aduh minyak kau lah, minyak kau mak usah iwasin ni minyak kau. Minyak kau, minyak kayak hukuk, aduh minyak kayak hukuk kau. Catat pay di sana di catatan mana Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai dua belah catatannya. Aduh penuh, mak ngedok lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warung siung ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.
3: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
4: Gencana.
5: Excuse me, thank you. Kumaha.
3: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan...
6: Tabe,
7: matur nuwun, dagawel, rancak bana.
3: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Masih 88,5 FM dan masih bersama saya Ferdi Nuryadi. Minamwari, pemerintah Kota Bandar Lampung berharap layanan BTS service dapat hadir pada tahun depan untuk menambah pilihan transportasi umum bagi masyarakat. Saat ini pemerintah kota masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan lokasi program tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Sokrat Pringgodanu, mengatakan Wali Kota Eva Duyana sebelumnya telah bertemu dengan wakil menteri terkait untuk membahas peluang penerapan BTS. Dalam pertemuan itu, Bandar Lampung disebut berpeluang menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan. Sokat menjelaskan program BTS merupakan program pemerintah pusat sehingga pelaksanaannya masih menunggu kepastian alokasi. Pemerintah Kota Bandar Lampung rencana tersebut dapat terrealisasi pada tahun depan. Kita kembali lagi nikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Adat diisi, limbago dituang, tanduak ditanam, dagiang dilapah.
1: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan antara peraturan

0: apa? Seneng ya denger lagu Lampung ya?
1: Iya. Bunda, aku suka lo dengerin lagu-lagu daerah. Ajarin aku ya, Nda.
0: Siap, sayang.
2: Sahabat Budaya, memperkenalkan lagu daerah sejak dini kepada putra-putri kita merupakan hal yang positif karena mempunyai banyak manfaat. Di antaranya, secara tidak langsung kita sudah mengenalkan kepada mereka tentang ragam budaya dan juga bahasa. Kemudian, bisa memetik pesan positif dari isi lagu yang dinyanyikan. Lalu, anak-anak bisa memperkaya jenis musik dan juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri serta kreativitas pada anak. Dan yang tidak kalah penting, bisa meningkatkan kecerdasan emosi anak. Dengan memperkenalkan lagu daerah kepada anak, berarti turut serta melestarikan warisan budaya leluhur kepada generasi penerus. Sehingga diharapkan generasi mendatang juga mampu melestarikan budaya bangsa Indonesia. Ayo, jangan malu menyanyikan.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara. Pernah nggak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.

Sudah melalui Ketua Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Lampung Purnama Wulansari Mirza melantik pengurus PMI Kota Metro masa bakti 2026-2031 di Gedung Sasat Agung Bumi Saiwawai Metro pada Rabu 14 Oktober 2026. Pelantikan tersebut dirangkaikan dengan peringatan hari ulang tahun PMI ke-81 tahun 2026 yang diisi dengan sejumlah kegiatan kemanusiaan diantaranya donor darah, sunatan massal, pemberian tali asi, serta peluncuran mobil unit donor darah atau UDD PMI Kota Metro. Dalam sambutannya, Purnama Wulansari Mirza akrab disapa Batin Bulan mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Ia berharap pengurusan periode 2026-2031 dapat menjalankan amanah dengan penuh keikhlasan serta meningkatkan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan kemanusiaan.

Sementara pada kategori swasta, Hotel Grand Golden Tulip Spring Hill Lampung meraih terbaik satu, disusul Lembaga Haji sebagai terbaik kedua dan Lampung Pos sebagai terbaik ketiga. Kepala Balai Bahasa Provinsi Lampung Muhammad Muiz menjelaskan, pembinaan bahasa terhadap lembaga pemerintah dan swasta telah berlangsung selama sekitar 5 hingga 6 tahun terakhir. Evaluasi dan apresiasi menjadi bagian dari upaya untuk menjauhi pembinaan diterapkan. Demikian Warca pukul 8, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 9.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tabib pun. Selamat pagi pendengar perempat RRI Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam acara obrolan pagi hari ini bersama saya Ferry Nuryadi pada hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Pendengar dan juga minat wari, kesehatan paru-paru adalah salah satu hal yang sangat krusial bagi kehidupan kita. Namun di tengah masyarakat masih banyak sekali simpang siur informasi, mitos serta anggapan yang belum tentu benar seputar penyakit paru. Mulai dari kebiasaan mandi malam yang katanya bikin paru-paru basah, hingga pemahaman tentang merokok dan polusi udara. Untuk meluruskan hal tersebut, pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Yaitu saya akan langsung sapa serta perkenalkan di ruang dengar Mina Mori, dan yaitu Dr. Lucky Togihon H. SP.PK, seorang dokter spesialis paru pulmonolog. Tema obrolan kita hari ini adalah mitos versus fakta penyakit paru. Selamat pagi, Dr. Lucky.
1: Selamat pagi, Pak Ferry.
0: Apa kabar pagi hari ini?
1: Baik-baik, luar biasa. Terima kasih atas undangannya, Pak.
0: Baik, terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya hadir bersama kita di Perempat RRI Bandar Lampung.
1: Oke.
0: Baik. Nah, bagi pendengar yang ingin bertanya langsung juga bisa menghubungi kami nantinya ya via WhatsApp di 0811-7209-885 atau telepon di 0721-255-112. Baik, saya akan langsung berbincang dan juga akan menanyakan kepada dokter. Dokter, jadi tadi kan banyak sekali hal-hal yang katakanlah yang belum tentu kebenarannya mengenai penyakit paru. Nah, di awal perbincangan kita ini, Dr. Lucky, hari ini kan isu kesehatan paru cukup sering dibincangkan. Kalau menurut dokter, seberapa banyak mitos atau klaim tidak berdasar yang masih dipercaya oleh masyarakat kita terkait penyakit paru ini, Dok?
1: Iya, Pak. Sebenarnya banyak ya. Tadi udah Bapak sebut tuh salah satunya tuh.
2: Iya.
1: Apa kalau
2: mandi malam?
1: Mandi malam bisa jadi paru-paru basah. Sebenarnya di kita saja paru-paru basah itu enggak ada, tidak ada terminologi khususnya. Jadi banyak mitos memang yang harus diluruskan sebenarnya. Mungkin karena zaman dahulu kan untuk bertemu dokter sukar ya. Jadi kalau mau ada penyakit tertentu, anggapannya oh karena ini, karena kebiasaan-kebiasaan ini gitu. Tapi sebenarnya enggak. Ada lagi mitos itu, dulu pernah saya dengar kalau minum nanti terlalu banyak nanti parunya kerendam.
2: Iya, itu juga.
1: Ya itu yang enggak sebenarnya, kecuali memang ada penyakit tambahan, misalkan oh pasiennya ada kelainan di jantung, kelainan di ginjal, jadi ada pembengkakan misalkan, atau pasiennya cuci darah, kan itu memang apa harus terkontrol minumnya. Jadi ya banyak banget mitos dan fakta soal paru ya, banyak. Itu hanya salah dua berarti dari sekian banyak.
0: Iya. Jadi dok, artinya sangat penting bagi masyarakat untuk mendapatkan edukasi ya, sehingga mereka bisa membedakan antara mitos dengan fakta. Tentu tidak terlepas ya, sebaiknya mereka memang harus memeriksakan diri ke dokter lah yang ahlinya ya.
1: Ya kalau ada keluhan ya.
0: Ya, jadi tidak menebak-nebak tadi.
1: Betul.
0: Nah, ini secara umum kita akan bahas juga tentang mitos dan fakta umum ini. Jadi benarkah mandi malam tadi bisa menyebabkan paru-paru basah? Ternyata tidak.
1: Tidak.
0: Ya. Nah, bagaimana penjelasan medisnya, Dok, tentang hal mandi malam itu?
1: Ya sebenarnya nggak ada ya. Karena ya mandi malam ya nggak ada masalah, silakan saja kan. Cuman memang bahkan paru-paru basah itu sendiri tadi sudah saya sampaikan terminologinya itu enggak ada gitu. Jadi memang itu mungkin sudah turun temurun di masyarakat digaungkan ada ini sakitnya paru-paru basah nih gitu. Berarti ada paru-paru kering dong gitu kan. Padahal sebenarnya tidak ada kalau di terminologi secara medis itu enggak ada gitu. Gak ada. Terus juga mandi malam enggak ada kaitan sebenarnya.
3: Enggak ada sama sekali.
1: Enggak ada sama sekali. Enggak ada masalah.
0: Tapi kalau nih salah ya. Dua dari semuanya ya. Tadi kalau masalah rokok nih.
1: Ya, ada rokok kenapa?
0: Ada lagi nih dok sekarang ya. Kan katanya merokok kalau rokok elektrik itu lebih ini daripada rokok konvensional.
1: Oh, iya.
0: Terhadap paru-paru kita.
1: Ya rokok. Nih kalau pabrik rokok yang dengar ini pasti ini protes nih. Ya. Jadi sebenarnya rokok kalau zaman sekarang kan yang ngetrennya rokok elektrik, ya. Terus vape ya, ya terus vape. Ada apa IQOS ya, itu merek juga ya dan banyak lah. Jadi sebenarnya tidak ada kalau dibilang lebih aman. Kalau sekarang kan dibilang gitu, oh lebih aman, sebenarnya enggak. Jadi kita harus lihatnya begini, rokok itu kan sudah dari dulu ada. Cuman rokok yang elektrik pengganti yang digaungkan tuh, ini bisa nih lebih aman daripada rokok yang konvensional. Itu baru dari tahun 2018 ya secara masifnya. Dan itu 2018 sampai sekarang aja 2022 sampai sekarang 2026 berarti 8 tahun. Yeah. Banyak penelitian yang masih belum mendapatkan hasil bahwa nih rokok elektrik setelah berapa tahun nih akan menyebabkan apa? Memang belum ada. Belum. Kenapa? Ya karena baru barangnya. Betul. Kalau kita ingat sedikit ya saya flashback kalau yang paling gampang kan mungkin masyarakat ingat kemarin kita kena pandemi COVID. Nah, itu kan baru tuh. Jadi penelitian belum ada. Obat kita trial, dicoba. Nah, sama dengan rokok sekarang. Jadi anggapannya lebih baik enggak? Kenapa rokok yang konvensional itu lebih berat? Karena dia sudah ratusan tahun ada dan penelitiannya udah berpuluh-puluh dan sampai beratus tahun. Ada penelitian yang benar-benar mengikuti nih pasien ada yang merokok, ada yang tidak merokok. Ternyata di usia sekian yang merokok banyak sekali proses-proses penyakit yang terjadi di sana, termasuk salah satunya penyakit paru. Nah, rokok elektrik memang belum ada, tapi ada banyak sekarang kejadian yang sudah mulai muncul di beberapa, kalau kita mau rajin googling ya, di beberapa jurnal penelitian begitu, ada namanya EVALI. EVALI itu Electrolyte Cigarette Vape Acute Lung Injury. Jadi memberikan luka di paru tapi kondisinya akut. Akut itu berarti kurang dari 2 minggu. Jadi begitu dihisap, kalau kami bahasa kasarnya, bahasa mudahnya, dia langsung membakar saat itu juga. Jadi keluhannya lebih banyak insidental, langsung saat itu juga langsung tidak baik. Tapi kalau rokok yang lama konvensional itu kejadiannya tidak saat itu juga, tapi itu ya, nanti nabung berapa puluh tahun lagi baru deh muncul tuh. Kan sebenarnya di bungkus rokok juga sudah ada tuh, merokok dapat menyebabkan penyakit kelainan jantung, gangguan kehamilan dan lain-lain tuh. Iya kan itu banyak banget. Gitu.
0: Tapi pada dasarnya memang kalau rokok itu ya bisa dibilangin tidak sehat lah dari.
1: Pasti dong. Pasti dong. Kalau kami sering guyonannya, kalau dulu waktu saya masih pendidikan ya, kami guyonannya gini, Gusti Allah itu buat ada saluran cerna. Jadi kalau kita makan dan minum yang tidak baik akan diolah oleh lambung, kemudian ke usus. Nanti kalau minum yang gak bagus difilter oleh ginjal. Yang gak bagus akan keluar lewat apa? Ada saluran ya kan? Untuk buang air besar dan buang air kecil. Nah sekarang kalau ada rokok, asap atau apapun yang tidak baik masuk lewat pernafasan, masuknya kan ke rongga dada tuh. Ke dada. Nah di dada itu ada dua organ yang paling besar, paru dan jantung. Gusti Allah gak ngasih lubang pengeluarannya. Jadi begitu sudah asam masuk, ya sudah ngendep dia di sana. Itulah makanya kita selalu bilang nanti tabungannya sudah ada gitu. Walaupun saya cuma ngerokok setahun dok, pasti akan ada efeknya. Tapi mungkin ada efeknya yang ringan sampai ada yang berat. Nah, itu.
0: Tapi ya itu tadi ya. Jadi ini benar-benar fakta nih dok ya. Jadi dari situ saja, dari segi kesehatan maupun dari segi agama juga kan sudah
1: jelas
0: tadi ya. Ini kan. Nah. Ini kan kadang-kadang ada juga yang membandingkan bahwasanya orang yang tidak merokok itu akan terbebas dari penyakit paru-paru atau kanker paru kan. Nah, sedangkan orang perokok itu pasti kena gitu. Nah, ini juga mitos atau fakta? Sebenarnya bisa dibilang mitos, bisa dibilang fakta ya, Dok ya. Kalau menurut saya nih, tapi
1: jadi sebenarnya kalau mitosnya itu ada beberapa yang itu karena membela diri ya. Saya ngerokok loh sampai banyak. Kakek saya ngerokok nih. Usianya sampai 120, ya enggak apa-apa, itu satu dari sekian ratus ribu kejadian. Karena memang kalau berdasarkan penelitian itu ada sekitar 5%, tapi itu bisa dikoreksi dari beberapa jurnal. Hanya sekitar, kalau tidak salah ya, saya pernah membaca itu hanya sekitar 5% yang memang dia merokok tapi tidak timbul gejala atau kelainan di badan tubuh pasien. Dan itu belum bisa kita jelaskan secara medis. Biasanya kita bisa memutuskan bahwa memang secara genetiknya ya dia termasuk yang memang bisa. Tapi 95% itu tidak bisa. Jadi kebanyakan adalah yang tadi. Jadi begitu sudah sering merokok akan timbul banyak gejala. Dan tadi yang saya sampaikan, paru itu simpelnya asap masuk ke dalam paru. Paru itu kan bawa oksigen, harusnya.
0: Yeah.
1: Dia bawa juga nih zat-zat rokok. Masuk deh dia ke dalam pembuluh darah. Nah, pembuluh darah paru itu ngambil oksigen, oksigennya diantar kemana? Ke jantung. Dari jantung diolah yang bagus, oksigennya disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, disitulah pada saat ada zat-zat rokok yang tidak baik, yang bisa seperti tadi mencetuskan kanker, dia seperti korek api dan atau kunci dan gembok lah paling gampang. Jadi dia akan pada saat dia hinggap di secara genetik pasien itu, ternyata parunya nih secara genetiknya nggak baik misalkan. Jadi dia nempel di sana, zat itu akan menjadi zatnya rokok kan kebanyakan ada yang karsinogenik, makanya menyebabkan kanker atau kanker misalkan. Nah, dia akan memicu terjadinya timbulnya sel kanker di sana. Jadi selnya bermutasi. Tapi enggak semua di paru, karena itu tadi dia sudah masuk ke pembuluh darah, jalan-jalan. Makanya ada
0: jalan yang lemah dia.
1: Betul. Diserang. Tiba-tiba prostat kalau laki-laki. Kalau di perempuan kan enggak ada prostat.
0: Betul.
1: Nah, makanya di laki-laki kan prostat. Oh, ternyata riwayat ngerokoknya puluhan tahun misalkan. Atau kankernya payudara kalau perempuan merokok misalkan. Tapi yang paling banyak memang akan paling sering di bagian saluran pernafasan, baik atas maupun bawah. Jadi kalau pernah lihat kan, kalau di gambar bungkus rokok ada yang lehernya dibolongin. Nah, berarti ya kankernya di bagian leher. Kami biasanya bilang di nasofaring. Terus ada yang di paru-paru. Ada juga yang gak jadi kanker, tapi memicu zat karsinogenik, tapi zat-zat yang memicu metabolism disease atau penyakit-penyakit yang berkaitan dengan metabolisme yang lain. Contoh, ternyata dengan merokok ada zat-zat tertentu dia memicu lemak-lemak di atau kolesterol di pembuluh darah itu terhambat untuk jalannya, akhirnya numpuk tuh plaknya di jantung, jadilah pasiennya serangan jantung. Jadi banyak sekali, tapi kalau yang direct, yang secara langsung, itu biasanya di saluran pernafasan yang terkena paling utama begitu.
0: Jadi cuma 5% yang memang artinya dia kuat dengan hal itu ya.
1: Betul.
0: Sehingga dia tidak terdampak, artinya memang dia memiliki gen yang kuat.
1: Iya, dan kita kan enggak tahu 5% masuk apa enggak.
0: Iya.
1: Kan enggak ada yang tahu.
0: 95% ya
1: itu. Betul. Tadi. Betul.
0: Sebaik mungkin sebenarnya dihindarin.
1: Iya.
0: Ya. Baik. Kami kembali membuka line telepon di 0721-255-112 atau di 0811-720-9885. Kita lanjut lagi nih, Dok.
1: Siap.
0: Nih, ini benar ada penelpon nih. Kita angkat telepon dulu ya.
1: Boleh, silakan.
3: Ya, halo.
4: Halo, selamat pagi.
3: Pagi, dengan siapa di mana?
4: Rara di Gedung Air, Bang Ferti.
3: Oh iya, Rara di Gedung Air, silakan.
4: Selamat pagi, Dok.
3: Pagi.
4: Nah, jadi begini, Dok, beberapa bulan yang lalu bapak saya kan meninggal karena infeksi paru tuh, Dok.
3: Oh, turut berduka cita.
4: Bulan Juli. Jadi Kita kan nggak tahu tuh kalau dia kena paru, infeksi paru ya. Jadi dia sekitar bulan Februari atau Maret gitu, dia mengalami batuk. Tidak pilek tapi batuk ya. Batuk mungkin tertular dari siapa, karena bapak saya kan stroke gitu dong.
1: Iya.
4: Jadi dia batuk, kita diemin aja gitu namanya. Kita nggak ngerti ya dok, mau bawanya juga susah dok ya.
1: Iya.
4: Akhirnya kita obatin dengan secara manual aja gitu, minum obat ini, obat ini. Ternyata dia tidak sembuh juga dok. Akhirnya okay, sebulan, dua bulan gitu. Tiga bulan, kita anggap batuk-batuk biasa aja gitu kan. Cuman berdahak gitu dok. Puncaknya itu sekitar bulan Juni itu dia udah susah nafas, udah penuh paru-parunya mungkin ya dok ya, dengan dahak itu. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit. Kata menurut dokter infeksi paru dok. Jadi ya mungkin memang udah umur juga dok ya, 81 tahun umurnya. Pertanyaan saya gini dok, ya, apa yang disebut dengan infeksi paru dan kok dahak itu nggak berhenti-berhenti dok ya?
1: Okay.
4: Itu yang satu itu. Terus ya, dia dapat riwayat penyakit itu dari mana dok ya? Dia kan berhenti merokok udah dari tahun, udah 30 tahun yang lalu lah udah berhenti merokok gitu kan. Okay. Apa dia tertular dari anak-anaknya atau cucung-cucungnya yang datang gitu dok ya, atau memang ini udah garisnya gitu dok ya, atau memang udah jalannya gitu kan ya. Udah pertanyaan itu aja dok, apa yang disebut dengan infeksi paru dan apa memang penyebabnya seperti itu apa gimana dok, penjelasannya dok.
1: Okay.
4: Ya, makasih dok ya.
1: Siap, siap. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung di...
1: Oke, okay, saya langsung ya, Pak Ferry ya. Jadi, Ibu Rara ya tadi ya dari Gedong Air. Terima kasih, Bu. Pertama turut berduka cita ya, Bu ya, karena berpulangnya ayahandanya. Ini pertanyaannya cukup cukup rumit sebenarnya untuk menilai. Yang pertama, sejarahnya ini pasiennya ada riwayat stroke, berarti tirah baring lama, tidur lama nih pasti. Kalau stroke kan gak bisa bergerak ya. Usia 81 tahun tadi saya catat. Kemudian sejak Maret batuk, Juni mulai sesak yang tidak nyaman, dan akhirnya dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia di bulan Juli. Koreksi kalau salah ya, ya. Jadi yang berikutnya dinyatakan infeksi paru oleh dokter di rumah sakit. Dan pasien ada riwayat selain stroke yang sedang dialami, ada riwayat merokok, berhenti 30 tahun yang lalu, usia 81 tahun. Ya estimasi berarti berhenti 30 tahun, tapi merokoknya mungkin sama 30 tahunan yeah, juga ya, kalau estimasinya memulai usia 20 tahun almarhum.
0: Sementara okay, itu tadi ya, rokok, kalau rokok
1: pasti akan meninggalkan bekas ya. Betul, yeah, meninggalkan bekas yang zat-zat yang nanti ke depannya dia akan berkembang menjadi, mengembangkan sel-sel ini jadi apa yeah, yang tidak baiknya. Nah, jadi yang pertanyaan pertama adalah ini infeksi paru. Infeksi parunya harus dikerucutin dulu, menular atau tidak menular. Karena etiologinya atau penyebabnya akan berbeda. Tapi ini sekalian, saya bisa luruskan untuk masyarakat yang mendengar ya. Jadi kalau ada pasien yang dinyatakan infeksi paru, sebelum ke infeksi paru dahulu saja, pasien yang stroke. Ini analisis saya. Stroke itu tirah baring lama. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, Mas Ferry aja nih, atau Bang Ferry maaf, tidur lama, pasti bawahnya jadi merah. Pasti jadi gak nyaman. Apalagi orang yang stroke lama, pasti semua akan turun di bagian bawah. Sehingga terkadang kita punya diagnosis untuk paru, untuk pasien yang stroke itu yang kita takutkan terjadinya pneumonia namanya, infeksi paru. Tapi tidak menular nih pneumonia kalau dia bakteri, kalau dia karena jamur. Nah, pneumonianya apa namanya, ortostatik. Ortostatik itu prinsipnya karena pasien ini tirah baring lama, jadi segala sesuatu itu ngendap ke bawah. Termasuk pasien stroke gerak saja gak bisa, apalagi mau buang ludah. Sementara ludah, dahak itu berkahnya dari Gusti Allah, dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk apa? Menjaring, menangkap, memperangkap kuman-kuman yang gak dibutuhin, sehingga bisa dikeluarin. Coba bayangin, pasien yang stroke tirah baring lama, dahaknya nguntel, gak bisa dikeluarin. Terus ketelan. Kalau ketelannya ke lambung, kalau ketelannya masuk ke paru-paru, jadilah kuman tinggal di sana. Nah, namanya pneumonia ortostatik. Bisa jadi dari situ, itu yang pertama. Jadi penyebabnya sekaligus jawab nomor dua, karena tadi, karena si siapa sih si struknya yang membuat. Itu memang dilemanya, pergumulannya pasien-pasien dengan stroke. Perawatan di rumahnya atau home care-nya memang harus ketat. Kenapa? Komplikasinya yang paling banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja infeksi parunya menular. Contoh TBC atau tadi di awal saya bilang ada pandemi COVID. Nah, COVID itu infeksi paru menular, pneumonia juga, tapi menular. Pada pneumonia kan tadi kata saya tidak menular. Kenapa menular? Karena viral. Kalau viral mudah. Kayak sekarang lagi influenza tuh, gampang juga tuh jadi penularan karena dia viral. Nah, si kalau infeksi paru menular, nomor satu biasanya TBC. Nah, kalau TBC itu pasti ada yang menularkan. Siapa? Gak ada yang tahu. Jadi siapa yang sering nengok, siapa yang sering jagain, bisa jadi dia membawa. Jadi kalau saran saya pada Bu Rara, mungkin harus ditanyakan kembali ke dokter yang sebelumnya merawat almarhum. Infeksi parunya, diagnosis pastinya apa? Gak apa-apa, bahasa medis it's okay. Sekarang kan Google banyak, kita bisa searching kok. Dok, sakitnya apa? Oh, pneumonia. Searching itu bisa kok. Nah, jadi kalau ternyata dia karena TB, maka yang tinggal serumah dengan almarhum semua harus diperiksakan. Kenapa? Karena takutnya ada yang
0: tertular,
1: membawa kuman TB. Jadi dia sebenarnya menularkan, sehingga tadi penularan tidak terjadi lagi, sehingga tidak ada kasus berikutnya pada bapak. Tapi ada juga yang ketiga, jangan-jangan pasiennya juga memang sudah batuk-batuk lama, karena tadi kan gak bisa ngeluarin dahak karena stroke-nya. Jangan-jangan pasiennya ada bekas rokok tadi di dalam, jadi membuat mudah sekali semua kuman masuk ke dalam. Jadi batuk lama, kemudian karena tidak tertangani jadilah sesak, kemudian masuk rumah sakit. Di rumah sakit gudangnya orang
0: sakit.
1: Jadi dapat lagi ketambahan kuman dari rumah sakit. Jadi multibakterial. Jadi udah banyak banget yang tidak bisa kita anggap hanya satu penyakit yang terjadi pada almarhum. Itu bisa terjadi pada pasien. Jadi jawabannya itu tadi, bisa menular tidak menular, bisa karena struknya tirah baring lama sehingga ngumpul dahak ataupun air liur tertelan sehingga menyebabkan kuman-kuman terbawa jadi mengendap, namanya pneumonia ortostatik, atau yang menular tadi bisa saja TB atau bisa penyakit yang lain yang memang harus dikonfirmasi ulang gitu.
0: Artinya kalau yang sebaiknya untuk Bu Rara, sebaiknya keluarganya untuk memeriksakan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kena TB ya,
1: dok. Betul, itu salah satunya ya kalau memang ke arah sana. Harus konfirmasi dahulu sih ke dokter yang merawatnya, itu akan lebih baik.
0: Baik.
1: Semoga ini memuaskan jawabannya.
0: Iya. Itu tadi Bu Rara ya, tapi yang jelas Bu Rara untuk menjaga kesehatan itu memang sangat penting. Jadi sebagaimana saran dokter tadi, diharapkan untuk memeriksakan diri ya. Baik, ada penelpon lagi nih dok, halo.
1: Boleh, silakan.
4: Iya, halo Bu Rara tadi dok, aduh ngeri ya dok ya.
1: Bu Rara, siap, silakan Bu.
4: Jadi gini, aduh tadi tekan menular kalau benar TB gitu dok ya. Kita kan udah berapa bulan nih, Juli, Agustus, September, Oktober nih. Kalau memang tertular, gimana dok, ciri-cirinya dok? Kan ini kita yang merawat gitu kan, ada beberapa orang di rumah gitu kan. Ada tanda-tandanya nggak dok, kalau kita tertular itu dok? Seandainya kalau memang dia infeksi paru, TB gitu dok.
1: Dari
4: secara fisik atau secara apa gitu dok? Apa harus periksa diagnosa dulu atau gimana dok?
1: Iya. Yeah.
4: Makasih ya dok, jawabannya.
1: Sama-sama, terima kasih Bu. Ya,
0: waalaikumsalam.
1: Maaf, beliau lagi jadi langsung dijawab. Jadi kalau ya, kalau memang karena TB ya, kalau memang ternyata pasti takut lah kalau jadinya karena menular ya. Kalau TB, kalau di secara medis itu kita ada namanya gejala dan tanda. Kalau gejala itu berarti apa yang pasien atau kita rasakan. Nah, kalau tanda itu yang dokter dapatkan dari pemeriksaan. Nah, gejalanya apa? Kalau TB, ya nomor satu batuk, batuknya lebih dari 2 minggu. Kemudian kadang disertai darah. Selain itu, yang paling khas lagi, makannya males. Tapi beda ya, kalau makan males tapi masih jajan seblak yang sama aja. Tapi ini benar-benar males, semua gak bisa makan, gak mau makan, lesu. Kemudian berat badannya turun. drastis. Kalau ditanya mungkin paling gampang dulu nggak pakai gesper, sekarang pakai gesper ikat pinggang, pakai daster longgar banget gitu ya, pakai celana longgar. Terus yang berikutnya lagi kalau malam tidur udah pakai AC dingin atau kipas angin, cuacanya sejuk tapi kok keringetan punggungnya sampai basah misalkan, nah itu khasnya.
5: Keringetan berlebih ya?
1: Ya keringetan berlebih gitu, nah itu khasnya kalau gejala khasnya ya. Kalau anak-anak beda lagi nih, kalau anak-anak itu agak susah. Kalau di tempatnya Bu Rara, apa di rumahnya beliau ada anak-anak, agak susah karena anak-anak itu banyak agak kamuflasenya ya, karena bukan miniatur dewasa. Tapi anak-anak itu yang paling khas, kalau dulu guru saya pernah ngajarin, dia sekolah, kalau anak sekolah nih ya, itu nilainya paling tertinggal. Biasanya nilainya tertinggal, maaf bukan paling tertinggal, terus gak fokus dengerin guru, lesu, sisanya sama. Ada turun berat badannya gak naik-naik, anak-anak teman-temannya lari-lari, dianya diem.
5: Dia gak aktif gitu.
1: Gak aktif, ya lesu gitu, berbeda dengan anak kebanyakan ya, dan berbeda dengan aktivitas yang biasanya mungkin dia aktif itu ya. Kalau tandanya, ya tadi mulai dari berat badannya kelihatan kan turun. Kurus tapi kurusnya tuh nggak sehat gitu. Ya semoga kalau saya kurusnya sehat lah ya.
5: Kurus kering gitu.
1: Ya kurusnya kering, pipinya nggak nyaman. Tapi itu dilihat oh kok lesu gitu. Itu tanda yang ditemukan secara kasat mata. Tapi harus dikonfirmasi pakai menggunakan radiologis. Itu paling sederhana. Jadi di ronsen dulu. Kalau di ronsen nanti akan kelihatan yang harusnya hitam-hitam warnanya. Mungkin kalau bapak ibu pernah yang atau Bang Ferry pernah lihat ronsen itu ada yang hitam warnanya kanan kiri bagus, itu bagus. Tapi kalau yang nggak bagus TBC itu ada putih-putih dia biasanya. Putih-putih itu tandanya apa? Hitam itu tandanya oksigen masuk. Putih-putih tandanya dia sudah kumpulan dahak tadi. Jadi sudah ada kuman-kuman terperangkap tuh di sana. Cuman sayangnya ada yang lolos. Jadinya makan dagingnya kalau kami bilang. Jadi masuk deh ke daging-dagingnya, terus ada yang nyebar ke pembuluh darah. Nah, itu yang enggak bagus. Kalau gejala dan tanda khasnya itu lebih terkonfirmasi lagi kalau dicek dahak, dahaknya positif karena TBC. Tapi yang paling khas yang tadi gejalanya batuk lebih dari 2 minggu. Turun berat badan, keringetan kalau malam padahal dingin, enggak ngapa-ngapain, enggak habis olahraga, kok bajunya basah terus, teles ya istilahnya, terus fisiknya kelihatan kurus kering ya kalau bahasa awamnya ya. Intinya berat badan turun dan ada pemeriksaan lanjutannya yang harus dikonfirmasi di rumah sakit gitu atau di puskesmas ya. Gitu.
0: Tapi kalau sebagusnya itu ya Bu Rara, kalau memang ini disarankan menurut dokter Bu Rara ini untuk keluarganya untuk periksakannya.
1: Ya, kalau pertama menurut saya konfirmasi dulu ke dokternya kan sehingga menghindari panik ya, kan siapa tahu tadi yang saya bilang diagnosisnya bukan ke arah yang menular, mungkin tidak menular ya, berarti penyebabnya yang tadi karena riwayat stroke-nya terus lama, ya namanya penyakit lama-lama gak diobati kan juga gak bagus gitu. Baru yang kedua kalau memang betul ke arah paru yang menular, misalkan TBC, periksakan, itu akan jauh lebih baik.
0: Apalagi sesuai dengan gejala-gejala atau
1: betul, yang gejala dan tanda tadi, betul. Ya,
0: baik. Cukup menarik obrolan kita. Kita break sejenak ya, Dok, untuk mendengarkan pesan yang lewat berikut ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
2: FM Suara Budaya Lampung.
3: Ya, minamari kembali lagi kita di obrolan pagi kami dan masih bersama narasumber yaitu Dr. Luki ya. Baik. Jadi tadi Dok kita sudah bahas panjang nih tentang mitos dan juga fakta. Ini kembali lagi nih. Ya. Nih Dok, nih masalah kipas angin atau AC yang diarahkan langsung ke tubuh saat tidur. Ini bisa merusak paru-paru. Nah, katanya juga ini sama nih. Sebenarnya ini mitos apa fakta nih soal ini?
4: Ya. Ya sebenarnya kalau AC buat jadi ini ya enggak sebenarnya ya, cuman kan suhu tertentu itu membuat ya gampangnya kita kena udara dingin kan semua jaringan otot kulit kan akan mengkerut ya. Jadi akan membuat agak kurang nyaman. Makanya memang ada yang harus dijaga itu bukan AC, kelembapannya tertentu gitu. Karena saya kebetulan kan anak saya asma. Jadi kami itu menjaga AC itu supaya suhunya berapa ketemu supaya kelembapan di ruangannya bagus. Nah, itu yang benar. Kemudian sebenarnya membuat penyakit paru bukan AC-nya, tapi udara kotornya. Kan kayak kipas.
3: Iya, kipas.
4: Enggak dibersihin.
3: Iya,
4: pasti membuat dong. Enggak.
3: Kan itu numpuk tuh.
4: Iya, numpuk kan debunya masuk deh. Iya, AC juga enggak beli AC tapi enggak mau
3: cuci.
4: Kan harusnya kan secara normalnya saja cuci rutin per 3-6 bulan gitu kan. Kalau dari perusahaannya kan biasanya kalau dibutuhkan khusus kayak kemarin kita ada erupsi sebulan harus sudah, malah harus secepatnya. Kalau enggak kan kotor dari yang luar apa yang dari luarnya. Jadi sebenarnya tidak, cuman memang kalau kena ke badan kita misalkan enggak pakai baju, aduh jadi masuk angin Dok, terus habis itu batuk-batuk mungkin karena debunya. Terus sisanya ya karena pertahanan tubuhnya si otot-ototnya ya dikasih dingin terus lama-lama kan gak enak ya. Gitu lama-lama. Tapi bukan itu yang menyebabkan penyakit parunya, tapi ya itu kandungan di dalamnya yang udara kotornya mungkin yang
3: ya udara yang masuk, mereka semburkan ya, itu yang masuk. Jadi itu ya.
4: Ya
3: kalau sejarahnya. Nah kita kembali lagi nih terkait dengan edukasi. Tadi kita harus pahami gejala-gejala tadi sudah dokter sebut ya kan.
4: Ya.
3: Gejala batuk seperti batuknya kalau udah lebih dari 2 minggu ini kan segeralah artinya mereka harus segera memeriksakan diri ya Dok.
4: Betul.
3: Harus. Baik. Nah, kalau pesan dokter sendiri nih, bagaimana peran gaya hidup sehat dan kualitas udara di lingkungan sekitar terhadap kesehatan sistem pernapasan kita Dok?
4: Kalau untuk gaya hidup ya, ya kembali lagi ya, kalau gaya hidup, kalau saya sering edukasi pasien itu, kita punya motor,
5: punya mobil. Wah, dikasih bensinnya itu yang terbaik. Setiap berapa puluh ribu kilometer ganti oli, ganti filter. Mengeluarkan uang segitu banyaknya untuk merawat kendaraan karena mau kita pakai. Pasti kena lecet bisa ngamuk-ngamuk di jalan. Tapi kok maaf mau masih seneng rokok, badannya nggak dirawat ya kan, kemudian nggak pernah pakai masker. Kalau misalkan kayak sekarang kan ada kebakaran hutan, erupsi. Ya. Ah nggak apa-apa, cuman ini kan jadinya infeksinya berkepanjangan, ada infeksi saluran nafasnya berkepanjangan. Jadi kalau menurut saya gaya hidup ya harus dibarengi dengan tanggung jawab ke badan sendiri, kan udah dititipin sama Gusti Allah yang kita nggak tahu umurnya sampai kapan. Iya. Nah, ya selama merawat itu ya harusnya gaya hidupnya bagus, karena tetap nomor satu kalau untuk kesehatan paru-paru bensinnya cuma satu, oksigen, nggak ada yang lain. Jadi kalau gaya hidupnya menghirup bukan oksigen saja, ya saran saya dihentikan, karena yang tadi misalkan rokok. Mau konvensional, mau rokok elektrik, sudah dipupuk tuh pupuknya, tinggal nggak tahu nanti nanemnya kapan. Semoganya masuk yang 5%, tapi nggak ada yang tahu masuk 5% tadi atau tidak, gitu kan. Kemudian makanan, ya memang baiknya kalau untuk paru, kesehatan paru ya, nomor satu paru itu bernafas bukan paru-parunya. Tapi ototnya yang bernafas. Otot kita itu untuk pernafasan paru nomor satu diafragma. Maka kalau orang yang maaf badannya gendut, sekarang gak boleh ngomong gendut ya, maaf, berat badan berlebih. Nah itu baiknya diet, rendah kalori, olahraga supaya otot pernafasannya bagus. Kemudian olahraga, makannya banyakin protein, karena otot itu harus makannya banyak protein. Itu akan jauh lebih bagus. Jangan banyak yang lemak cepat saji. Lalu menurut saya itu gaya hidup tetap harus dijaga ya. Menghindari asap, oksigen cuman bensin utama, sama dan makanan harus dihindari yang serba kolesterol, lemak. Butuh, tapi nomor satu harus proteinnya, karena untuk ototnya ya, untuk otot pernafasan yang paling baik. Terus yang tadi sedikit saya singgung yang soal batuk 2 minggu. Kalau batuk lama berkepanjangan, ya jangan ragu ke dokter. Kenapa? Bisa saja batuknya sederhana. Oh, karena ini lagi kebakaran hutan, iritasi, jadilah ISPA, infeksi saluran pernafasan atas. Tapi yang kita takutkan, maaf seperti kasus ibu yang sebelumnya, almarhum, wah sudah lama kan, kasihan. Ini jadi pembelajaran buat kita bareng-bareng kan, oh ternyata kalau batuk lama didiamkan, ternyata bisa timbul sesak nafas dengan diagnosis yang begitu banyak yang kita belum tahu apa. Bisa TBC, bisa tadi ada pneumonia, bisa ada kanker paru, bisa juga bekas rokok, ada namanya PPOK, ada asma, banyak sekali penyakit yang berkaitan dengan saluran pernafasan. Jadi apalagi kalau batuknya sudah lebih dari 2 minggu gak sembuh-sembuh, disertai banyak gejala tambah penyerta yang mulai muncul satu persatu, periksakan. Sambil gaya hidupnya diperbaiki. Kalau belum bisa, misalkan ada yang rokok, aduh dok gak bisa saya lepas, pelan-pelan itu lebih baik daripada tiba-tiba tapi habis itu nyolong lagi lebih banyak merokoknya. Lebih baik turunlah perlahan tapi komit. Ya, kayak tadi, oh motor mobil aja dirawat dengan baik. Masa ngerawat diri sendiri udah gratis lagi. Bensinnya gak bayar loh, oksigen tuh gak bayar sama sekali. Kalau motor mobil kan kita beli, lo rusak ke bengkel ada gantinya. Turun mesin, nabung, beli lagi. Paru kalau turun mesin mintanya sama yang atas lah, kalau minta sama atas kan berarti udah nggak bisa turun lagi dong. Gitu ya.
4: Istilah kasarnya gitu ya. Maaf, terima kasih.
3: Baik. Di akhir perbincangan kita dok, mungkin ada hal yang ingin kita sampaikan, termasuk juga mungkin himbauan kepada pendengar kita maupun masyarakat kita yang ingin hidup sehat. Silakan dok.
5: Oke, terima kasih Bang Ferry. Jadi prinsipnya paru itu organ yang vital, satu-satunya organ yang berhubungan dengan udara luar secara langsung. sehingga memang menjaga kesehatan paru itu sebenarnya simple. Cukup masker sering digunakan kalau ada yang batuk, ada udara yang tidak baik, itu saja sudah cukup. Kemudian ditambah kalau sedang batuk, itu lebih bagus batuk itu kami sebut batuknya efektif. Kemudian ada etika batuknya, jangan batuk sembarangan, takutnya kita membawa virus, membawa bakteri yang menular. Nah, itu tidak baik. Ada beberapa kalau di Muslim kan kita tidak boleh bersalaman yang bukan muhrimnya. Ah, itu bagus. Kenapa? Karena kita tak tahu kita bawa kuman enggak. Tangan dengan tangan, makanya harus cuci tangan sebelum melakukan banyak kegiatan, dan jangan asal kena mulut. Nah, itu yang harus bagus. Kemudian jadi jangan takut, kesehatan paru itu dijaga sesimpel itu. Oksigennya yang bagus, makanannya dijaga. Ada gejala apapun, silakan datang di konsultasi dengan kami. Semoga tidak ada kelainan yang mengkhawatirkan. Dan satu lagi, untuk yang kami nggak berhenti bosan-bosan bilang, kalau yang merokok tadi, tolong di stop. Kalau belum bisa, diturunkan secara perlahan. Itu saja kalau masukan dari saya.
3: Baik, terima kasih Dr. Luki atas waktunya. Semoga ini juga bisa bermanfaat bagi kita semua ya.
5: Amin. Terima kasih Bang Ferry atas undangannya.
3: Ya, baik. Minam Wari dan pendengar perempat RRI Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Demikian tadi bersama dengan narasumber, yaitu Dr. Luki Togihon. Beliau merupakan seorang dokter ahli penyakit paru ya. Jadi kita sudah membahas tadi bagaimana, yang mana mitos dan bagaimana gejalanya, sehingga kita bisa membedakan antara fakta dengan mitos. Kemudian kita bisa harus bagaimana kita ketika kita mengalami keraguan apakah kita terkena penyakit paru atau tidak. Jadi ketika gejalanya sudah ada, silakan untuk lebih lanjutnya periksakan diri ke dokter ya. Demikian Nina Wari dan juga pendengar, sekali lagi terima kasih Pak Dr. Luki atas waktu dan sudah hadir di Perempat RRI Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

Terdapat beberapa faktor suatu negara dapat memiliki iklim musim tropis. Yang pertama, geografis. Iklim musim tropis terjadi karena posisi negara di Asia Tenggara yang terletak di antara dua benua. Posisi yang berseberangan dengan khatulistiwa juga termasuk dalam wilayah tropis. Yang kedua, sirkulasi. Iklim musim terjadi karena adanya pengaruh angin muson. Angin muson terjadi atas angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat merupakan angin yang berhembus dari barat daya atau benua Asia. Adapun angin muson bertiup dari timur laut, perubahan arah angin musiman yang disebut dengan muson menjadi faktor pengendali utama iklim muson tropis. Sirkulasi angin muson juga menyebabkan perubahan cuaca di beberapa tempat. Dan yang terakhir, perbedaan air panas dan air tanah. Perbedaan cara pemanasan air dan tanah yang diakibatkan siklus penguapan air juga bisa menyebabkan perubahan arah angin musiman. Angin muson barat akan mengakibatkan adanya musim hujan, sementara itu musim kemarau ditandai dengan bertiupnya angin muson timur.

Ya, Mina Muari, bertepatan dengan peringatan 1 tahun aplikasi Tring by Pegadaian, PT Pegadaian Persero resmi meluncurkan jaringan ATM emas Pegadaian yang tersebar di berbagai lokasi strategis di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Palembang, mesin ATM emas tersebut hadir di Pegadaian Cabang Palembang mulai Rabu 14 Oktober 2026. Inovasi ditujukan untuk memangkas prosedur konvensional dan waktu tunggu. Light time, pencetakan atau penarikan fisik emas dari tabungan digital menjadi transaksi instan hanya dalam hitungan detik. Integrasi antara mesin ATM emas dan aplikasi Trik memungkinkan nasabah melakukan transaksi secara cepat dan aman. Prosedur penarikan dilakukan dengan memilih menu transaksi di aplikasi Trik, memindai kode QR pada layar ATM, mengonfirmasi pembayaran, serta memasukkan kode unik. Mesin ATM emas menyediakan

untuk mengantisipasi kemacetan serta mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. 6 titik yang menjadi sasaran pengamanan meliputi Simpang Brabasan, Simpang Marbun, Simpang Kantor Pos, dan Simpang Pasar Simpang Pematang. Petugas juga ditempatkan di SPBU Simpang Pematang serta kawasan SMP 1 Simpang Pematang. Kasat Lantas Polres Musuji AKP Heni Gustiana mengatakan pengamanan dilakukan sebagai bentuk pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Kehadiran personil di sejumlah persimpangan diharapkan membantu pengguna dalam melintas dengan aman dan tertib. Demikian Warca pukul 9, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 10.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua tabik pun. Nak mari, jumpa lagi kita di Nemu Hima seperti biasa di 0721255112 atau di 0811720985. Kami terima untuk telepon terlebih dahulu ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya Bang Ferry?
0: Kabarnya alhamdulillah, wawai sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
0: Ini dengan Mbak Suaina ya?
1: Iya, kok masih ingat aja ya Bang Ferry?
0: Ingat lah.
1: Ya udah, ini apa aja lagunya ini Bang, pagi-pagi kayak gini?
0: Pagi ini lagunya ada Bu Suya, ada Keliling Gunung, ada Kumbang Hati.
1: Apa yang bagus ini ya? Oh, Keliling Gunung aja kayaknya ya.
0: Keliling Gunung ya?
1: Iya, karena sukanya keliling-keliling sih. Oke. Okay. Ya udah, salam-salamnya ini suami aja ya Bang.
0: Ah, silakan.
2: Ya, assalamualaikum tapi pun Bang Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tampan.
2: Iya. Salam yo. Pertama-tama sebelum ngucapin salam, saya pengen ngucapin selamat dulu Bang Ferry ya.
0: Iya.
2: Buat sahabat kita Edo, dia punya momongan baru, anaknya laki-laki, Bang Ferry, semoga anaknya jadi anak yang soleh ya.
0: Amin, amin. Gitu ya.
2: Iya, ya, istrinya udah melahirkan. Anaknya laki-laki, semoga ya sekali lagi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua dan negara Indonesia, Republik Indonesia ya.
0: Iya.
2: Nah, itu ucapan saya buat Edo dan istrinya yang sedang berbahagia dan keluarga besar Edo ya di Teluk daerah Teluk Sukarame 2 Sutra Garden. Itu aja, semoga Edo juga sama istrinya sehat selalu ya Bang Ferry ya. Terus jama Bang Amir Lampung Timur, jama Bunda Samba Muni Lampung Timur, Pak Suradi Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur. Nah, ketinggalan jama Bang Irin Gunung Batu, jama di Sulawesi ini, jama Pak Nasrun di Sulawesi, mak ketinggalan jama orang ganteng di Waikanan, jama Mang Ramli juga di Waikanan. Terus Muni jama Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, Bang Ius Punduh Pidada, jama Bang Pendi di Oku Selatan. Ma ketinggalan jama Kang Maman di Palang Besi, Pak Basir di Pasar Tani, Bang Zaini di Sumber Agung Kemiling, Mbak Eni Mune di Kemiling, jama Mama Fungki di Darussalam, Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, jama siapa Mune ya, jama Bunda Heni di Pulau Panggung. Ma ketinggalan jama Kang Asep di Lempasing, jama Minanwati di Serengsem. Terus Mune jama seunyine lah Bang Ferry Nuryadi ya. Spesial nih. Bang Erwin ya di Sukarame ya. Bang Erwin di Sukarame Wai Halim sana, sehat selalu Muni. Lagune Keliling Gunung ya Bang Ferry ya. Ya, makasih buat Bang Ferry sekeluarga bersama anak-anak dan kajong nih, sehat selalu Bang Ferry ya.
0: Amin amin amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Ya, di belakang si Babang Tampat sudah ada si Abang Edo yang lagi berbahagia ini mendapatkan momongan lagi ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
3: Kabar Bang.
0: Kabar nih alhamdulillah wawai sehat walafiat. Kabarmu sedang berbunga-bunga, kau berbahagialah.
3: Oh jelas tuh Bang, berbunga-bunga Bang. Berbunga-bunga karena pagi puasa Bang.
0: Iya, satu siapkan mie satu kardus ya kan biar pas.
3: Iya.
0: Dang nikula jo haga cawa ni kajong kuah lagi ya.
3: Agak-agak ngeri sedap sih Bang.
0: Iya, dang dicawa ya, bukan dang dicawa kajongkoa ya, bukan.
3: Bahaya soalnya sih Bang.
0: Bahaya asli.
3: Tapi ham sehat ya Bang.
0: Alhamdulillah sehat. Mang siapa bakas ya? Bakas ya?
3: Iya Bang, teman bakas.
0: Bakas ya.
3: Pokoknya pas Bang, ada pas.
0: Ada pas ya?
3: Oh, ada Pak Sam.
4: Oh iya dah.
3: Ya, dang lamun kamu nih ana Bang.
4: Iya, iya, iya.
3: Heeh. Ki ki nampak saya Bapak Pi ya ne Ba ya.
4: Aduh.
3: Astagfirullahalazim.
4: Ya aduh, lagu nih buat
3: lagu Nabi Bang.
4: Buat Busia, buat muni keliling gunung. Ha? Buat kumbang hati.
3: Kena salah hei, lagi lu lagu apin keliling gunung-gunung api Bang.
4: Ah,
3: Meru api gunung api.
4: Gunung Tanggamus.
3: Aduh, Gunung Tanggamus jauh nih, aneh, sewat gawah lah.
4: Ya, jak ku tak agung lah.
3: Oh, ya tak agung ya. Aneh, pakai uang putri sama Udo, selamat pagi, semoga selalu sehat. Buat muni anak Herman di Batu Kutu, anakku, semoga selalu sehat sekeluarga.
4: Amin.
3: Buat Kameli, Mina Permata, buat Mami Ratna ya, semoga selalu sehat, semoga selalu lancar sampai di Umroh Nemta. Buat muni, Bang Amir, Datu Atin, Datu Lemur, Datu Penata, pokoknya makasih unyi negola Bang.
4: Unyi nih ya.
3: Oh, maka Pak Perine, semoga selalu sehat selalu.
4: Amin.
3: Selalu dilancar untuk rezeki ne.
4: Amin, amin.
3: Spesial ne, makai nenek Iwang.
4: Nenek Serati di Sukarame 2 ya.
3: Betul. Terima kasih Pak Peri. Assalamualaikum, Tabipun.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Di belakang Edo yang sedang berbahagia ya. Ada lagi? Semoga ini juga yang berbahagia juga. Halo.
5: Halo, alhamdulillah berbahagia selalu Nak Peri tadi pun.
4: Iya pun, Pak Jarwo.
5: Selalu berbahagia walaupun cuaca kemarau udah tanggal-tanggal Tuha, tapi berbahagia selalu nih Nak Peri.
4: Iya.
5: Bersama RRI selalu mengudara. Gimana kabar Ham di Lampung Selatan Nak Peri?
4: Siapa?
5: Kapal Ham di Lampung Selatan.
4: Oh, kalau kapal aman. Buat si Putra Jawa, saya aduh ngurus ya nih.
5: Kan, yo. Oh, alhamdulillah, semoga selalu aman yo.
4: Ya aman.
5: Ah, keluarga Naperi, gimana kabarnya?
4: Sehat walafiat.
5: Alhamdulillah, amin. Apa lagu nih Naperi?
4: Lagu nih buat Busuya, buat keliling gunung, buat mune kumbang hati.
5: Ikut Suhaina aja lah keliling Gunung Master, Gunung Kunyit, sama Gunung Camang, apa di Bandar Lampung banyak, Gunung Sari banyaklah di Bandar Lampung. Gelane gunung-gunung di Teluk Muni, gelane Gunung Pala. Salam neyo jamaah topan bersama Kajongne Suhaina ya, sehat selalu. Sama Pendi di Oku Selatan muni sehat selalu. Sama Henny juga di Pulau Panggung sehat selalu. Sama Datu Atin. Terus muni sama Amir Lampung Timur. Sama Mama Irin. Sama Maman di Palang Besi. Sama Basir di Pasar Tani. Sama Karatna Juwita Pak Homan.
4: Nah,
5: ketinggalan sama Wak Putih sama Udone sama Mbak Eni juga di Kemiring. Sebunyi nih Nak Peri ya.
4: Sebunyi ya.
5: Spesialnya sama Nak Peri sekeluarga. Saya selalu Nak Peri ya.
4: Amin, amin, amin.
5: Makasih. Assalamualaikum Tabipun.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, di belakang Bajarwo sudah ada Mbak Eni Nurjana ya di pelapanggung. Ya halo.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Api kabar dek sehat.
4: Alhamdulillah sehat. Api kabar kak ini nih.
6: Alhamdulillah sehat. Selamat ya Dek Edo ya. Semoga menjadi anak yang soleh ya, yang berbakti pada orang tua dan negara ya. Terus uli lagune nutukan pengtopan gala ya. Keliling gunung, Gunung Tanggamus tekona ya. Salam-salam salam sehat ya Bah ya. Untuk adik Nabila, terus untuk Bang Topan sama istri ya, terus Bu Putri, jama Udone, jama Bang Narawine, jama Bang Darson, Bang Usup Suwa, terus jama Pak Herman Batu Putu ya, jamaah Datu Atin sewa di Tugu Duren ya.
4: Iya.
6: Jamaah Wah iku seunyine sewa di Gunung Batu, Bang Asnawi jamaah kakaknya selamat selalu sehat selalu. Kalau jamaah seunyine ya kaya serap angkat kemahian. Pakai adik peri ini kemurang hati-hati, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang kayak ini di Pulau Panggung ada lagi. Ya. Halo.
7: Halo. Assalamualaikum. Ya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Gimana kabar saya, Bang?
4: Kabarnya kabar saya itu sehat. Gimana dengan kabar Bang Basir?
7: Ya, sama-sama sehat.
4: Sehat ya. Ramai kah di pasar hari ini?
7: Ramai Bang, ini lagi ada apa namanya? Promo itu apa? Pasar murah. Alhamdulillah.
4: Oh, ada
7: minyak
4: murah.
7: 2 liter.
4: Iya.
7: Gula sekilo tadi. Berasnya 5 liter. Alhamdulillah yuk, tapi cepet tunggu, ngantrinya panjang ya ngantri.
4: Panjang ya. Ini ya, namanya murah kan. Banyak yang mau.
7: Kapan kita adain Bang di daerah ini?
4: Ya?
7: Pasar murah. Udah.
4: Nah, belum, ini belum lagi nih, enggak tahu nih tahu belum. Di bulan ini apa di akhir tahun nanti ya, ada acara. Tahun, ya.
7: Bang, silakan Bang ya.
4: Ya silakan.
7: Untuk Edo tadi yang pun baru punya momongan, mudah-mudahan jadi bapak yang baik dan ini anaknya yang soleha.
4: Amin.
7: Untuk Topan dan apa, istrinya tadi kita Suhaina atau
4: Suhaina? Suhaina.
7: Suhaina ya. Semoga rukun jadi wadah waroh.
4: Amin amin.
7: Untuk apa ya, Datu Aki yang barusan turun siapa Bang?
4: Ya, yang mana?
7: Barusan
4: kayak ini Pulau Panggung.
7: Kayak ini Pulau Panggung. Untuk semuanya ini tanpa terkecuali.
4: Oke deh.
7: Salam untuk pendukung. Lagunya apa Bang?
4: Lagunya ada Bu Suya, ada Keliling Gunung, ada Kumbang Hati.
7: Kumbang Hati gak Bang?
4: Kumbang Hati ya?
7: Iya.
4: Oke.
7: Okay. Yang Jumat ini Bang?
4: Iya, iya.
7: Harus Kumbang Hati.
4: Iya, iya.
7: Oke, okay, untuk pengantarnya terima kasih.
4: Amin.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Kang Basir di Pasar Tani sudah ada Bang Pendi di Oku Selatan. Halo.
8: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Api kabang nih Bang Peri.
4: Alhamdulillah kabar nih sehat. Walafiat, wawai-wawai saja.
8: Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
4: Sebaliknya
8: api lagu nih.
4: Lagu nih wat busuya. Wat muni keliling gunung. Wat muni kumbang hati.
8: Wat keliling gunung aja lah.
4: Keliling gunung ya.
8: Saya mau keliling gunung dari Gunung Pesawaran sampai Tanggamo sampai ke Waikanan sampai Oku Selatan ini. Keliling gunung aja, ini dukung lagunya ya.
4: Oke.
8: Okay. Salamnya ya.
4: Silakan.
8: Salamnya buat yang baru turun Bang Basir ya di hari Kemiling ya.
4: Iya.
8: Sama Jaini sama Kak Eni juga di Kemiling ya. Terus buat Mbak Jarwo, terus Topan, Edo juga ya. Mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang solehah ya, berbakti sama orang tua, sama negara, agamanya, semuanya aja lah ya.
4: Iya ya.
8: Mudah-mudahan itu aja doa-doa dari kita semua teman-temannya ya.
4: Amin.
8: Terus salamnya buat Abang Senen ya. Datu Atin ya, Bang Darson ya, Bang Irin ya, Bunda Samba, Bunda Ros ya, terus siapa lagi? Waduh, udah ini nih, Bang ini di apa? Wai kanannya ada Bang Ramli ya, sama Lek terima. Semuanya jalan. Bang Perinya selamat tugas aja. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Pendi sudah ada lagi. Halo.
9: Halo, tadi Kun.
4: Iya Pun.
9: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ini dengan Bang Media
4: Peri.
9: Bang Peri.
4: Iya, ini Bang Hamzah Yusuf apa Bang Nasrud ini?
9: Iya benar, yang dari Jambi.
4: Jambi ya.
9: Okay. Iya, lagunya apa nih Bang Peri?
4: Lagunya ada Busuya, ada Keliling Gunung, ada juga Kumbang Hati.
9: Kumbang Hati ya.
4: Kumbang Hati ya.
9: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Peri ya, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa.
4: Amin.
9: Kemudian, siapa yang sudah masuk?
4: Barusan Bang Pendi di Oku Selatan.
9: Iya, ya, tadi sudah diwakili dengan Bang Pendi di mana? Lampung Selatan.
4: Oku Selatan.
9: Oku Selatan, ya, semua lapen perempat.
4: Ada Edo juga.
9: Dari Lampung tanpa terkecuali, dari yang pertama hingga yang terakhir. Tentunya Bang Peri, selamat pagi, selamat bertugas, terima kasih banyak, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Hamzah Yusuf dari Jambi ada lagi. Baik, kita terima kembali. Halo.
10: Ya, halo.
4: Halo. Waalaikumsalam.
10: Ini siapa lagi?
4: Ya.
10: Ini siapa lagi?
4: Bang Nurdin ya.
10: Ini siaran siapa lagi?
4: Peri.
10: Halo, Peri ya kok. Suaranya tuh halo nih, Hansa.
4: Hah?
10: Suaranya tuh halo nih, Hansa. Alah, ini gua anak muda. Aduh ngopi lho.
4: Aduh.
10: Oh, lagunya apa ya?
4: Lagunya Wat Busuya, Wat Keliling Gunung, Wat Mune Kumbang Hati.
10: Oh, pilihan aku ketua buat lagu Mati Kajong. Hahaha. Bang, ini sudah dengar ini lagu Mati Kajong.
4: Wangi ya.
10: Terus lagunya apa-apa?
4: Hah?
10: Apa-apa lagunya bang?
4: Busuya, Keliling Gunung, Kumbang Hati.
10: Keliling Gunung Busuya, kemang besar sayuran.
4: Nah, gunung anak Krakatau.
10: Ayam apa ibu? Yang keliling ketua.
4: Kena erupsi.
10: Iya, belai menyusut. Oh. Pertama jono apa bang?
4: Busuya.
10: Ya ini apa bang?
4: Busuya ya.
10: Ya.
4: Oke.
10: Okay. Ada soal-soal apa bang ya?
4: Silakan.
10: Pertama jema kakak ini ya di pulau panggung ya. Apa kabarnya? Mudah-mudahan aku boleh selalu sehat melawan keluarga besar lah ya.
4: Amin.
10: Aduh kuat makung.
4: Aduh.
10: Oh. Terus mana jema gua putri jema udahnya. Ini Merlina ini mana ya? Apa kabar ya? Mudah-mudahan selalu sehat mana mama Puki. Kakak Dina dan Raja Basa ya. Terus sebenarnya Darni Sekura dan sebenarnya Milan Wati di Persem. Mama Ani di Jalur 2, Mama Anis ini sebenarnya Nabila, Bunda Selvi ini sebenarnya Ibu Ros di Kedamaian. Jemaah Abang Darson ya, Jemaah Kakak Rayati ini sebenarnya di Nyasar ya, Jemaah Abang Putra Alam Api Kabang, Abang Buyung ini di Ketibuhan Api Kabang, mudah-mudahan terus sehat.
4: Amin.
10: Jemaah Sidi ini ya, di Panjang. Jemaah Asyid di Lempasing, Datuk Atid ini sebenarnya. Abang Irin di Gunung Batu Edo di Teluk. Jemaah Ratna, Kakak Ratna ya, jemaah Kakak Ratna Julita ya, jemaah Kakak Ira Jaijin ya, api kabar mudah-mudahan sehat ini mawan.
4: Amin.
10: Abang Usup Tua ini mana, Pak Entop ini mana ya. Jemaah Abang Rejali ya. Di Majah, api kabar ini mudah-mudahan selalu sehat mana. Jemaah Abang Seradil Sinang Anom. Jema Abang Maman ini di Palang Besi. Terus sebenarnya Amir di Lampung Timur ya, jama Galih ini punya api kampung Galih ya. Mudah-mudahan sehat menyembawan.
4: Amin.
10: Api bola-bola ini pada kesimpan ini punya ya, jama. Bapak pukul sunyi-unyi ini kawan ya.
4: Sunyi ini ya bang.
10: Iya. Mudah-mudahan sehat menyembawan.
4: Amin.
10: Di pagau jenganan.
4: Amin.
10: Buat abang Peri ini terima kasih. Salam jumpa keluarga bang ya.
4: Ya, salam kembali.
10: Ah, mudah-mudahan keluarga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Masih ada lagi di belakang Bang Nurin di Pulau Sabsi. Halo.
11: Halo.
4: Ya, halo.
11: Sehat.
4: Sehat.
11: Ketawanya kok lemah lembut, curiga aku.
4: Hah?
11: Ketawanya kok lemah lembut.
4: Nah, ini kan ini
11: action
4: lagi siap-siap menanti bola panas.
11: Oh, iya curiga. Semenjak pulang dari kota Agung, ketawanya lemah lembut.
4: Iya iya deh.
11: Jangan pamer itu ya. Apa lagu kira-kira?
4: Lagunya ada Busu ya, ada Kumbang Hati, ada Keliling Gunung.
11: Wih, ngapain?
4: Nah, itu dia dari Tanggamus.
11: Oh, kira-kira cari lokal.
4: Nyari batu ini, batu aki.
11: Oh, batu.
4: Iya.
11: Itu yang nyanyi Kumbang Hati itu yang Yopi apa siapa?
4: Kumbang Hati yang si ini, Tia.
11: Oh, kirain Markona.
4: Iya.
11: Ya udah atur aja lah sama sampean gimana baiknya. Itu sampeannya harus ketawa ya.
4: Iya.
11: Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Abdullah ada lagi. Kita akan coba ya. Nunggu satu penelpon lagi ya. Kalaupun masih ada. Kalau tidak ada lagi, kita akan putarkan lagunya. Oh, sudah ada nih. Halo.
12: Halo.
4: Ya. Alhamdulillah kabar nih. Wawai sehat walafiat. Api kabar Bang Senin?
12: Sehat.
4: Sehat muni yo. Alhamdulillah.
12: Lagune Kumbang Hati kawa.
4: Kumbang Hati ya.
12: Yo.
4: Yo. Salam-salam ni.
12: Sirupai.
4: Heeh.
12: Sudah tambah Lampung Timur.
4: Heeh.
12: Ini Wati Sensem.
4: Heeh.
12: Ini Pulau Panggung. Pak Mahira. Sudah tambah Lampung Timur.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan langsung putarkan lagunya ya, yang sudah kita siapkan tentunya.

Sahabat budaya, tradisi bediom adalah pindah rumah pada masyarakat pesisir Lampung. Maksud dari tradisi ini adalah bersyukur kepada Sang Maha Pencipta atas diberikannya rezeki menempati rumah baru. Pelaksanaan bediom biasanya berlangsung tengah malam hingga menjelang subuh. Sedangkan alat yang dibawa secara simbolis seperti alat tidur, alat masak, lampu, Quran, dan juga sajadah yang kesemuanya dibawa oleh keluarga yang ikut mengiringi bediom tersebut. Alat tidur ini menandakan mengawali tidur di tempat yang baru. Peralatan masak pertanda bahwa keluarga akan memulai kehidupan di tempat yang baru. Belanga, beras, teko, gula, kopi, serta lampu. Lampu ini dinyalakan mulai dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Sedangkan Al-Quran dan sajadah dibawa oleh kepala keluarga yang bersangkutan. Dan ini pertanda bahwa kepala keluarga tersebut menjadi pemimpin dan imam yang baik bagi keluarganya.

tradisi unik masyarakat Lampung, tradisi pesta sakura. Sakura merupakan suatu penjelmaan atau ungkapan untuk dapat mengekspresikan sesuatu dengan menutupi seluruh tubuh dan muka dengan menggunakan topeng dari berbagai karakter dan ekspresi. Jenis sakura sendiri terdiri dari sakura kamak dan sakura kecah, di mana sakura kamak menggambarkan karakter jahat atau kotor, dan sakura kecah menggambarkan karakter baik atau bersih. Pesta sakura merupakan perhelatan rutin yang diadakan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Barat ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri sebagai wujud ungkapan rasa syukur dan sukacita menyambut hari yang suci, serta menjadi ajang silaturahmi dan menjalin keakraban.

0: lala, kenapa nak? Kenapa? Sini sini. Lihat itu, Ma. Ada yang gerak-gerak di atas rumah kita, Ma. Kayak angin gerak-gerak berputar, takut, Ma.
1: Awas, Ma. Awas, awas. Ada benda jatuh. Kamu harus segera menghindar. Awas, awas, Nak. Sini sini sini sini.
0: Ma,
1: sini,
0: lala,
1: sini.
0: Takut, Ma.
1: Tidak usah takut, Nak. Tidak usah. Kan ada emak di sini. Kok kayaknya terjadi angin puting beliung. Ayo kita menyelamatkan diri, Nak. Sini. Sini, Nak. Ayo, Nak. Ayo.
0: Ayo, Ma.
1: Ayo.
0: Ma. Ayo. Ma. Tunggu, sini. Lala. Ma, sudah lala.
1: Ayo, di dalam, dibawa. Semuanya dibawa, Nak. Ayo.
0: Tunggu.
2: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.

0: tanda-tanda dan hutang mana mulas enggak di warung ku dija.
1: Kuku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, iwa asin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pawa ubi ni.
1: Iya kan kak, dia hutang sih.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga ngahutang. Ni ku maga kena si jemani. Galakan ni ku buat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Galakan gak ngutang ni ku kata menjaga. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nyak ji ngusung kejeki hatong sadang maka-maka ni ku.
0: Menyak pendek nyawa ku ni. Mau nyak pendek nyawa ku ni kejeki.

0: tu janji ke tu kini kuat duit mak piapin ku belanja di jaket dan gimana tu kini mengendak duit dan ku mending dinya.
1: Aduh minyak kau lah minyak kau mak usah iwasin ni minyak kau minyak kayak kuku aduh minyak kayak kuku kau catat pai di sana di catatan mana
0: Allah. Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia aduh penuh sampai dua belah catatannya aduh penuh mak endak lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warung siung ni ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Wat henna lain iwa, betudung lain haja. Ngeme inap lain punyau, bepayung lain rajo. Nyokedah.
0: Artinya, bersisik bukan ikan, berpayung bukan raja. Jawabnya, nyanyas atau nanas.
2: Posyandu, pos pelayanan terpadu, merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
3: Ke posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknyanya untuk mengikuti kegiatan posyandu rutin setiap ya. Bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di posyandu ya ditemukan masalah-masalah, misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
2: Kegiatan posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan serta penanggulangan diare. Adapun manfaat imunisasi, memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak seperti pemberian ASI, MPASI, dan pencegahan penyakit. Memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari resiko kekurangan gizi atau gizi buruk. Mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil dan ibu menyusui, sehingga penanganan dapat segera dilakukan, serta memberikan imunisasi secara lengkap.
3: Sekarang ini kan ada kita ILP ya, istilahnya siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan dewasa, sampai lansia bahkan ya semua. Itu diharapkan untuk bisa selalu datang ke posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
2: Ayo minat muahi, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke posyandu.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

dilakukan pada dua lintasan di kebun kopi milik Ajit, anggota koperasi Tirto Kuncono T20. Ia mengatakan identifikasi sumber air menjadi tahapan awal untuk mendukung penerapan teknologi budidaya kopi yang adaptif terhadap perubahan iklim, terutama saat musim kemarau dan terjadi keterbatasan air. Sementara itu, program ini merupakan bagian dari pengembangan paket teknologi budidaya persisi kopi melalui irigasi tetes berbasis energi surya yang dinilai Kementerian Pertanian melalui program ICERAE tahun 2026. Beralih ke warca berikutnya, Lapas Kelas 1 Bandar Lampung menekankan pentingnya pelayanan publik yang profesional dan berintegrasi, maksud kami berintegritas bagi warga binaan maupun masyarakat. Pelayanan tersebut perlu didukung kedisiplinan petugas, kepatuhan terhadap aturan, serta pengawasan yang berjalan secara konsisten. Pelayanan masyarakat, maksud kami pelayanan pemasyarakatan, memerlukan petugas yang mampu menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur SOP setiap bentuk pungutan liar dan penyimpangan juga perlu dicegah untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Demikian Warca pukul 10, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 11. Minamwari, sampai di sini juga perjumpaan kita. Mohon maaf jika ada salah kata dan saya Penunia dimohon pamit undur diri. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan.

Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi bersama Nomi Saraswati di siang hari ini tentunya ya. Masih pagi sih sebenarnya, cuma udah panas banget rasanya gitu kan ya. Dan juga pasti banyak yang udah seneng gitu ya, karena beberapa jalan di kota Bandar Lampung ini sudah mulai diperbaiki dan juga udah mulai mulus ya. Jadi jalannya tuh kayak sat-sat banget gitu. Dan penantian kita bermacet-macetan karena memang ada beberapa titik yang diperbaiki kemarin itu rasanya terbayar tuntas gitu ya, dengan melihat jalan yang mulus. Semoga aja menjaga yang namanya jalanan biar gak rusak, terus juga teratur gitu ya. Minamuaria itu adalah tanggung jawab bersama. Jadi kalau misalnya dibilang belum boleh lewat situ, ya jangan dilewatin dulu gitu kan ya. Karena percuma aja. Kadang Nomi sedih sih ngeliat beberapa titik gitu ya, waktu semennya masih basah gitu, ada yang nekat lewat. Ruginya sebenarnya dua kali gitu kan ya. Tiga kali malah di pihak pemerintah gitu kan ya, pihak yang memperbaiki, terus juga di pihak kamunya sendiri, karena otomatis tuh yang namanya roda itu pasti kotor dan susah dibersihin kalau kena semen ya kan. Terus yang ketiga pastinya masyarakat itu sendiri, karena ya jadinya enggak kayak enggak tuntas gitu rasa-rasanya kalau misalnya jalanan belum kering, belum sepenuhnya bisa dilewati, malah sudah dilewati, terus juga berkali-kali yang ngebuat strukturnya itu jadi berubah seperti itu, enggak sesuai kan ya, enggak sesuai standar ya, karena memang dipakai sebelum waktunya. Jadi ya kita sebagai warga bersabar aja lah, toh juga kan manfaatnya untuk kita sendiri. Wah, gue kayak buzzer ya, tapi enggak, ini beneran. Gue karena gue juga Nomi juga kesel gitu ya, kadang ngeliat orang yang kenapa sih kok dilewatin, padahal itu bener-bener masih kelihatan basah banget Minamuari. Jadi semoga aja kita enggak jadi bagian dari orang-orang yang bahasanya kayak kurang peka lah terhadap apa yang sedang diadakan atau dilaksanakan oleh sekitar kita seperti itu. Ya sudah, kalau kita Minamuari sembari kita menghabiskan waktu di pagi menjelang siang kali ini, tentunya bisa request lagu-lagu yang ingin kamu dengarkan yang sudah di playlist sama music director kita. Nami bacain dulu lagu-lagu yang bisa kamu request di siang hari ini. Ada Pucuk Gedang, ada Tinggal di Tenggalan, ada Cyclas Sumang Bangku, ada Kundangku, ada Jaga Kemuakian, ada juga Kumbang Andanan, Hasan Saka Dang Diharap, ada Cerai Gawo, ada Kumbang Layu, ada Lakun Pulamban, ada Sana Saki ya. Jadi itu bisa yang di request di siang hari ini. Oke, langsung aja telepon di Nomi angkat ya. Aduh, tadi yang di sini nih yang nelfon. Coba kita telepon balik aja lah ya. Ini tadi Nomi mau angkat yang Bunda Heni. Bunda Heni, sebentar Nomi telepon balik ya. Nih, karena tadi dia gak keangkat ya. Dah, halo Bunda Heni, ini masuknya tuh jadi bergantian gitu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda Heni, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Ada sehat ya, Dea?
0: Alhamdulillah Bunda, sehat. Apalagi dengar suara Bunda ya.
1: Iyalah.
0: Iya kan, semangat selalu ya Bunda ya.
1: Udah minum.
0: Iya benar. Ya udah Bunda, di siang hari ini mau request lagu apa nih Bunda?
1: Lagunya apa ya tadi?
0: Ada Pucuk Gedang, ada Tinggal di Tenggalan, ada Kundangku, Jaga Kemuakian, ada Cyclas Sumang Bangku, yang mana kira-kira Bunda?
1: Tinggal di Tenggalan gak lah ya?
0: Tinggal di Tenggalan, oke. Salam-salam Bunda untuk siapa
1: salam-salam
0: nih?
1: Salam-salam ya, untuk adik Senen, Prof. Okay. Nordin, sewa di Pulau Sepsi ya. Prof. Bang Ususua, Bang Herman, Batu Putu, terus pakai Ratu Atin, Mawa Putri, Maudona ya, salam sehat ya, jama Abah Jarwo, jama Puakam Sewa di Gunung Batu ya, Pak Asnawi sama kakaknya salam sehat selalu, terus sama Edo, sama Topan dan istrinya ya, salam sehat ya. Terus untuk saudara semua yang ada di Olok Gading, saudara-saudara yang ada di kemana tuh, Sukadanaham ya, Sukadanaham, salam sehat selalu. Pokoknya semuanya deh ya, untuk adiknya kalau pulang hati-hati, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tapi pun iya pun. Oke, itu dia Bunda Heni yang minum wakilnya di siang hari ini. Jadi ini sebelum pada apa ya, kesel gitu mungkin. Ini kan saya duluan yang masuk dan lain-lain. Ini jujur aja, Naomi di sini ngelihatnya itu jadi mungkin karena masuknya cepet ya, ganti-gantian, jadi kayak baru masuk mati lagi, baru masuk mati lagi. Jadi harus Naomi yang telepon gitu kan ya. Gak apa-apa deh, pokoknya kita random aja ya. Mungkin kita gantian dulu untuk yang belum pernah sebelumnya gitu. Edo kita hold dulu, mungkin Edo bisa chat dulu ya. Ini kita ada Asep Lempasing, kita accept dulu. Halo, assalamualaikum Bang Asep.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, salam kenal ya Bang Asep ya.
2: Salam kenal juga. Ini baru ikutan sama
0: Naomi.
2: Mbak
0: Naomi
2: ini tadi lupa.
0: Naomi. Hah? Naomi.
2: Iya, Mbak Naomi.
0: Iya. Salam kenal. Iya. Iya, Mbak Naomi, beneran.
2: Oh, iya, Mbak Naomi. Kalau sama Neng Julita kan udah suka ikut.
0: Oh iya, Julita ya. Oke, kalau gitu mau request apa di siang hari ini nih, Bang Asep nih?
2: Pucuk gedang aja. Pucuk gedang ya. Itu pucuk kates ya? Pepaya ya?
0: Iya kan. Masa kata Naomi masih sedikit nih. Masih bisa, boleh diajarin enggak kali ya?
2: Enggak, kalau di Sunda kan gedang itu pepaya. Tapi kalau di Jawa gedang itu pisang.
0: Beda-beda ya, berarti setiap daerah ya.
2: Iya.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa gedang nih?
2: Salam buat Bunda Heni tadi ya. Denny, selamat siang. Terus Bang Edo, Bang Topan, Datu Atin ya, Bang Nurdin. Okay. Terus Bang Nahrawi, terus Bang siapa itu? Yang di itu Bang Jomblo ya.
0: Bang Jomblo.
2: Bang Abdullah. Ada Bang Jomblo, siapa itu namanya?
0: Bang
2: lupa.
0: Jomblo, Naomi belum pernah ini soalnya belum pernah gabung di sama Naomi.
2: Ada Bang Jomblo di Kota Agung kayaknya.
0: Oke.
2: Terus coba Bang Pendi. Bang, lupa udah masuk mah, buat semuanya aja tanpa terkecuali ya.
0: Oke, baiklah kalau
2: buat begitu. Nengnya semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Tabi pun. Ya pun, langsung dimatiin sedihnya hati ini. Kita bacain dulu punya Edo nih ya, Edo bala-bala. Aduh, ini kita bacain dulu punya Edo ya. Sebentar ya, untuk yang masuk ya. Kata dia, Edo ngambek ya. Ya sudah deh, gak apa-apa, sehat-sehat ya Kak Mimi. Sebentar ya, kita gantian dulu ya. Ini kata dia request ya, kundangku, salamnya untuk semua aja. Semoga selalu dikasih kesehatan semuanya. Buat Kak Mimi, sukses selalu, sehat terus. Pokoknya doa yang terbaik. Oke, baik. Terima kasih Edo, semangat ya kerjanya. Saya gak tahu kamu melihat saya dari sebelah mana. Kalau saya lagi belanja, sapa aja kenapa sih gitu kan ya. Oke, nih ada dari takut. Aduh, takut hantu kali ya Naomi. Ada Wong Putri juga pagi deh Mimi. Wong mau kirim salam-salam ya dek. Ya silakan Wong, katanya bakal Edo, Topan dan istri Datu Atin bolo-bolo, Kang Maman, Kang Iran, Mama Irin, Kang Maman, Pak Basir, Bang Pendi, Bang Amir, Nurdin, Mama Pungki, Bunda Ros, Bunda Samba, Bu Ros, Mbak Heni, Kang Herman, Kak Ratna Juwita. Salam angkon kemuakian Anja Uwo dan Udo di Wai Halim. Oke, itu dia salam dari Wong Putri ya semuanya ya. Oke, kalau kita minum waki ini Naomi hold dulu ya. Ini lu udah rebutan yang di sini bunyi gitu kan ya. Sampai ini untuk informasi lagi nih minum waki ya. Ini di WhatsApp mungkin di HP-nya masuk gitu teleponnya. Tapi ketika masuk di komputer gitu kan yang nyambung ke udara, itu pas mau diangkat mati, mau diangkat mati lagi teleponnya. Begitu. Jadi ya sudah ya. Kita hold dulu. Chat aja enggak apa-apa atau mungkin VN nanti Naomi puterin. Ya sudah, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Prom 4 RRI Bandar Lampung.

0: sampai jam sejanya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kembali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan

Terletak di wilayah Waikanan, Air Terjun Putri Malu adalah salah satu tempat wisata di Lampung yang mungkin jarang Anda dengar namanya. Nama unik Air Terjun Putri Malu berasal dari bentuk air terjun yang bengkok sehingga terkesan seperti malu-malu. Air Terjun Putri Malu mempunyai ketinggian kurang lebih 80 meter, dilengkapi dengan lingkungan yang asri dan sejuk. Air Terjun Putri Malu banyak dikunjungi oleh para pencinta alam yang kemudian berfoto-foto dan berenang di danau yang ada di bawah Air Terjun Putri Malu. Selain itu di lokasi ini, Anda juga dapat menikmati wisata

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

kegiatan olahraga madrasah, dan kegiatan ini bertujuan mematangkan persiapan sekaligus memperkuat koordinasi antar madrasah dalam mendukung pengembangan potensi siswa. Dalam rapat koordinasi tersebut yang diikuti oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah se-KKM Min 1 Waikanan bersama seorang guru olahraga dari setiap madrasah. Dan Kepala Min 1 Waikanan sekaligus Ketua KKM Min 1 Waikanan Mustofa Hadi Kusuma mengatakan koordinasi menjadi langkah penting untuk menyukseskan pelaksanaan POM atau Pekan Olahraga Madrasah itu. Melalui pertemuan tersebut, setiap madrasah diharapkan memiliki pemahaman yang sama terkait persiapan kegiatan. Beralih ke informasi selanjutnya, Bina Mori Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Waituba memperketat penerapan standar hygiene dan juga sanitasi pangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan makanan bergizi diproduksi secara aman, sehat, dan berkualitas. Koordinator Wilayah Kecamatan Waituba, Adi Nurjana Resma, itu mengatakan pengawasan dilakukan pada setiap tahapan produksi. Pemeriksaan berlangsung sejak penerimaan bahan baku hingga makanan siap didistribusikan. Dan ia menjelaskan seluruh petugas diwajibkan menggunakan alat pelindung diri selama bekerja, dan perlengkapan tersebut meliputi celemek, penutup kepala, masker, dan sarung tangan sesuai kebutuhan. Dan selain memastikan kesiapan petugas, SPPG Waituba juga memeriksa kualitas bahan makanan sebelum diolah. Seluruh bahan dicuci menggunakan air bersih dan dimasak hingga matang sempurna. Adi juga menambahkan kebersihan dan peralatan dan juga area kerja menjadi perhatian dalam proses produksi. Pembersihan dilakukan setiap hari sebelum, selama, dan setelah kegiatan pengolahan makanan. Minamu arayan tajepai wacah jam 11 sampai petunggamu lo di wacah selanjutnya.

0: dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, Mbak, ini banyak aturan.

0: harus lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Di hari ini Naomi gak sendirian di kali ini ya, karena memang ini direkam ya, sebentar ya, saya rapin rambut saya dulu. Jadi memang hari ini Naomi bakal ngobrol mengenai makan bergizi gratis atau MBG ya, yang penting dan pentingnya pemenuhan gizi seimbang bagi generasi Indonesia, seperti itu. Dan kita hari ini bakal berbincang bersama Dwi Ristika Derta AMDGZ atau Ahli Gizi SPPG Kartaharja Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dan kita akan hubungi langsung ini untuk Kak Dwi ya, ini manggilnya Kak Dwi, Mbak Dwi atau gimana, kita hubungin langsung aja ya Mina Muari ya, karena memang kita bakal ngobrol banyak nih mengenai makan bergizi gratis dan pentingnya gizi itu sendiri. Halo, selamat siang Kak Dwi.
3: Selamat siang juga Kak Naomi.
2: Apa kabar Kak Dwi? Baik?
3: Alhamdulillah baik Kak. Gimana dengan Kak Naomi?
2: Alhamdulillah agak sakit. Harus tetap disyukuri ya.
3: Patah ya Kak.
2: Iya, ini kayaknya pemenuhan gizinya kurang di beberapa minggu ini nih Naomi nih. Oke, Kak Dwi, ini kan kita bakal ngobrol nih mengenai makan bergizi gratis dan juga pentingnya pemenuhan gizi seimbang bagi generasi Indonesia ya Kak ya, tentunya ya.
3: Ya.
2: Oke, nah Kak, mungkin bisa apa ya istilahnya dijelaskan dulu sedikit gitu ya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan MBG ini gitu ya, dan sasaran utamanya itu apa aja, karena Naomi ini ngelihat MBG ini kayaknya makin sini makin banyak nih penerimanya, seru banget ya kan ya, kirain cuma anak sekolahan, ternyata ibu hamil juga sekarang dapet nih.
3: Iya benar banget.
2: Oke, silakan gimana Kak?
3: Oke, makasih ya Kak Naomi. Sebelumnya, makanan bergizi gratis atau yang sering kita sebut MBG itu merupakan salah satu program pemerintah ya, yang menjadi bentuk perhatian terhadap pemenuhan gizi masyarakat. Okay. Nah, khususnya untuk generasi penerus bangsa nih Kak.
2: Okay.
3: Nah, program ini sebenarnya bukan sekedar memberikan makanan agar penerima merasa kenyang ya, tapi juga berupaya menyediakan makanan yang bergizi, beragam, dan aman untuk dikonsumsi ini. Nah, kita tuh memahami ya bahwa tidak semua anak itu memiliki kesempatan yang sama Kak untuk mendapatkan makanan dengan kualitas gizi yang baik ya untuk setiap harinya. Ada beberapa anak yang berangkat ke sekolah nih dengan sarapan yang cukup.
2: Okay.
3: Tapi mungkin juga ada yang berangkat ke sekolah dengan perut yang belum terisi ya. Padahal setiap anak ini memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, belajar dan meraih cita-cita yang baik. Nah, disinilah Kak, program MBG ini memiliki arti yang penting. Melalui penyediaan makanan yang bergizi, kita nih berharap dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, sehingga mereka ini memiliki dukungan yang lebih baik ya untuk menjalani kegiatan belajar dan tumbuh secara optimal. Dan untuk sasaran program ini itu mencakup peserta didik Kak, dari berbagai jenjang pendidikan. Itu mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan B3. Nah, B3 ini itu mencakup bungil, busui, dan balita.
2: Oh gitu, oke.
3: Ya, yang menarik juga nih ya Kak, ada dari program MBG ini, itu tuh peluang untuk mengoptimalkan potensi pangan lokal Kak.
2: Oke, pangan lokal berarti yang memang ada apa istilahnya, yang usaha-usaha yang untuk bahan makanan, bahan pokok gitu tuh semakin terbantu juga ya Kak ya?
3: Betul banget Kak. Kita tuh bisa memanfaatkan hasil pertanian, perikanan, peternakan, serta bahan pangan yang dihasilkan masyarakat setempat untuk mendukung menyediakan makanan bergizi ini. Wow. Nah, gitu kan, manfaat program ini tuh diharapkan tidak hanya dirasakan oleh penerima manfaat gitu, tapi juga untuk petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha lokal ini juga merasakan gitu manfaat dari MBG ini gitu.
4: Oke, baik kalau begitu. Nah, kan tadi sebutkan juga Kak, kalau misalnya sebenarnya ada hadirnya MBG ini adalah untuk memenuhi gizi peserta didik gitu-gitu ya Kak ya. Nah, sebenarnya kenapa sih Kak ini pemenuhan gizi seimbang itu penting gitu bagi pertumbuhan anak-anak dan juga remaja di Indonesia Kak?
3: Oke, menurut saya gizi seimbang itu sangat penting karena anak-anak dan remaja ini sedang berada dalam masa pertumbuhan gitu. Okay. Baik secara fisik maupun kecerdasan. Ibarat kita membangun rumah nih Kak, kalau misalkan bahan bangunannya itu cukup dan berkualitas gitu ya, rumahnya itu bakal kokoh gitu, bakal kuat. Nah gitu juga nih dengan anak-anak penerus bangsa kita ya. Mereka tuh membutuhkan makanan bergizi gitu agar bisa tumbuh tinggi, memiliki tubuh yang sehat, tidak mudah sakit, dan punya energi untuk belajar gitu. Nah, gizi seimbang ini juga tentunya untuk membantu perkembangan otak sehingga anaknya lebih berkonsentrasi gitu untuk memahami pelajaran. Sebenarnya anak itu tidak cukup hanya kenyang nih Kak.
4: Oh gitu.
3: Karena mereka tuh perlu makan yang beragam gitu, seperti makanan pokok ini sebagai sumber energi, lauk pauk sebagai sumber protein, dan sayur dan buah itu mengandung vitamin, mineral, dan serat itu juga dibutuhkan gitu untuk tubuh anak-anak.
4: Oke, berarti sebenarnya yang harus diketahui oleh masyarakat juga bahwasannya nggak cukup kenyang doang gitu ya Kak ya.
3: Iya benar.
4: Tapi perlu diperhatikan juga komposisi dari makanan yang dikonsumsi gitu Kak ya.
3: Okay. Jadi kalau untuk memenuhi gizi anak itu bukan sekedar memberi makan hari ini gitu sebenarnya. Tapi kita juga tuh sedang mempersiapkan kualitas generasi Indonesia gitu Kak di masa depan gitu. Okay. Karena sebenarnya anak yang sehat dan tumbuh dengan baik itu memiliki kesempatan lebih besar untuk belajar, berkembang, dan untuk meraih cita-cita mereka gitu.
4: Oke. Okay. Okay, nah berarti sebenarnya apa sih Kak nih hubungan antara gizi yang cukup dengan kemampuan belajar dan juga prestasi anak di sekolah Kak?
3: Oke, gizi yang cukup itu memiliki hubungan erat ya kayak dengan kesehatan dan kesiapan anak untuk belajar. Nah, otak itu kan membutuhkan energi dan berbagai zat gizi untuk menjalankan fungsinya dengan baik nih. Jadi apabila anak ini mengalami kekurangan energi dan zat gizi tertentu itu kondisi tersebut dapat mempengaruhi nih konsentrasi belajarnya, daya ingatnya, dan kemampuan mengikuti kegiatan belajar. Nah, sebaliknya gitu juga Kak. Kalau misalkan nih pemenuhan gizinya baik dan membantu itu dapat membantu mendukung fungsi otak, kesehatan fisik, dan kesiapan belajarnya gitu.
4: Oke. Berarti memang bisa untuk apa ya? Istilahnya membantu konsentrasi juga itu sangat penting ya. Kan, ya? Oke.
3: Benar.
4: Oke, nah, tapi bagaimana sih Kak ini program makan bergizi gratis ini berkontribusi gitu ya dalam mencegah terjadinya stunting di Indonesia, Kak?
3: Oke, kalau program MBG ini dapat berkontribusi terhadap upaya perbaikan gizi dengan membantu menyediakan makanan yang memenuhi kebutuhan zat gizi sesuai kelompok sasarannya ya. Namun perlu kita pahami Kak bahwa stunting itu merupakan kondisi gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis dan berbagai faktor lainnya tentunya ya, yang dapat bermula sejak masa kita kehamilan hingga periode awal kehidupan. Nah, oleh karena itu sebenarnya pencegahan stunting itu harus dilakukan secara menyeluruh nih. Mulai dari pemenuhan gizi ibu hamilnya, pemberian ASI, makanan pendamping ASI, pemantauan pertumbuhan anak, sehingga pencegahan penyakit infeksi ini dan perbaikan sanitasinya. Nah, MBG inilah ini dapat menjadi salah satu bagian dari upaya tersebut gitu. Karena terutama dalam mendukung pemenuhan gizi kelompok sasarannya gitu ya Kak. Program ini tuh perlu berjalan bersama intervensi kesehatan dan gizi lainnya gitu agar upaya pencegahan stunting ini dapat berlangsung secara optimal nih Kak.
4: Oke, baik kalau begitu. Nah, berarti apa aja nih Kak, kira-kira kandungan gizi yang harus terpenuhi dalam satu porsi makan bergizi yang seimbang gitu. Misalnya kalau misalnya ada anak-anak yang ibunya belum yang belum dapat makan bergizi gratis nih, pengen coba untuk inilah pemenuhan gizinya seperti ini yang sesuai seperti itu Kak.
3: Jadi kalau dalam satu porsi makanan bergizi seimbang itu, yang pertama itu kita harus ada yang namanya karbohidrat, Kak. Nah, okay. Karbohidrat itu adalah sumber energi kita. Mm-hmm. Kita bisa menghasilkan bisa mendapatkan karbohidrat itu dari nasi, kentang, jagung, singkong gitu. Biasanya sekarang ini banyak yang tahu bahwa karbohidrat itu hanya dari nasi. Tapi kenyataannya adalah karbohidrat itu bukan hanya dari nasi gitu Kak. Okay. Dari kentang bisa, dari jagung juga bisa gitu. Lalu ada yang namanya protein hewani dan protein nabati nih Kak. Oh, gitu. Ini berperan dalam pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh gitu. Nah, kita ini bisa peroleh protein hewani itu dari ikan, dari telur, dari daging gitu.
4: Okay.
3: Dan
4: berarti harus ada protein hewani nabati gitu ya Kak ya?
3: Iya betul. Okay. Kak. Okay. Tapi tidak lupa dengan sayur dan buah juga.
4: Okay, seratnya ya Kak ya?
3: Iya betul.
4: Okay, kalau begitu. Nah, kalau untuk dampak dari kekurangan gizi pada masa pertumbuhan terhadap kualitas SDM di Indonesia ini untuk masa depannya seperti apa nih Kak?
3: Oke, kekurangan gizi pada masa pertumbuhan itu bisa berdampak pada kesehatan ya, pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan anak. Anak yang kekurangan gizi beresiko itu mengalami pertumbuhan yang terhambat, lebih mudah sakit dan sulit gitu konsentrasi belajarnya.
4: Oke, berarti itulah pentingnya untuk makan, apalagi makan siang ya. Kalau makan siang kita yang nggak benar gitu kan agak-agak nggak fokus gitu ya.
3: Betul banget.
4: Kita juga kayaknya yang udah kerja ini kalau misalnya makan yang nggak benar pengen makan lagi Kak rasanya Kak. Beda ya kalau itu ya. Oke, nah tapi nih Kak, kenapa sih Kak gizi yang baik sejak dini itu bisa disebut sebagai investasi terbaik bagi kemajuan bangsa ya?
3: Oke, karena anak-anak ini kan adalah masa depan bangsa ya Kak ya.
4: Oke, nah, benar.
3: Ketika kita memberi makanan bergizi sejak dini, itu kita sebenarnya sedang membantu mereka tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan produktif gitu. Ibarat kita nih menanam pohon gitu. Kalau sejak awal kita beri tanaman yang baik, yang cukup, dirawat dengan benar, pohon itu kan akan tumbuh lebih kuat. Nah gitu juga nih dengan anak-anak penerus bangsa kita ini membutuhkan gizi yang baik agar potensi pertumbuhan dan kecerdasan ini berkembang secara optimal.
4: Oke, jadi memang sebenarnya yang kita investasikan ya itulah gizi-gizi anak bangsa ini sendiri gitu ya Kak ya.
3: Kita berinvestasi pada gizi anak hari ini gitu.
4: Kak, ini kan kadang-kadang kita suka apa ya, istilahnya kayak ngerasa ah, udah cukup ah makan aja gitu. Tapi ada gak sih Kak perbedaan yang lumayan bisa dilihat gitu antara sekadar kenyang dengan makanan yang memenuhi standar gizi seimbang Kak?
3: Oke, perbedaannya adalah kenyang itu belum tentu bergizi seimbang. Nah, misalnya gini nih, anak makan nasi nih dalam jumlah banyak sampai kenyang, tapi dia nggak ada lauk, sayur, atau buah. Perutnya memang kenyang, tapi kebutuhan gizinya itu belum tentu terpenuhi dengan baik gitu. Makan bergizi seimbang itu sebenarnya harus mengandung beragam zat gizi ya, kayak yang dibutuhin tubuh. Ada tadi yang seperti saya bilang di awal itu ada karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur gitu.
4: Oke, berarti lumayan sangat berbeda gitu Kak ya. Nah,
3: iya benar.
4: Oke. Nah, tapi kalau ini untuk pemenuhan gizi seimbang tuh yang dapat meningkatkan ketahanan tubuh dan juga menurunkan angka sakit pada anak-anak itu benar gak sih Kak? Dan bagaimana? Kenapa bisa berpengaruh sebesar itu?
3: Oh itu benar Kak, karena pemenuhan gizi seimbang itu kan membantu mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh kita nih. Nah, tubuh kita ini sebenarnya membutuhkan energi, protein, vitamin, dan mineral. Itu membentuk serta menjalankan berbagai komponen sistem imun Kak. Kekurangan zat gizi ini dapat mengurangi fungsi dan meningkatkan sistem imun kita. Jadi karena anak perlu mendapatkan makanan yang beragam dan sesuai kebutuhan agar fungsi tubuh ini tetap berjalan dengan baik gitu.
4: Oke, berarti harus seimbang gizi terus juga untuk kedepannya seperti apa gitu ya kak ya. Oke, nah untuk dampak jangka panjang nih kak, jika generasi muda di Indonesia tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup seimbang, kira-kira bisa apa ya istilahnya, dari dampak terkecil sampai dampak yang lumayan, aduh, bikin mengerikan gitu kak. Silakan.
3: Jika kita tubuh kita ini jika kekurangan gizi terjadi dalam jangka panjang ya, dampak dapat meliputi gangguan pertumbuhan, meningkatnya resiko masalah kesehatan, serta hambatan dalam berkembang fisik dan kognitif. Nah, pada kondisi tertentu itu kekurangan gizi selama masa pertumbuhan itu juga dapat mempengaruhi kemampuan anak untuk mengikuti pendidikan itu, untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Jadi dalam skala yang lebih luas, masalah gizi dapat menjadi tantangan bagi pembangunan sumber daya manusia ya, karena kesehatan itu merupakan salah satu modal utama nih untuk belajar dan bekerja secara produktif gitu. Nah, karena itu pemenuhan gizi ini makanya perlu nih menjadi perhatian bersama sejak masa kehamilan, masa bayi, anak-anak hingga remaja gitu. Jadi kita memberikan perhatian terhadap gizi sejak dini itu kita turut mendukung nih kak terbentuknya generasi yang lebih sehat dan mampu mengembangkan potensinya gitu.
4: Oke, baik kalau begitu kak. Nah untuk tantangan terbesar nih kak ya, dalam mendistribusikan makanan gitu kan ya, pastinya cara memastikan makanan yang disajikan dalam program itu harus tetap higienis, terjangkau, dan juga sesuai dengan kebutuhan gizi di daerah lokal masing-masing ya kak ya. Nah itu gimana sih kak caranya supaya apa ya istilahnya tepat guna, tepat sasaran, tepat harga? Gimana kak?
3: Sebenarnya kita tuh ada tiga hal ya kak yang penting yang perlu diperhatiin, yaitu pertama keamanan makanan, pemenuhan gizi, dan pemanfaatan bahan pangan lokalnya. Yang pertama itu dari sisi kebersihan nih kak, bahan makanan itu kan harus kita pilih dengan baik ya, dicuci, diolah secara benar, serta disimpan pada suhu yang sesuai gitu. Okay. Nah untuk yang kedua itu dari sisi gizinya, menu itu perlu disusun nih dengan memperhatikan kebutuhan penerima manfaatnya dari usia dan tahap pertumbuhannya. Jadi bukan hanya mengenyangkan tapi juga mengandung zat gizi yang dibutuhkan tubuh gitu. Lalu yang terakhir ini kita bisa memanfaatkan pangan lokal nih yang tersedia di daerah masing-masing. Misalkan daerah tersebut lebih mayoritas adanya ikan gitu kan, kita bisa menggunakan pangan lokal tersebut gitu.
4: Oke, baik kalau begitu. Nah, ini Kak Dwi kita hold dulu ya untuk obrolan kita kali ini. Kita bakalan dengerin ada beberapa lagu yang bakalan mengisi sedikit gitu ya kayak supaya Mina Muaki yang di luar sana juga pengen nanya-nanya ini masih bisa lewat WhatsApp ataupun telepon kita langsung. Oke, Kak Dwi jangan kemana-mana, nanti kita hubungi lagi ya Kak ya.
3: Baik kak.
4: Oke. Nah itu dia Mina Muaria. Jadi untuk kalian semua yang masih ingin bertanya-tanya, kira-kira sebenarnya MBG itu bagaimana, apa dan kekurangannya bagaimana, terus mungkin ada apa ya istilahnya untuk melihat makanan ini, kalau misalnya ini konteksnya kalian belum dapat MBG gitu ya, terus kayak ini sesuai atau enggak gitu ya, saya pengen makan sesuai gizi standar gitu kan ya, biar gizi saya terpenuhi gitu, itu boleh ditanyakan langsung ya, mumpung kita sama ahlinya nih, ahli gizi gitu kan ya. Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana Mina Muaki, nanti Nami masih akan kembali lagi tentunya cuma di Perempat RRI Bandar Lampung.

0: Oke, balik lagi barengan sama Romi Saraswati dan juga Nomi gak sendiri. Ada Kak Dwi Ristika Derta, AMD GZ yang merupakan ahli gizi SPPG Kartaharja, Kabupaten Tulang Bawang Barat gitu ya. Kak, masih barengan sama kita ya? Oke, okay. Kak lagi sibuk gak sih? Ini kita ganggu gak sih waktunya?
1: Aman aja Kak.
0: Aman ya, oke. Okay. Kak, berarti kan tadi kita udah nanya mengenai cara dari apa ya, kayak mulai dari menghitung harga dan lain-lain. Itu kan pasti harus cukup sesuai gitu ya Kak ya. Nah, tapi kira-kira apa nih tantangan terbesar dalam mendistribusikan makanan bergizi itu hingga ke pelosok desa dan juga daerah terpencil Kak?
1: Iya, sebenarnya tantangannya cukup beragam ya Kak ya.
0: Oke. Okay.
1: Misalnya jarak yang jauh, kondisi jalan sulit, serta menjaga kualitas makanan selama perjalanan gitu. Nah, makanan yang sudah dimasak itu kan harus sampai kepada penerima manfaat itu dalam kondisi aman nih Kak. Karena itu waktu masak, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman perlu dirancang dengan baik nih Kak.
0: Oke.
1: Okay. Ketersediaan bahan pangan juga itu bisa berbeda-beda Kak di setiap daerah. Karena ada wilayah yang mudah mendapatkan ikan atau sayuran, tapi juga ada nih wilayah yang memang membutuhkan waktu dan biayanya lebih besar dan untuk memperolehnya gitu. Karena itu diperlukan juga perencanaan distribusi yang sesuai dengan kondisi wilayah, kerjasama dengan pemasok lokal, serta koordinasi dengan pihak-pihak sekolahnya gitu.
0: Oke. Nah, kalau untuk program ini sendiri Kak, gimana nih? Program itu bisa membantu mengurangi kesenjangan akses pangan bergizi antar masyarakat di kota maupun di desa, Kak?
1: Iya. Karena tidak semua keluarga memiliki kemampuan ekonomi dan akses yang sama ya Kak untuk menyediakan makanan bergizi setiap hari. Ada memang keluarga yang mudah mendapatkan beragam bahan makanan, tapi juga ada yang harus berjuang gitu memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari. Nah, melalui program makan bergizi gratis inilah diharapkan anak-anak yang menjadi sasaran program ini bisa mendapatkan akses terhadap makanan bergizi gitu tanpa harus bergantung sepenuhnya pada kemampuan ekonomi keluarganya gitu. Namun sebenarnya pelaksanaannya ini perlu memperhatikan kondisi setiap daerah gitu. Di kota tantangannya mungkin berbeda ya dengan di desa atau wilayah terpencil gitu. Karena itu pengadaan bahan pangan lokal dan pengaturan distribusi perlu disesuaikan gitu dengan kebutuhan serta kondisi wilayah. Nah, program ini juga berpotensi ya membuka peluang bagi petani, peternak, nelayan gitu untuk ikut memasok kebutuhan makanan gitu. Jadi manfaatnya itu tidak hanya untuk anak-anak saja gitu.
0: Oke, nah, oke. Kalau ini harapan Kak, kita ini terakhir kali ya nanya tentang mengenai harapan nyata dan juga dari pelaksanaan program MBG ini bagi terwujudnya generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif. Ini apa nih Kak? Mungkin dari kakak pribadi atau mungkin memang dari harapan secara programnya ini sendiri Kak?
1: Oke, harapan saya program makan bergizi gratis atau sering kita sebut MBG ini bisa menjadi salah satu upaya untuk membantu anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang lebih baik ya.
0: Okay.
1: Sehingga ini dapat tumbuh sehat, belajar dengan optimal, dan mengembangkan potensi dirinya gitu. Namun keberhasilan program ini tentunya tidak cukup hanya diukur dari beberapa banyak makanan yang dibagikan ya, tapi kita juga perlu memperhatikan kualitas, keamanan makan, kesesuaian gizinya gitu, serta pelaksanaan program yang konsisten gitu. Saya berharap program ini bisa mendorong gitu kebiasaan makanan yang sehat, meningkatkan pemanfaatan pangan lokal, membuka peluang bagi petani, nelayan, peternak dan lainnya gitu.
0: Okay.
1: Nah, saya sebagai ahli gizi ini berharap setiap makanan yang disajikan itu benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak yang menerimanya gitu. Karena generasi emas itu bukan hanya tentang anak-anak yang pintar, tapi juga anak-anak yang sehat, kuat, berkarakter untuk meraih masa depan yang lebih baik gitu. Kalau hari ini kita peduli terhadap gizi mereka, berarti kita sedang ikut menyiapkan masa depan Indonesia.
0: Oke, baik kalau begitu. Oke, itu dia. Memang itulah program makan bergizi gratis ini memang sangat penting ya, Kak ya, tentunya untuk pemenuhan gizi dan juga untuk menuju generasi emas. Benar ya, Kak ya? Oke. Terima kasih banyak Kak Dwi Ristika Derta MDGZ. Ini yang merupakan ahli gizi dari SPPG Kata Harja Kabupaten Tulang Bawang Barat. Terima kasih banyak ya, Kak ya, sudah sharing di siang hari ini. Semoga kami tidak mengganggu dan semoga pekerjaan Kakak semakin lancar.
1: Terima kasih, Kak.
0: Amin. Oke, terima kasih Kakak. Selamat siang.
1: Ya.
0: Oke, itu dia ya Kak Dwi ya. Itulah pentingnya pemenuhan standar gizi juga ya. Minamuari, kita gak bisa sembarangan untuk istilahnya apa ya, pemenuhan gizi sehari-hari itu penting banget, apalagi untuk jangka panjang gitu ya. Sudah, kalau gitu Minamuari jangan kemana-mana. Tentunya Nomi masih akan kembali lagi nanti dengan informasi yang berbeda gitu ya. Sampai dengan jam 3 sore nanti, tetap di Pro 4 RRI Bandar Lampung.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Gajah Mungkur, terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi risiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Debu ada di mana-mana, jadi susah napasnya.
1: Makanya, kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah supaya gak banyak debu.
0: Oh, gitu ya.
2: Setelah memahami bahaya polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah mencegah dan mengurangi dampak polusi udara. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara,

0: nutrisi lainnya. Pola hidup sehat, memelihara tanaman, dan bersihkan rumah dengan cara aman.
1: Ada sekolah yang tidak hanya mengajarkan membaca dan berhitung. Ada tempat yang membentuk karakter, menanamkan kebanggaan, dan mempersiapkan anak-anak menjadi pemimpin masa depan. Itulah Sekolah Garuda. Sekolah Garuda bukan sekedar tempat belajar. Ia adalah benteng tempat nilai-nilai luhur bangsa dijaga. Anak-anak diajarkan mencintai budaya sendiri, menghormati perbedaan, dan berani bermimpi besar demi kemajuan Indonesia. Setiap murid dipupuk untuk menjadi pribadi yang jujur, tangguh, dan berguna bagi sesama. Dari sini lahir generasi yang tidak hanya pandai, tetapi juga berbudi.

Bina Muara ini ada Museum Lampung Ruwajurai yang melakukan digitalisasi terhadap koleksi naskah kuno di tengah perkembangan teknologi digital ya. Ini ada pamong budaya di Museum Ruwajurai Lampung, Zaidan Fauzi, yang mengatakan digitalisasi koleksi naskah kuno telah dilakukan melalui program dari Perpustakaan Nasional dan juga Perpustakaan Daerah ya. Jadi memang salinan digital tersebut dapat diakses masyarakat melalui layanan perpustakaan digital, dan sementara koleksi aslinya tetap disimpan dan dirawat di museum itu sendiri. Jadi memang meski demikian nih ya, menurut Zaidan, Museum Lampung tetap melakukan perawatan secara berkala dengan metode yang sesuai berdasarkan jenis dan koleksi agar tidak mengalami kerusakan. Dan selain itu nih Minamori, tantangan lainnya adalah menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap sejarah dan juga kebudayaan daerah. Jadi ada salah seorang warga Bandar Lampung, Kauri, yang mendukung upaya digitalisasi naskah kuno untuk menjaga kelestarian warisan sejarah Lampung. Jadi memang menurutnya, masyarakat patut bangga terhadap peninggalan sejarah daerah dan ikut berperan dalam melestarikan agar tetap dikenal oleh generasi mendatang. Dan memang program ini juga didukung gitu ya tentunya, sehingga generasi muda, masyarakat Lampung maupun pendatang dapat mengetahui bahwa Lampung memiliki tulisan aksara Lampung dan harus bangga sehingga dapat diperkenalkan ke seluruh warga Indonesia.

0: kuliahnya anak kajongnya dusung nih Midija. Ana mana musung-musung tas segala macam. Tapi gue ini yuk mula senemun mi Midija. Agak pinan Medi Medi, agak di mana kumen?
1: Si nya agak milamban mau si nya ngusung anak kajong kok si dikenimot si nya agak takut dilamban mau pesi nya kabai wa berita-berita hanya wa gempa mega teras nya kabai si.
0: Ya Allah, uli ni ko nangis berita wat kuku na yo. Laju ni ko unyen-unyen keluar tamu di usung Medija. Cok inop kakak segala macam. Laju ke pindah Medija ni ko.
1: Oh si dikeni kan si nya agak ngungsi dilamban mau. Kan lebih mau beka-beka si nya dikeni yo si.
0: Medi, penyin-penyin

0: Nola. Aduh baca, mula. Aduh kanah mone, kanah mana gak pangkisan untuk jadi ija midi ija kan aku tampung kuti. Mulang. Ngebelah aku bias ku gawo. Agan upang midi ija, anak kajong unyin tu usung unyin na belah sanguku. Belawai, belah mana biasnya ija.
1: Gempa Megatrust adalah gempa bumi yang berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, yang menyebabkan penumpukan regangan melebihi gesekan antara dua lempeng, sehingga menyebabkan gempa Megatrust yang besar. Jika Anda merasakan tanda-tanda gempa bumi, tetap tenang, jangan panik, karena panik

dan benda-benda yang mudah jatuh. Lindungi kepala, tutupi kepala Anda dengan tangan atau benda-benda lain untuk melindungi dari benda-benda yang berjatuhan. Matikan peralatan elektronik seperti kompor, televisi, dan lampu untuk menghindari korsleting. Jika Anda tinggal di daerah yang rawan gempa, ikuti rencana evakuasi yang telah ditetapkan. Segera tinggalkan bangunan Anda jika Anda merasakan tidak aman. Dengan memahami tanda-tanda gempa bumi dan melakukan langkah-langkah mitigasi,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM Suara.

0: Eh Tom, kamu dengar gak? Di lingkungan sebelah ada yang kena DBD.
1: Iya, aku dengar. Katanya sampai harus dirawat di rumah sakit. Ngeri juga ya. Padahal awalnya cuma demam biasa loh.
0: Makanya DBD itu gak boleh kita anggap sepele. Nyamuknya sih emang kecil, tapi dampaknya besar.
1: Betul. Apalagi kalau banyak genangan air, nyamuk jadi gampang berkembang biak.
0: Iya, kita harus lebih peduli sama kebersihan lingkungan.
1: Ayo, gas, gas, gas.
2: Penyakit demam berdarah denggi atau DBD bisa menyerang siapa saja. Tapi kita bisa mencegahnya dengan langkah sederhana, yaitu menjaga kebersihan lingkungan, menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, dan menghindari genangan. Ayo, kita jaga lingkungan kita.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: belajar aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hodo, telinga, cuping, tangan, curuk, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: Ternyata luar biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sehingga kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya nak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata

0: Sabun ako na hagami di papay, babayhin no na yun. At sa sen ni no medikiri, kinang yapelo kanan. Aduh, bahaya, babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih, ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
0: Itu no, bo. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, bo.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, bo. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, bo.
1: Bentar, bentar. Saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, bo. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Jawa, kok nak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal pepatah masyarakat Lampung. Geli wai geli asahan, sekin pagun mak tajem. Bela wai bela asahan, lading pagun mak tajom. Artinya, telah banyak pengorbanan yang diberikan, tapi ilmu tiada diperoleh.

Jakarta untuk melihat kondisi bangunan bersejarah dan koleksi museum, sekaligus mendorong peningkatan perawatannya. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menilai gedung dan benda bersejarah yang telah berusia ratusan tahun perlu dijaga dengan baik karena memiliki potensi menarik wisatawan, termasuk dari mancanegara. Dan juga kawasan ini masih jarang dikunjungi wisatawan maupun masyarakat Jakarta sendiri, sehingga daya tariknya perlu ditingkatkan terutama bagi generasi muda. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perompak RRI Jakarta. Dan seperti biasa kita hadir lagi ya Bang Po, Nyaba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita hadir lagi di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Pekanbaru menyambut Hari Kebudayaan Nasional 2026 ya Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya Kak Riri Fendria. Ayo musapa dulu ya, langsung aja kita ke Pekanbaru. Assalamualaikum, selamat siang Kak Riri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpok Nova Kalista.
1: Iya, kabar baik tentunya ya.
2: Alhamdulillah sehat. Mpok Nova gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah. Ayah kira tuh yang dua duduk berjajar sama Bapak nih, itu narasumber juga. Lah kok narasumbernya dua gitu ya. Nah itu dia ya Mak, tak kenal maka tak sayang kata orang ya. Iya, kalau sudah kenal jangan sayang-sayangan, gak boleh. Gak boleh. Oke deh Kak Riri, hari ini kita ngadirin Pak Datuk seri H. Taufik Ikram Jamil ya. Iya benar gak ya? Benar ya?
2: Benar.
1: Beliau ini ketua umum DPH LAMR Provinsi Riau,
2: Lembaga Adat Melayu Riau.
1: Lembaga Adat Melayu Riau itu singkatannya ya.
2: Benar,
1: Papa. Assalamualaikum, Datuk.
3: Sebelum saya jawab, saya pantun dulu lah.
1: Eh, cakep. Oh, belum ya? Oh, belum ya. Udah. Ya, sak.
3: Ya, ini penduduk Jakarta bernama Betawi.
1: Cakep.
3: Wadahnya tenang lagi teduh.
1: Cakep.
3: Sambut salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Datuk gimana kabarnya, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Oke deh. Kak Riri gimana Pekanbaru ya, cuaca aman?
2: Aman ya masih.
3: Cukup aman.
2: Cukup aman lah, dikatakan cukup aman ya Mpok.
1: Iya, kan biasanya kalau Riau, Pekanbaru, Kalimantan, kalau udah musim panas juga terdampak biasanya Pekanbaru ya.
2: Benar, benar. Jakarta sendiri gimana Mpok?
1: Kalau Jakarta mah aman, alhamdulillah aman. Kita ya, jauh dari perhutanan. Mohon maaf ya, kita di kota ini.
2: Kayaknya kita harus ceng dulu kayaknya.
1: Ais, gak mau kalau keadaannya seperti ini. Saya gak mau tuker. Oke deh, mudah-mudahan cepat berlalu ya Kak ya. Kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang terdampak di Pekanbaru ya.
2: Iya, doain aja.
1: Amin.
2: Untuk warga Riau juga khususnya.
1: Amin ya Allah. Baik, tanpa memperpanjang waktu, Kak Riri silahkan ngobrol dulu sama Pak Datuk ya tentang tema yang kita angkat hari ini. Nanti di menit 30 boleh serah terima.

0: Nah, kembali ke saya ya, silahkan Kak Riri.
1: Siap Pak Nopa, terima kasih banyak Pak Nopa dari RRI Pro 4 Jakarta. Dan selamat siang juga untuk seluruh pendengar program Suara Budaya Nusantara siang hari ini di RRI Pro 4 seluruh Indonesia ya. Semoga sehat selalu, insya Allah sehat-sehat lah pokoknya ya. Oke Datu, terkait tema kita Datu, apa makna terbesar dari peringatan Hari Kebudayaan Nasional 2026 ini bagi ketahanan budaya kita?
2: Satu poin, satu momen kita untuk kembali memuliakan manusia. Dan tentu dengan demikian kita juga bertekad bagaimana memuliakan manusia itu selanjutnya gitu. Jadi itu momen yang paling penting itu. Kalau kebudayaan itu pada hakikatnya memang memuliakan manusia. Jadi itu, dan alhamdulillah sudah tahun ini adalah tahun kedua. Bagaimana ditetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional. Dan alhamdulillah Lam bersama berbagai organisasi lain seperti Forum Pembaruan Kebangsaan, kemudian Badan Koordinasi Organisasi Wanita, termasuk juga Pemprov gitu ya, dan Kementerian Kebudayaan. Pada tahun ini kita membuat beberapa kegiatan lah, rencetan itu yang berkaitan dengan yang saya katakan tadi ya, kalau kemudian memulai manusia itu. Jadi ada empat kegiatan. Malah kita mengatakan program hari ini merupakan salah satu kegiatan awal gitu. Kegiatan awal bahwa ini kita termasuk bagian kita untuk menyiarkan atau mensiarkan kegiatan ini. Besok itu akan ada lagi kegiatan. Mulai malam besok itu kita awali juga dengan majlis zikir. Majlis zikir itu nanti akan menampilkan Ratik Togak. Ratik Togak ini sebuah ritus yang diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Di samping kita berdoa lah besok ya. Kemudian hari Sabtu itu tanggal 17 itu kita akan ada bengkel hukum acara adat, hukum adat. Ini agak banyak nyebutnya. Jadi bengkel hukum acara adat, hukum adat. Ini satu respon kita, satu respon kita untuk memenuhi apa yang disebut di dalam KUHP yang mulai berlaku tahun 2006 ini, KUHP baru kita yang baru, bahwa hukum adat itu memungkinkan diakomodir di dalam hukum positif. Tapi harus ada hukum acaranya. Oleh itu kita coba menyusun itu. Nah, nanti itu. Nah, kemudian pada hari Ahad itu kita akan buat arahkan keberagaman. Nah, ini sekarang yang dah daftar 3,000. Hari Ahad nanti ya. Jadi dan itu akan menampilkan, membariskan berbagai ekspresi dan kesan masyarakat mulai dari masa kuno sampai pada modern itu. Nah, itulah biasa. Jadi kemudian kita akan usung bagaimana Zapin Layang Kuau Raja Bertebu Isi dan Pacu Jalur sebagai UNESCO. Ini Zapin itu akan ditampilkan. Dan uniknya Zapin akan ditarikan sekitar 1,200 orang, tetapi separuhnya itu berbagai etnis yang ada di Riau. Jadi minta ada yang pakai Jawa dia nak Zapin, pakai Minang dia pakai Zapin. Nah, itu jadi alhamdulillah. Di samping juga kita menampilkan budaya-budaya yang etnis yang ada sini kan. Di sini kan di Riau ini ada 82 paguyuban. Makanya nanti juga akan ada tambur, akan ada dari Bali juga ada ada kunda lumping, nanti juga
1: macam-macam
2: barongsai juga akan ditampilkan gitu. Jadi itu, dan di samping itu juga ada ya UMKM-nya gitu. Jadi ada sedikit kita akan sediakan tempat 30, tapi ini sudah over lah gitu ya. Dan itu akan tentu akan kuliner Nusantara.
1: Berarti kita mulai dari tanggal 16 malam ya, berarti ya Datu ya.
2: Iya,
1: 16. Zikir ya, 16 zikir. 17 acara intinya.
2: Acara tubes jalan itu acara bengkel hukum. 18 itu Nah, Mas, hari Ahad, ya, itu arah-arahkan itu. Jadi yang sudah mendaftar misalnya orang-orang Sakai juga akan muncul, orang orang Talang Mama, orang Bonai di samping ya modern. Dengan dia tiga fase gitu, ada fase kuno, fase klasik, fase modern gitu.
1: Itu ada gitu. Berarti puncaknya di tanggal 18
2: ya, itu berarti. Ya, tanggal 18 insyaallah. Dan alhamdulillah kita dua hari lalu diterima oleh Pak Menteri Kebudayaan, Pak Fadlizon, dan beliau sangat mengapresiasi dan beliau akan berusaha datang gitu ya. Tapi di Jakarta pun sedang ada acara yang lebih kurang sama. Jadi Jakarta, Jakarta puncaknya 17 Oktober malam itu.
1: 17 malam ya.
2: Kalau teman-teman kita Ahad itu kita rangkaikan dengan Car Free Day gitu.
1: Oh.
2: Ah itu jadi tapi tapi mulainya itu mulai dari anu dari Lam sendiri. Dari Lam kemudian dari Lam kan tidak akan memutar depan ke depan Pesada Bunda sih atau ke depan BKW, putar kemudian nanti akan berputar di jalan apa di Tugu Pahlawan. Di Tugu Pahlawan itu akan ada penampilan situ-situ zapin dan macam-macam lah silat gitu. Ini juga ada 150 orang pendekar juga akan turun, pendekar Melayu gitu akan turun gitu smart. Dengan pakaiannya pendek insyaallah. Dan malahan juga kita akan kita juga akan tampilkan terakhir sekali itu akan tampil Randai dan dan Dika Aura Farming itu. Dika akan tampil. Saya rasa banyak orang tahu yang Dika sudah menginternasional, tapi barangkali saya itu jumpa beliau itu jumpa dia itu itu di Istana Negara malah justru. Tahun lalu kemudian dia tampil itu situ. Justru di Riau tak ketemu itu artinya dia sangat sangat fenomenal gitu ya. Dan ini merupakan satu aset kita mudah-mudahan bisa berlanjut seperti itu.
1: Semoga lancar juga ya caranya semua ya Datuk ya. Nah, bagaimana Lam
2: tapi nanti turunnya tuh. Tapi yang paling penting kegiatan ini mandiri gitu.
1: Oh, mandiri.
2: Dan tidak ada acara pesta-pesta, tidak ada memang tidak ada. Mandiri. Artinya kita kongsi gitu. Jadi jadi masing-masing kita masing-masing apa? Masing-masing paguyuban masing-masing mereka biaya sendiri gitu.
1: Oh.
2: Termasuk makan, make up, mereka sendiri. Kita di dalam itu mengorganisir cuma mengisi dan menyediakan tempat dan itu merupakan bagian dari pikiran kita. Tapi itu yang paling penting sebab ini ya artinya ini jauh dari hura-hura apalagi di tengah kita kondisi ini. Tapi ini keinginan sendiri dan hati sendiri dan ekspresi ini kan sesuatu yang harus kita hargai bagaimanapun gitu. Nah, itu paling penting.
1: Tapi ya. Tetap menonjol paling utama itu menonjolkan kebudayaan Riau
2: Datuk.
1: Nah, bagaimana Lam memandang relevansi kebudayaan lokal dalam membentuk karakter kebudayaan nasional saat ini nih, Datuk?
2: Justru kebudayaan nasional ini kan dibentuk tuh justru kena perpaduan budaya lokal ini kan.
1: Iya betul.
2: Keberadaan kita tidak mengatakan bahwa misalnya kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah itu adalah nasional, bukan gitu. Sebab itu tidak bisa diorganisir seperti itu. Tetapi bahwa kebudayaan nasional ini ada adalah pembauran dari kebudayaan lokal itu. Nah, oleh kerana itu misalnya kalau dalam Melayu itu jelas sekali. Makanya kita katakan kita singkat keberagaman untuk kemajuan. Kalau orang kalau misalnya budaya Melayu justru mereka tuh terbuka kepada semua berakulturasi. Oleh kerana itu keberagaman kita tampilkan keberagaman. Alhamdulillah di Riau kan tidak ada pertentangan yang tajam antara etnis. Nah, semua alhamdulillah damai dan itu juga menjadi modal bagi kita untuk maju ke depan. Sebab memang kita dari apa diajarkan bahwa kita tidak pernah pikiran kita semak oleh pendatang gitu. Maka juga keberagaman untuk kemajuan. Apalagi kemampuan Melayu berakulturasi dan kemampuan Melayu berakulturasi itulah menyebabkan orang Melayu berpandangan takkan Melayu hilang di bumi. Jadi dia contoh begini misalnya, contoh ada banyak pertanyaan bahwa kita jelas kita sangat beragam. Ada yang mengatakan apakah ini memperkaya atau justru membahayakan? Tergantung pada mana kita menempatkannya. Kalau kita bawa ini untuk ke arah negatif, dia akan negatif. Tetapi alhamdulillah dari orang Melayu itu tidak mau seperti itu. Orang Melayu itu dulu seperti ini. Malahan Raja Al-Haji mengatakan begini, kalau orang luar banyak datang ke tempat kamu, itu berarti darah kamu maju. Atau Hang Tuah sendiri mengatakan Melayu itu adalah katukan. Artinya campuran. Makanya dari saya katakan, malahan justru yang apa ini memperkaya. Contoh begini saya bilang, dari segi bahasa. Kita mengatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Dalam penelitian, 90% bahasa Melayu itu ada serapan. Artinya dia kemampuan berakulturasi serapan gitu. Jadi serapan. Begitu juga macam gini contoh. Saya itu pernah ditanya oleh mahasiswa di misalnya di Inhil, misalnya di Indra, di Indra Grilir. Kenapa misalnya, Bang? Anda lihat enggak di sana Mamanda, Mamanda ini kesenian aslinya Banjar. Tetapi dia anggap sebagai Melayu Riau karena mereka berbahasa Melayu Riau ketika Mamanda. Artinya kan memperkaya gitu kan? Memperkaya, bukan bersempit. Cuma kita kalau kita hati dengki atau kita laga-laga itu bisa ada gitu kan? Yang namanya manusia, namanya. Tetapi justru pengalaman Riau selama ini adalah memperkaya. Oleh karena itu juga maka kita dikenalkan misalnya di mana langit dipijak, di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di sulang dijunjung. Jadi ini jadi artinya kawan-kawan kita paguyuban itu sangat senang sekali kita bawa bersama-sama. Mereka akhirnya mereka cukup satu hal yang sesuatu yang membetahkan hati mereka ketika diajak ke lembaga adat gitu. Nah itu jadi kita kata dan mereka juga sangat sangat memahami itu. Mereka ingin juga memahami Riau sedalam-dalamnya, apalagi mereka sudah beranak pindah sini, berusaha sini dan dan kondisi kan cukup kondusif. Tak pernah orang Melayu misalnya menghadapi itu tak pernah. Kena orang Melayu sadar bahwa mereka itu adalah bagian dari mereka gitu. Maka orang Melayu begini. Kalau misalnya orang Jawa misalnya datang, misalnya, dia mati gini, orang kita Jawa, orang kita Minang, orang kita tidak bisa, dia tak pernah mengatakan orang lain tidak gitu, tapi orang kita cuma kita gitu. Nah kita ini dalam konsep bahasa sangat sangat apa? Kalau misalnya di dalam bahasa Inggris kita sama kami sama kan, we are gitu. Tapi kalau dalam bahasa Melayu kita itu menunjukkan ke dalam, tapi kalau kami itu dah kami ke dalam, kita itu bersama-sama
1: luas ya,
2: bersama gitu. Jadi kita orang kita bersama-sama. Ini ya gitu. Malah kalau misalnya itu sampai begitu ya, bagaimana menghargai di Kampar, contohnya di Kampar itu hutan itu dicadangkan untuk para pendatang gitu. Itu begitu, artinya begitu terbuka pikiran seperti itu. Oleh karena itu wajar maka LAM sendiri sebagai sebuah lembaga kebudayaan, ormas kebudayaan yang satu-satunya memiliki perda menginisiasi kegiatan ini, kegiatan yang ini sudah dicetuskan oleh pemerintah, kita melanjutkan gitu. Sebab bagi kita apa yang dituliskan itu bagus dan ini juga sesuai betul sama kondisi kita. Maka kita mengatakan Riau itu kan mini Indonesia. Semua etnis ada di sini gitu. Alhamdulillah itu.
1: Macam etnis banyak di sini ada.
2: Iya.
1: Tantangan terbesar dalam mempertahankan nilai adat Melayu di tengah arus globalisasi ini ada macam mana tuh?
2: Tentang kebesaran sebetulnya ini saya mohon maaf nih kalau mungkin kawan-kawan saya tidak setuju, tapi bagi saya tentang terbesar sendiri adalah person saya sendiri, sayanya. Gini, dalam pengamatan kami bahwa generasi muda sekarang ini tidak anti sama tradisi. Cuma persoalannya bagaimana kita memberi pemahaman kepada generasi muda ini, itu persoalannya. Artinya gini, kita tidak bisa memberi gini, kebudayaan itu paling penting pewarisan. Mewariskan itu tidak bisa membahasa kita, bahasa saya. Saya dan 60-an bahasa saya itu berbeda sama yang generasi sekarang ini.
1: Iya betul.
2: Ya, berbeda sekali. Saya itu sanggup nonton misalnya 7 hari 7 malam. Tetapi mesti generasi yang sekarang ini mereka ya. Kita tahu dalam video sekitar berapa sekarang bagaimana memformulasikan kebudayaan ini dalam bahasa mereka itu yang jadi, dan itu berarti teknologi itu berarti di dalam. Maka sekarang misalnya anak muda sekarang misalnya dikelilingi oleh AI, bagaimana kita bisa masuk ke dalam AI itu, masuk ke ya, bagaimana tunjuk ajar itu masuk ke situ gitu.
1: Iya betul. Nah,
2: bagaimana cara itu disampaikan gitu. Dan tunjuk ajar misalnya mereka kecenderungan nonton video itu misalnya 1 menit setengah. Bagaimana kita bisa membuat video yang 1 menit setengah tapi sampai gitu? Itu tantangannya seperti itu. Tantangan kita. Kita kadang-kadang terlalu kalau tak begini tak bisa. Tapi dapat sementara yang namanya budaya itu maju berkembang gitu kan. Terus berputar sesuai dengan anunya gitu, dengan masanya gitu. Itu harus kita ikuti. Dan kami di Melayu itu, makanya Melayu itu sebetulnya dia tak pernah khawatir dia akan hilang. Makanya dia bilang Melayu tak hilang di bumi itu, tak hilang di dunia itu, karena dia punya kemampuan untuk berakulturasi.
1: Yang penting isi dari Melayu tadi kita sampaikan ke generasi muda sekarang.
2: Makanya kami mohon maaf kalau saya katakan kami sebetulnya sama RRI. Kami kita kata Lam dengan RRI kan punya program seminggu dua kali ya. Kami merasa itu penting dan itu didengar oleh anak muda. Coba gini, ini kan contoh kita tahu sang radio ini sekarang sudah menjadi tren, kembali tren itu. Tren ke radio gitu. Coba dengan radio kita menang, kita bisa bekerja sama kerja. Tapi kalau untuk video belum tentu bisa kerja kita. Itu contoh. Kemudian kita juga setiap satu hari itu kita tiga kali memposting Tunduk Ajar Melayu dalam bentuk AI macam-macam gitu. Ya mudah-mudahan itu dan ternyata ya, contoh ada kami menulis ya artinya tayangannya juga sangat besar gitu. Nah itu jadi ya, itu di sisi lain bahwa seperti yang kita ketahui bersama, LAM itu ditugaskan oleh pemerintah untuk menyiapkan kurikulum dan alhamdulillah pendidikan budaya Melayu Riau itu sudah diakui secara nasional. Ada hanya 5 rumah daerah cuma yang sudah diakui secara nasional, yaitu pelajaran budaya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa budaya Melayu Riau. Kata di mana kan bahasa Jawa itu kan juga dipakai Jogja, Jawa Tengah. Dan kelima itu bahasa budaya Melayu Riau. Artinya dia sudah diakui secara dapodik, sudah terdaftar dapodik secara nasional dia sudah. Dan itu perjuangannya bukan sebulan dua bulan, bertahun-tahun.
1: Bukan waktu yang sebentar.
2: Artinya maksud saya tadi untuk anda cara kita bagaimana kita dalam menghadapi seperti itu yang kita hadapi.
1: Betul sekali Dato. Bagaimana bahasa daerah nih? Kita tadi sudah bahas juga ya Dato. Khususnya bahasa Melayu Riau dipertahankan sebagai akar dari bahasa nasional kita. Mana itu Dato?
2: Bahwa kita juga harus menyadari bahwa bahasa nasional kita ini juga kan adalah bahasa, kalau bagi kita bahasa yang berkembang gitu ya. Dan situlah makanya bahasa Melayu itu hidup gitu. Cuma kalau kita gini, saya terangkan, kalau kita ke Bandara Soekarno-Hatta kan ada bahasa Melayu itu kan. Dan alhamdulillah itu LAM yang buat itu memang. LAM yang buat. Ya kita sama dengan itu
1: masih tentu digunakan sampai saat ini ya.
2: Kalau kita lihat sementara LAM itu memahami bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Bahasa Indonesia itu bahasa Melayu bagi kita. Cuma bahasa Melayu sudah berkembang kan gitu. Kenapa kita memakai bahasa Melayu juga di sana? Itu satu. Yang kedua, kalau kita pergi ke Yogyakarta, itu di samping bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada bahasa Jawa. Tapi berbeda bahasa Jawa di Jogja itu menurut saya dengan bahasa Melayu pakai sini. Kalau bahasa Melayu sini ini, karena itu identitas. Tapi kalau kenapa ada bahasa Jawa di situ? Karena orang Jawa di sana barangkali ada yang tidak ngerti dengan bahasa Indonesia. Maka dia perlu pakai bahasa Jawa. Jadi bukan identitas, masalahnya komunikasi murni. Kalau kita identitas. Tetapi kita tetap memakai itu karena itu identitas. Itu kan. Jadi artinya itu juga merupakan satu upaya bagi kita, sebab bandara ini kan sebuah pintu gerbang besar dan modern, dan itu perlu sentuhan-sentuhan. Dan alhamdulillah para otoritas kita di bandara itu sangat sangat menghargai hal-hal seperti ini, dan itu kita bersyukurlah gitu ya, bahwa pemerintah Provinsi Riau Malahan secara kenegaraan di dalam Undang-Undang Provinsi Riau nomor 19 tahun 2022 itu, ini kan undang-undang terbaru ya. Dan Undang-Undang Provinsi Riau itu yang pertama nomor 19 tahun 1957. Kemudian direvisi menjadi nomor 19 tahun 2002, itu disebut dalam undang-undang itu. Kita boleh lihat cek ke provinsi lain yang mengaku Melayu, tetapi di dalam Undang-Undang Provinsi Riau disebut bahwa karakteristik dari Provinsi Riau adalah sebuah provinsi yang beradat dan budaya Melayu dengan keragaman berbagai kabupaten kota. Jadi disebut Melayu itu disebut sebagai satu bagian yang menatu dengan Riau sendiri. Dan alhamdulillah para paguyuban kita, saudara-saudara kita itu mengaku ada itu, dan itu memang perlu memang perlu harus dibuat untuk kelanggengan di masa akan datang begitu tuh.
1: Baik. Sebelum kita ke Nopa lagi nih. Apakah LAM Riau memiliki program digitalisasi arsip adat, sastra atau sejarah Melayu, Datuk?
2: Alhamdulillah sekarang belum sangat minim.
1: Sangat minim. Tapi akan ya pasti Datuk ya.
2: Itu keinginan amal ini saya katakan ini. Kemarin saya bertemu dengan Pak Menteri, saya bilang, "Pak Menteri, saya minta ke buku yang Bapak inisiasi sejarah Indonesia itu ada 5 bab. Tolong kasih pada saya." Dan bilang dia terang kemudian. Kemudian dari situ Pak Menteri, kami mendapat ide. Pertama menulis sejarah Melayu Riau. Kemudian bagaimana mendokumentasi kesalahan macam itu. Dia bilang Malah dia bilang jangan hanya Melayu Riau, Riban, tapi Melayu 110 cabang, Melayu luas. Tapi sebagai kemampuan, tapi artinya arah seperti itu ada. Cuma memang kita kan kalau di dalam ni konsentrasinya kan macam-macam gitu ya. Sesuai dengan adat sendiri, adat mengatur nomornya macam-macam. Tapi memang misalnya masalah tanah ulayat, tanah apa macam-macam. Jadi bukan hanya itu bagian yang jadinya mendukung, mendorong. Nah, barangkali kena saya, latar belakang saya budaya sastra itu terpikirkan. Maka kita mencana perpustakaan kita walaupun tidak begitu bagus, tapi sudah digital, tapi juga terdaftar secara nasional gitu ya. Nah, itu baru kita mulai seperti itu. Tapi memang sudah kita sudah mulai, kita punya IT yang lengkap untuk ini, meskipun masih sangat terbata-bata lah gitu.
1: Ya, gitu. Oke, baik Cituan Empuan, kita kembali ke Pok Nopa.
0: Iya, Kak Riri. Baik, kalau gitu kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi. Kita kasih kesempatan buat pendengarnya kita Pekanbaru, berapa nomor yang bisa kita hubungi?
1: 0761-23606.
0: Ulang lagi, Kak.
1: 0761-23606.
0: Oke, ada nomor WhatsApp juga yang bisa dihubungi?
1: Tidak ada.
0: Oh, tidak ada. Baik. Jakarta seperti biasa ya, Bang Po ya, di 0213504510 ya. 0213504510. Nanti kita kasih kesempatannya, kita harus break dulu ya biar Datuk bisa minum kopi dulu dah kayaknya. Oke deh. Baik. Kak Riri dan Pak Datuk, nanti kita balik lagi ya.
1: Iya, Pak Nova.
0: Abang Po dan semua pendengar, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih dengan RRI Pekanbaru ya. Kak Riri.
2: Iya, Ponopa.
1: Baik, ini sesinya kita kasih kesempatan saking kita baiknya sama orang gitu ya. Kita kasih kesempatan nih buat pendengar kita di seluruh Indonesia yang mau bergabung. Pekanbaru sudah ada kah?
2: Iya. Sudah ada.
1: Kalau sudah ada, kita sambungkan langsung ke Pekanbaru dulu.
2: Oke. Halo. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
3: Ibu Farida dari Palu.
2: Ibu Farida dari Palu?
3: Iya.
2: Oke, Ibu Farida dari Palu. Langsung saja sama Datuk kita.
3: Di Jakarta dan Ponova. Assalamualaikum, Ponova.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Farida.
3: Ponova yang cantik, yang baik hati, tetap
1: cakep. Kalau ngomong suka benar. Nomor rekening berapa, Bu Farida?
3: Nanti dikirim melalui ini ya.
1: Melalui udara ya. Oke, lanjut Bu Farida.
3: Mohon maaf kan Ponova ya, tadi Bu Farida sudah kirim WA-mu melalui Perempat Jakarta, tapi alhamdulillah Bu Farida bisa gabung ya.
1: Ya udah nggak apa-apa.
3: Iya, ini ke narasumbernya ya. Assalamualaikum Bapak Datu Seriha Taufik Ikram Jamil.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, salam kenal dari Bu Farida dari Palu ya.
4: Iya Bu, alhamdulillah.
3: Sangat menarik temanya kalau tadi kebudayaan itu memuliakan manusia ya.
4: Iya.
3: Yang Ibu Farida mau tanyakan ini, apa saja yang menjadi kebudayaan dan kebanggaan bagi masyarakat yang ada di Pekanbaru? Bagaimana dengan generasi-generasi muda melihat kebudayaan ini? Ini saja pertanyaan dari Bu Farida. Kalau di Pekanbaru bilang Mbak atau Mbo ini? Mbak Riri ya?
2: Iya.
4: Kakak.
2: Kakak boleh.
4: Puan.
2: Oh. Puan boleh.
3: Oh iya Puan.
2: Iya.
3: Ini Puan Riri, salam ya buat Mas Heri ya. Mungkin boleh sudah pensiun ya?
2: Iya. Belum, beberapa minggu lagi.
3: Salam ya buat beliau.
2: Siap.
3: Bersama keluarga tercinta, terima kasih.
2: Amin, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Farida di Palu ya.
1: Baik, biar adil Kak Riri, ditahan dulu. Pak Datu boleh catat dulu pertanyaan tadi yang pertama. Kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, assalamualaikum Ponopo Blaam
1: Blaam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Cigu, silakan.
5: Assalamualaikum Puan Riri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Masih ingat dengan Daku, aku.
1: Sok terkenal Cigu.
5: Aduh, dengan Cigu Ria Jakarta Selatan. Assalamualaikum Datuk Seri ya.
4: Waalaikumsalam.
5: Kalau Datuk itu nggak usah panggil bapak lagi ya, cukup Datuk ya, benar ya?
4: Iya, betul lah.
5: Ya begitu kan, gorong-gorongnya aja kata-katanya. Nah, ya. Datuk, ini dengan Cijuria ya, Jakarta Selatan. Memang kalau Hari Kebudayaan Nasional ini atau HKN ini yang diperingati setiap tanggal 17, kalau entah lagi ya, tanggal 12 Oktober, ya, benar nggak, Mbak Datuk ya?
4: Betul.
5: Nah, jadi pertanyaan
4: ini tahun kedua
5: budaya hidup Indonesia berdaya katanya begitu.
4: Ya.
5: Nah,
4: iya betul.
5: Memang saya mau bertanya sama Datuk Seri. Nah, Datuk, seperti apa nih tantangannya relevansi bagi generasi muda? Ya. Terus yang kedua, pertanyaan dari Cik Guria, seperti apa evaluasi ekosistem dan kesejahteraan pelaku budaya kita ini? Itu saja pertanyaan Cik Guria, Datuk Seri. Tidak paham ya, Datuk ya. Itu saja buat Datuk. Sehat terus sama Puan Riri.
1: Yo.
5: Buat semua kru di sana ya. Ponopa Blaam Blaam. Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Datuk, dua pertanyaan dari Jakarta dan juga dari Pekanbaru. Tadi ada Ibu Farida ya. Palu.
4: Dari Palu ya.
1: Dari Palu. Iya, dari Palu.
2: Iya, silakan mungkin Datuk.
4: Pertanyaan itu kalau dibawa ke Riau memang punya tali hijaunya gitu, tali hubungnya memang jelas kan. Pertama Pekanbaru dulu. Pekanbaru ini misalnya bagaimana? Pekanbaru ini seperti kota-kota metropolitan lain itu memang sangat beragam gitu. Malahan Pekanbaru beragam dan malahan lebih banyak pendatang daripada yang pribumi. Kita harus mengatakan itu seperti itu. Cuma Pekanbaru ini dia pernah menjadi selama 100 tahun menjadi ibu kota kerajaan Siak sendiri Indrapura yang sangat Melayu begitu kan. Jadi di sini dapat dikatakan seperti juga di misalnya di tempat lain yang beragam. Cuma masalahnya kalau di sini kalau kita lihat misalnya saya contoh supaya mudah, Jogja misalnya beragam. Nah, tetapi keberagaman Jogja, di Jogja itu keberagaman orang ketika mencari pendidikan. Berarti yang orang yang datang adalah orang-orang yang mencoba untuk mengasah intelektualnya. Tetapi kalau di Riau seperti juga di Jakarta itu sebagai macam orang datang sini itu dia masih masalah ekonomi cari kerja gitu. Nah, itu berbeda. Jadi artinya gini, mereka juga tidak begitu membawa hal mereka, tetapi juga tidak begitu juga terlalu mendalam soal di dalam ini. Nah itu nih. Kemudian apakah mereka berkeinginan, itu sudah berkeinginan. Dan kita juga mencoba untuk memberitahu kepada mereka sebab mereka tidak tahu gitu. Nah itu dua hal yang tidak bisa dipertentangkan, tapi sesuatu yang wajar. Cuma masalahnya juga kadang-kadang orang Melayu ini agak kurang suka kalau dia menyebut dirinya gitu. Nah ini masalah. Jadi itu gini, kalau pamer, kami mengganti kata pameran itu tak pernah orang Melayu mengatakan pameran. Itu salah satu ciri Melayu yang seharusnya harus dikikis gitu. Sebab kalau kita tidak menundukkan siapa diri kita, siapa menundukkan? Oleh karena itu kita berusaha untuk menunduk itu. Jadi jadi memang kondisinya biasa, tapi bagaimanapun mereka mau diberi pengetahuan ini. Dan apalagi pemerintah, misalnya pemerintah sangat juga mengakomodir terhadap keinginan masyarakat setempat itu. Jadi artinya bahwa kita kalau gini, apalagi di Melayu itu definisi Melayu itu sangat longgar gitu. Gini, yang kau katakan, apakah siapakah yang dekat dengan Melayu? Orang dengan aku Melayu sudah cukup. Tapi memang pengakuan itu bukan sembarangan gitu ya. Artinya kalau pengakuan berarti dia memiliki kepedulian terhadap Melayu seperti itu. Dan mengaku jadi dia tak tergantung kepada darah, kepada apa, tapi dia tergantung kepada satu sifat yang tidak sombong. Itu sudah dirumuskan sejak abad 17 sebetulnya. Jadi di dalam kitab kitab adat Raja Melayu itu disebutkan bahwa yang dikatakan Melayu itu adalah orang yang sengaja merendahkan dirinya. Bukan rendah diri ya, beda. Merendahkan diri sama rendah diri itu beda. Sengaja merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya bukan kena api, bukan kena panas, tapi dia sengaja merendahkan diri. Artinya tidak sombong. Itu sudah Melayu. Jadi dalam pengertian itu makanya dalam pengertian itu semua orang bisa bersama-sama dalam satu kegiatan. Okay. Nah, dalam tantangan berikutnya bagi generasi muda, kalau bagi kami juga mana tantangan kita berikutnya adalah kita tidak mampu menyaingi sumber informasi. Nah ini, jadi radio kan memegang satu segmen yang penting. Ya. Tapi kita secara umum, kita kan industri komunikasi, industri informasi ini itu lebih laju perkembangannya dibandingkan apa yang kita hadapi. Nah di sini di Riau, ini dari komunikasi. Mohon maaf saya katakan bahwa online di Riau ini terbanyak di Indonesia. Coba kan? Di Indonesia paling terbanyak di seluruh. Sementara kita tahu bahwa misalnya media yang semacam itu tuh lapisannya kurang gitu. Nah ini tantangan bagi kita. Artinya berita hoax apa semacam hoax itu sangat, kalau di Riau itu sangat subur. Sebab bukan subur, kenapa? Memang saya kata ini memang data resmi yang mengatakan bahwa jumlah online di Riau lebih sangat tinggi di Indonesia, di tempat lain dibandingkan dengan Jawa Tengah, Jawa Barat, lebih banyak di Riau punya. Itu saya lupa angka-angka, tapi itu artinya itu merupakan tantangan. Begitu orang begitu mudah anu ya, saya termasuk saya berhenti menjadi wartawan itu disebabkan karena semua orang menjadi wartawan gitu. Mm. Tidak bagi seperti kami dulu, kami saya dulu alhamdulillah saya dulu di Kompas ya. Mm. Jadi kita dulu cukup sangat bersaring gitu. Nah, itu tantang kita itu aja sebetulnya. Mm. Yang paling anu itu. Itu mungkin jawaban yang dapat diberikan.
1: Baik. Sudah ya, pada itu ya kita terima telepon lagi Kak Riri.
2: Siap, Pak Nopa.
1: Iya. Silakan yang berdering di Pekanbaru.
2: Iya. Halo. Halo. Halo.
6: Halo.
2: Iya. Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
6: Selamat siang, Pak Ponopa yang blaem-blaem yang cantik.
1: Iya, terima kasih Bang Leman. Selamat siang.
6: Ya, selamat siang untuk yang di Pekanbaru ini. Dengan bahasanya Bapak Joyan ya.
2: Kenapa?
6: Dengan Bapak Joyan saya bacanya ya, betul.
2: Dengan Riri.
6: Oh ya, selamat siang.
2: Iya, siang juga. Dengan Bapak siapa?
6: Dengan Leman di Lampung.
2: Pak Leman di Lampung ya?
6: Iya, betul.
2: Silakan ya. Pak Leman.
6: Dengan Bapak Dr. Andes Haji Taufik ya?
4: Iya, saya.
6: Iya, selamat siang. Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, begini Pak yang mau saya tanyakan. Ini kalau saya baca ini saya kan menonton langsung nih. Menyambut Hari Kebudayaan Nasional tahun 2026.
4: Iya.
6: Nah, pertanyaan saya begini, Pak. Jadi apa saja Pak kebudayaan-kebudayaan yang ada di Pekanbaru sana itu yang sifatnya yang punah dan juga yang masih ada saat ini Pak gitu, yang masih budayanya itu masih apa namanya di masih ada gitu lah maksudnya itu.
1: Ya, oke. Okay. Jadi kebudayaan-kebudayaan yang sudah menghilang gitu ya, yang sudah tidak ada lagi ya Bang ya. Oke. Okay. Main tinggal aja, cuci tangan dulu napa habis makan. Ya, pada itu kita tahan. Ini ada dari Jakarta ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
7: Halo, Pak, maaf nih Ciguria, pertanyaan kedua belum tadi evaluasi ekosistem dan kesejahteraan.
1: Oh, baik-baik, nanti dijawab ya, Cigu ya, yo. Iya. Emang yang pertanyaan kedua belum tadi pada tuh tentang evaluasi ya?
4: Iya betul, iya betul. Ya.
1: Oke, silakan sekalian aja mungkin pada tuh ya. Lanjut.
4: Nggak, kalau pertanyaan yang tentang ekosistem
2: ya.
4: Kesejahteraan itu, ya. Itu karena saya juga berada di situ, kita justru tidak memikirkan itu justru.
1: Justru
4: kita tidak memikirkan itu. Jadi bagi kita kan ya. Sama kalau misalnya ada orang mau kaya jangan jadi seniman gitu. Jadi kalau jadi kekayaan jadi saya dulu sama gini dulu Mpok. Coba dulu Mpok. Saya dulu mendirikan Akademi Kesenian Melayu Riau. Ketika itu diuji di Jakarta, orang Jakarta bilang, orang Kemendikbud bilang kata saya, nanti mereka mau kerja mana? Saya bilang, Pak, kita ini bukan dinas tenaga kerja, Pak. Kita ini membuka sekolah. Jadi bukan sekolah untuk kerjaan. Jadi mungkin, tapi kalau orang lain berpandangan seperti itu, oh, kasihan, jangan, memang betul. Yeah. Kasihan seniman, tapi seniman sendiri tidak pernah menabrakkan itu. Kalau katakan evaluasi, memang kita harus juga jujur mengatakan bahwa jangankan apa, pemerintah swasta sesama penulis saja kurang menghargai. Saya gini contoh. Saya menulis di sebuah media. Setelah saya berhenti dari Kompas, saya menjadi penulis tamu di sebuah media. Bertahun-tahun saya menulis. Nah, kemudian saya ditelepon, anu Pak Taufik silakan tetap menulis ini, cuma kami tak bisa bayar honor, Pak. Saya kata gini, kok Anda ngomong seperti itu ya? Anda ini industri tulisan, kok Anda tidak bayar tulisan? Saya berhenti kerja sekarang sudah. Berhenti saya nulis. Berhenti saya. Jadi itu jangankan apalagi tempat lain seperti itu. Jadi saya mengerti pertanyaan
1: Ciguria.
4: Ciguria tadi saya mengerti, tapi bagi kami sendiri sebetulnya tidak begitu memikirkan. Bukan berarti kita tidak pernah berluang, tapi memang jalan untuk kita sejahtera yang secara umum itu tidak begitu kita pikirkan gitu. Sejahtera okay. Bagi kita sebagai tenaga kreatif itu lain sama orang lain gitu.
2: Iya
4: itu.
2: Pertanyaan Pak Leman tadi di Lampung, bagaimana Datuk?
4: Ya, pertanyaan Pak Leman tadi gini. Kita justru kadang di Riau ini, terutama di Pekanbaru lah ya. Justru benda ini semakin hidup gitu.
2: Ya.
4: Nah, dan semakin hidup sehingga gini, saya katakan euforia Melayu di Pekanbaru sangat tinggi. Tetapi ada masalahnya. Terlalu tinggi, ilmu mereka tak punya gitu.
2: Ya.
4: Nah, jadi sekarang banyak hal-hal itu yang hidup lagi. Misalnya contoh begini, saya pun baru dapat pelajaran yang berharga lah ya. Kami itu ada nama tepung tawar gitu. Tradisi tepung tawar. Masyarakat Pekan Baru 2-3 tahun lalu, tepung tawar itu harus orang pun itu harus Islam. Ketika kemudian muncul binatang pun di tepung tawar, mereka protes. Saya katakan, kalau kami Melayu di Pekan Baru, jangankan sesuatu yang membahagiakan, kami beli motor kami tepung tawar gitu. Beli motor tepung tawar. Kan kalau kami pernah satu kali di kawan di sini buat acara, dia mau memotong lembu, lembu itu dikasih cermin, dibedakin, dia apa, orang protes, itu bukan Melayu. Salah, Anda tidak tahu itu ada dalam tradisi kita, ada hidup lagi kan, ada dalam tradisi kita. Tradisi kita tuh memang kan misalnya di Rokan Hulu, itu kalau ternak itu mau dipotong untuk korban apa, untuk adat itu dibedakin, dikasih wangi-wangi, benda itu kita kalau dibanding memuliakan benda itu gitu, memuliakan, itu hidup lagi sekarang gitu. Apalagi kalau pantun, kalau di Riau ini, kalau kita tak berpantun menjadi malu. Setiap hari produksi pantun itu ada terus menerus. Nah itu merupakan salah satu yang kita berkembang, bahwa ada yang mati barangkali kita tak betul perhatikan. Tonton juga Jawi, huruf Jawi, huruf Arab Melayu ni, sampai ya orang-orang yang tidak senang dengan ini, siapa disebut kita ini terlalu Arab gitu ya. Sebab tulisan ini hidup lagi di jalan-jalan ada, pada itu identitas katakan tadi ini. Sama juga dengan bahasa Melayu di airport tadi saya katakan tadi. Juga kalau kita melihat di airport misalnya itu berkembang sekarang, pantun sudah ada di sana. Lagu-lagu itu berkembang ya, malahan dari ya, seperti kemarin itu diinisiasi oleh Kapolda Pak Harryman, bagaimana lingkungan itu dibawa ke dalam tatanan kebudayaan, itu kan berarti hidup lagi itu. Nah, makanya alhamdulillah. Kalau soal kita kurang, ya namanya manusia pasti kurang gitu. Tapi kita nikmati apa yang ada ini, dan itu nah, sesuatu yang lumayan lah kita.
1: Baik. Pak Datu, waktunya kita singkat banget ya Pak Datu. Satu menit ya, mungkin ya. Barangkali Pak Datu sebagai penutup, silakan Pak Datu. Satu menit ya Pak Datu ya.
4: Satu menit itu panjang.
1: Iya, saya.
4: Kami justru mengatakan begini. Keberagaman untuk kemajuan.
1: Wih, cakep. Gitu aja. Udah, gak sampai satu menit nih. Mau ditambah lagi, Keberagaman untuk
4: kemajuan.
1: Untuk kemajuan, luar biasa. Keren. Pada itu terima kasih ya. Sehat selalu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi edukasi buat kita semuanya ya. Kak Riri juga terima kasih ya Kak.
2: Sama-sama Mpok Nopa.
1: Salam buat teman-teman yang ada di RRI Pekanbaru ya. Salam sehat, salam bahagia, dan sukses selalu.
2: Amin. Mpok Nopa blam-blam.
1: Oke, dah siap. Abang Mpok, Nyaba Bencangcing. Terima kasih untuk kebersamaannya pada hari ini dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Aye Mpok Nopa Kalista pamit. Abang Mpok mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang di sana. Terima kasih Putri. Salam sehat, salam bahagia.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Mina Monelda Anggar Lampung berhasil meraih 2 medali emas dan 1 perunggu dalam kejuaraan West Java Fencing Challenge 2026 yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat. Dan 2 medali emas diraih atlet Fencing Development Club atau FDC, yakni M. Rafai Al-Fatih pada kelas floret putra U8 dan Azira Anggra Reska pada kategori kodet floret putri. Dan sementara itu, 1 medali perunggu dipersembahkan Aldila Putri Herastin dari Andalas Lampung Fencing Club pada kategori kadet Regen Putri atau Women's Kadet Api. Dan pelatih FDC Eni Handayani juga mengatakan keberhasilan atletnya tidak terlepas dari latihan yang menitikberatkan pada penguasaan teknik dan juga kondisi fisik. Jadi menurutnya porsi latihan yang diterapkan kepada atlet terdiri atas 60% teknik dan 40% fisik, dan program tersebut disesuaikan dengan aktivitas sekolah dan kegiatan tambahan para atlet agar latihan tetap berjalan tanpa mengganggu pendidikan. Dan ia juga menjelaskan latihan ini di lapangan dijadwalkan 4 kali dalam sepekan, dan selain itu atlet juga diberikan pekerjaan rumah berupa latihan mandiri untuk menjaga konsistensi latihan di tengah kesibukan sekolah dan kegiatan lainnya. Beralih informasi selanjutnya, Minamari, pemerintah melalui Kementerian Hukum menetapkan kebijakan pendaftaran dan pencatatan hak cipta lagu atau musik tanpa pungut biaya atau Rp0. Dan kebijakan afirmatif ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum sejak 1 Agustus 2026. Dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Taufikur Rahman, itu menyampaikan hal tersebut saat membuka kegiatan sosialisasi kekayaan intelektual hak cipta pada tahun 2026 di Bandar Lampung. Dan Taufikur Rahman juga menjelaskan program pencatatan gratis ini bertujuan untuk mendorong para pencipta lagu untuk mencatatkan karya mereka guna memperkuat pusat data lagu atau musik nasional PDLM. PDLM berfungsi sebagai bank data tunggal yang menjadi rujukan lembaga manajemen kolektif nasional atau LMKN dan juga lembaga manajemen kolektif atau LMK dalam menarik serta mendistribusikan royalti secara transparan, akurat, dan akuntabel. Minamurai antaja pai wahca jam 14 sampai bertemu lo di wahca selanjutnya.

tapi berkarakter. Melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: Umbu merupakan makanan yang terbuat dari rotan yang masih muda. Saat dibuat, potongan rotan akan direbus selama beberapa saat hingga teksturnya menjadi lunak. Umbu biasanya digunakan sebagai campuran saat menumis sayur atau dihidangkan sebagai teman lalapan di Lampung. Umbu juga dapat digunakan sebagai bahan dasar oseng sayuran. Namun karena rotan sulit ditemukan, umbu biasanya disajikan saat acara adat atau acara penting lain.
1: Namun adalah prinsip bangsa Indonesia, arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Menemui pemerintah Provinsi Lampung menjajaki peluang perdagangan internasional nih ya, dengan 13 delegasi perdagangan asal Tiongkok. Jadi memang tujuannya itu membuka akses pasar yang lebih luas untuk komoditas unggulan desa. Jadi memang pertemuan yang berlangsung di Bandar Lampung pada tanggal 13 Oktober kemarin itu difokuskan pada potensi kerjasama perdagangan dan juga pengembangan ekspor produk lokal nih. Dan penjajakan ini merupakan bagian upaya dari Pemprov untuk memperkuat ekonomi masyarakat pedesaan melalui program prioritas desaku maju. Dan selain itu, pemerintah daerah juga mendorong agar potensi ekonomi desa tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal, namun mereka juga ingin agar desa memiliki peluang dan memasuki pasar internasional. Jadi memang Kepala Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan di Sebendak Provinsi Lampung, Muhammad Zimiskil, memimpin audiensi bersama dengan delegasi Tiongkok. Dan pertemuan tersebut turut dihadiri tim Hagakawa Trading House Lampung serta sejumlah akademisi dan juga praktisi. Dan pada sektor perikanan dan juga kelautan, komoditas yang ditawarkan meliputi ikan, kepiting soka, kepiting bakau, tiram, kerang putih, dan bawal bintang ya. Jadi sementara itu juga sektor pertanian dan juga perkebunan itu mencakup aneka rempah-rempah serta tepung tapioka yang berpotensi memenuhi kebutuhan industri Tiongkok.

0: Sahabat budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau memang. Mantra atau memang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini, alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga dengan membaca mantra atau memang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Berikut ini contoh memang pada saat menyembuhkan penyakit bengkak. Telui kicak dalam karung, telui punyau dalam basai, nelui saikewa urung, telui ketiga mak jadai. Atau dalam dialek A, telui kicak dalam karung, telui iwa dalam basai, nelui saikewa urung, telui ketelu mak jadi.
1: Artinya, telur cecak di dalam karung, telur ikan di dalam pinggan. Bertelur satu, kedua gagal, telur ketiga tidak jadi.
2: Ros, bersihin dulu bak mandi itu, bersihinlah.
3: Ngapain sih kak, kerajinan banget, bak mandinya juga masih bersih.
2: Nah kamu ini, sekarang ini musim hujan, nyamuk cepat berkembang biak. Tahu nggak bahayanya kalau gigit nyamuk?
4: Gigitan nyamuk tidak boleh disepelekan, karena hal ini dapat memberikan pengaruh buruk bagi kesehatan. Ketika nyamuk menghisap darah, ia juga menelan virus atau parasit yang hidup di dalam darah. Virus dan parasit ini dapat ditransfer ke orang berikutnya yang digigit nyamuk melalui air liurnya. Banyak penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, seperti demam berdarah, malaria, chikungunya, dan penyakit lainnya. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan agar nyamuk tidak mudah berkembang.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: sadar nggak sih kalau hutan ditebang sembarangan dampaknya bisa kemana-mana? Makanya hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
1: Setuju, kalau hutannya rusak kita juga yang kena akibatnya. Jadi ayo sama-sama jaga hutan biar tetap lestari.
2: Penebangan hutan secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Pelestarian hutan adalah tanggung

Rute penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum mungkin dari kancah sunyi ini di Papunjungan Angkuti. Masih kembali bersama kami sore hari ini dangdutan dulu. Masih ditunggu juga buat Anda minum mungkin di 255112 dan juga di WhatsAppnya di 08 1172 09885. Di ujung telepon di WhatsApp kita ada siapakah ini? Ada Edo kalau nggak salah ya. Kita angkat dulu ya. Ada Edo di ujung telepon. Halo, assalamualaikum Edo.
1: Waalaikumsalam, tapi pun.
0: Ya pun, gimana kabarnya? Yang baru punya momongan kembali, selamat ya Edo ya. Semoga anaknya bisa jadi anak yang soleh dan bisa berbakti ke dua orang tuanya. Siap.
1: Amin ya, ya Allah, makasih atuh.
0: Iya, ih seneng deh ya dengernya ya. Edo, dangdutan dulu ya sore hari ini. Ada beberapa lagu Edo yang bakalan kita putar ya. Ada dari miliknya Evi Mas Amba dengan Mutiara Hati. Terus juga kita punya Sembako Cinta dari miliknya Thomas Georgi, sama dari miliknya Imam S. Arifin, Mau Tidak Mau.
1: Iyalah, mau tidak mau lah harus.
0: Enggak mau harus ya. Oke deh. Mungkin salam enggak nih Edo?
1: Salamnya buat wo aku ya, wo Putri sama Udo, semoga selalu sehat terus, sama Yai Raditnya semoga sukses. Terus ada juga yang di Wai Kanan ya, Atu Ponita, semoga selalu sehat, semua penyiar di Wai Kanan sehat semua. Ada juga Ayah Ramli, Ayah Abdullah. Terus ada juga Bunda Warkop, ada juga Pak Ayah Senin, Ayah Nurdin, Bapak Indio ke Selatan, Ayah Basir, Ayah Galih,

0: jomblo, ayah Basir, terus Bunda Samba, Bunda Ros, Ibu Ros, alak saya alak Herman di Batu Putu, semoga selalu sehat sekeluarga. Ada Kak Meli, Mina Permata, terus ada juga Minan Rohayati, terus Bunda Eni, pokoknya buat semuanya jatuh.
1: Buat semuanya aja, siap deh.
0: Spesialnya buat nenek ya.
1: Iya, siap deh buat nenek Surati.
0: Double spesialnya buat keluarga Atu, Foni, Atu.
1: Aduh.
0: Atu sama.
1: Ya diingat sama Bonita ya.
0: Oke. Iya.
1: Siap deh.
0: Buat Kanona, buat Atu nonanya semoga selalu sehat terus, selalu dilancarin terus niat baiknya sekeluarga, semoga cepat-cepat didengar lah ya, dideketin.
1: Amin.
0: Terima kasih Atu. Assalamualaikum.
1: Tabi pun. Iya pun, aduh, semoga Ponita denger ya. Untuk Anda juga Minam Wage yang lagi dengerin melalui 103,5 FM Waikanan ya, RRI Waikanan. Selamat sore dan juga selamat bergabung ya. Dan kali ini di 255112 nya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan
2: kamu kok malam Jumat?
1: Kenapa tuh? Gak boleh. Gak.
2: Kaget aku.
1: Oh gitu. dong, aku mau bisa di semua hari nih.
2: Apa iya?
1: Iya dong.
2: Oh, kirain hari ini kamu lagi kemana?
1: Kemana?
2: Iya, kemana lah, refreshing apa kemana?
1: Oh gitu. Iya deh, tadi dari studio ke toilet gitu ya. Bolak-balik kita aja.
2: Kirain lagi refreshing
1: kemana? Iya deh ya. Oke, di Orang Ganteng ada lagu yang mau diputar di sore hari ini, ada dari miliknya Thomas Djorghi, Sembako Cinta, Muara Hati, Evi Masamba, sama Mau Tidak Mau, Imam S. Arifin.
2: Kalau bulan separoh bisa gak Yus?
1: Separoh, separohnya kemana lagi tuh?
2: Separohnya lagi di Perompak.
1: Oh gitu, iya deh. Mau kirim salam gak nih?
2: Ya, salam ya untuk itu, terima kasih. Ada Tovan dua-duanya, ada juga untuk apa namanya Om Airin, dan nggak lupa juga untuk apa namanya untuk Ibu Ratna Juwita, dan buat diri ini terima kasih. Jadi tolong putarin list Karina Brestaro ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat dulu nanti ya lagunya ya. Ada Abang Ramli di ujung telepon. Halo, assalamualaikum Bang Ramli.
3: Waalaikumsalam.
1: Gimana kabarnya Bang Ramli?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Alhamdulillah. Aku baik-baik aja di sini Bang Ramli.
3: Itu yang tetapkan.
1: Benar. Bang Ramli, kita punya beberapa lagu dipilih ya. Ada 3 lagu nih yang bakalan diputar di siang hari ini. Ada dari miliknya Thomas Djorghi, Sembako Cinta. Terus juga kita punya Mutiara Hati dari Evi Masamba, sama Mau Tidak Mau dari Imam S. Arifin.
3: Mutiara Hati.
1: Boleh, mau kirim salam gak nih?
3: Salamnya buat Bang Semen ya, selamat sore. Ada Pak, ada Idotri, selamat sore, salam sehat selalu keluarga. Ada siapa lagi, Apin Bolo-Bolo ya. Ada Top juga, nah dua kali depan ya. Ada Bajaro, Pak Dekatiman, Bang Fendi ya. Ada siapa lagi kira-kira, Armansa ya, Sawaran, siapa lagi itu, Ayu di Maluku ya, Mama Dila di Macan Kembar juga, ada Mbak Na, ada Mbak Ni, ada Mbak Ini, ada siapa lagi kira-kira, buat semua-muanya aja lah.
1: Semuanya aja, siap.
3: Untuk familianya, semoga diberi kesehatan, panjang umur, rezeki dilancarkan segala urusannya.
1: Amin, amin.
3: Untuk kru-kru, ya mbak ya, batas waktunya RRI Perempat Suara Budaya Lampung Tadut Bun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Ramli di Waikanan yang udah ikutan ya. Dan kali ini kita angkat teleponnya di 255-112 nya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bro Dangdut.
1: Iya, sore. Waktu mana nih?
4: Dari Sumatera Selatan. Dari Palembang.
1: Dari Palembang, ada kakak Sisi, benar?
4: Iya, betul banget.
1: Betul banget. Gimana, sehatkah dirimu kakak Sisi?
4: Alhamdulillah sehat, tapi ini apa? Kabut asapnya.
1: Kabut asap. Aduh. Makin parahkah di sana kondisinya kakak Sisi?
4: Bukan lagi, makin parah.
1: Oh, aduh, semoga cepat membaik ya. Dan ya, teman-teman yang ada di Palembang juga semoga sehat-sehat semuanya ya kakak Sisi ya. Oke deh kakak Sisi, kita punya lagu dangdut nih yang bakalan diputar. Nanti tinggal dipilih ya kakak Sisi ya. Ada Sembako Cinta dari Thomas Georgi. Terus juga kita punya Muara Hati dari Evi Mas Samba. Sama Mau Tidak Mau dari Imam S. Arifin ya.
4: Yang mana ya?
1: Itu masamba aja nih. Ya, masamba aja. Oke, mau kirim salam gak nih?
4: Salam-salamnya buat semua-semua yang udah masuk-masuk aja. Ucapannya selamat sore aja deh.
1: Selamat sore aja, oke.
4: Selamat yang cantik, selamat bertugas.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada kakak Sisi yang ada di Palembang yang udah ikutan ya di kesempatan sore hari ini. Dan masih ditunggu juga Minda Muaki di 255-112 nya ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
1: Ya pun, hey abang, Senin di hari apa ini? Di hari Kamis ya. Alhamdulillah aku sehat-sehat aja. Gimana, sehat gak ini Bang Senin?
5: Sehat.
1: Sehat, alhamdulillah. Bang Senin, kita dangdutan dulu boleh ya? Sore hari ini ya, kita punya lagu Bang Senin. Nanti tinggal dipilih untuk kesempatan kali ini. Ada Sembako Cinta dari Thomas Georgi, Muara Hati dari Evi Mas Samba, sama Mau Tidak Mau dari Imam S. Arifin.
5: Imam S. Arifin.
1: Boleh, kirim salam gak nih?
5: Bunda Samba, Bunda Ros Jagabaya. Semoga sehat.
1: Iya.
5: Kira jawaban kembar. Ini pula panggung.
1: Iya.
5: Dan wasi di sistem. Bunda Samba Lombok Timur. Jadi ya kuat suaran, kiri suaran. Sendi di Selatan, Nordin Pulau Sepi, Dasar Raja Basar. Hasil kata tani. Mama Uke Dasar Asin Tiburulel. Gemeli Wetanan, Pak Wetanan, Lima Wetanan, Jeka Wetanan, Pak Bidan, Mak Di Wetanan. Terima kasih deh.
1: Terima kasih kembali Bang Senin.
5: Semoga kamu sehat selalu.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Senin, tadi udah ikutan ya di 255-112 nya. Terima kasih Bang Senin. Dan juga untuk Anda Mina Muaki yang lagi dengerin melalui RRI Digital, semoga sehat-sehat terus ya. Dan kembali di belakang Abang Senin. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Selamat sore.
1: Sore, ada siapa ini?
6: Tajudin.
1: Ada Tajudin. Sehatkah dirimu Tajudin?
6: Sehat.
1: Sehat, alhamdulillah kalau sehat ya. Tajudin, kita dangdutan dulu boleh ya sore hari ini ya.
6: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah aku sehat, baik-baik aja di sini. Gimana nih Sulawesinya?
6: Masih panas.
1: Lagi menunggu hujan ya. Masih di sana terberdampak kabut asap enggak nih?
6: Alhamdulillah enggak sih.
1: Enggak ya.
6: Kekeringan aja.
1: Semoga juga cepat berlalu ya kekeringannya ya. Oke deh, Tajudin, kita punya lagu di sore hari ini. Tinggal dipilih ya. Ada 3 lagu yang bakalan diputar. Ada lagu dari miliknya Thomas Georgi dengan Sembako Cinta. Terus ada Muara Hati dari Evi Mas Samba, sama Mau Tidak Mau dari Imam S. Arifin.
6: Yang pertama aja.
1: Oke, mau kirim salam gak nih?
6: Buat semuanya aja deh.
1: Buat semuanya aja.
6: Jaga kesehatan. Kita ketemu lagi. Oh iya, buat kita, buat Minamu aja, semuanya aja di sebentarnya kak.
1: Oke, buat semuanya aja ya.
6: Ya, siap. Nanya besok siang atau?
1: Aku besok pagi.
6: Oh, pagi. Iya deh, makasih.
1: Terima kasih kembali. Selamat sore buat kakak Tajudin yang ada di Sulawesi ya, yang katanya juga di sana terdampak kekeringan. Semoga cepat berlalu ya kakak Tajudin ya. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
1: Iya, ada bunda. Bunda, sehatkah dirimu bunda?
7: Sehat,
1: alhamdulillah. Sehat, aku sehat, baik-baik aja bunda di sini.
7: Iya, cantik ya.
1: Bunda lebih cantik ya. Bunda, kemana aja bunda ini? Aku udah lama nggak dengar suaranya. Ada ya, sih, tapi lagi. Oh gitu, tapi lagi jalan-jalan ya.
7: Oh,
1: lagi libur jalan-jalannya. Kirain lagi ke Malaysia ya bun. Jengukin Ipin Upin. Bunda, dangdutan dulu bunda, boleh ya?
7: Iya sih.
1: Bunda, kita punya lagu yang bakalan diputar bun. Nanti tinggal dipilih. Ada beberapa lagu. Kali ini ada Sembako Cinta dari miliknya Thomas Georgi. Terus ada Suara Hati, Muara Hati dari Evi Masamba. Sama satu lagi bun, dari Imam S. Arifin, Mau Tidak Mau.
7: Muara hati kak,
1: muara hati aja, muara hati aja.
7: Leset ngomong.
1: Gak apa-apa. Bunda mau kirim salam gak nih bun?
7: Kirim salam ya.
1: Iya boleh.
7: Bang Senen, Bunda Selambang. Terus Bang Erin. Terus apa lagi ya? Bang itu Edo di Teluk.
1: Iya.
7: Apen Bolo-Bolo, Bu Putri, di Sama Udolnya di Siwai Halim. Terus buat Ibu Ratna ya, Bunda Ratna. Selamat sore buat semua-semuanya aja, lupa sih.
1: Semuanya aja sih bunda.
7: Semua-semuanya aja, semoga selalu sehat. Ya, buat Nona juga semoga sehat. Salam untuk anak-anak.
1: Siap bunda.
7: Semoga selalu sehat.
1: Amin.
7: Terima kasih waktunya.
1: Terima kasih kembali bun.
7: Selamat pulang, hati-hati.
1: Siap.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bunda yang udah ikutan ya di sore hari ini. Kali ini satu penelpon lagi sebelum nanti kita puterin lagunya ya. Halo, assalamualaikum. Oh, kaget aku ya. Terima kasih untuk Anda Minum Wakil yang tadi sudah mencoba untuk bisa terhubung bersama kami ya di sore hari ini, masih dalam acara Pro Dangdut. Jeda dulu ya, rehatan dulu. Kali ini kita dengerin dulu ada lagu dari miliknya Thomas Georgi dengan Sembako Cinta. Jangan kemana-mana, kami masih akan terus hadir menemani kebersamaan Anda, masih dalam program Pro Dangdut.

0: Anda. Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.
1: Minan, Minan, oi Minan, ada dak jemennya di rumah nih ya? Minan, oi, nah, iya Minan. Yo,
2: kok Yan, buat apa Yan?
1: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
3: Oh pisau, nak uat mone? Kenapa nyampe dapok pisau kebok ngaku pisau nih? Nah, jauh ada pisau so. Agak pakai mau api lah pisau nela.
1: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kan yang ini lah Minan.
3: Lah kan hamo pisau, ini kan pisau gila.

0: Oh, candung yo.
1: Candung,
0: candung. Ih, candung apa ke ngapi kon juku nang baba-baba juku candung gelak ne, lenak pisau. Ki pisau tu pakai masak seluni.
1: Iyo. Iyo yo. Heeh. Coba coba Minan, yang gini, mana tuh candung?
0: Lepas, bila ngaku lepas.
1: Heeh.
0: Anjo dah, anjo candung kan?
1: Nah.
0: Walah. Pisau nah ada bahasa mona candungan si kam punya anak iya. Pisau pakai motong-motong cabe. Ya aduh kita jam ini dosong lagi nah. Jom.
1: Iya
0: jom.
1: Iya iya. Aku nak minjam kuda ya.
0: Iya.
1: Nanti ku balik kah?
0: Iya. Oke. Okay. Balik kedan deh aku.
1: Makasih Mina.
0: Yo.
2: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Minum Wongi Dekanja Sujini kembali kami hadirkan Wakca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Metro Ansila Hernani menilai langkah pemerintah Kota Metro merevitalisasi pasar shopping Metro tidak boleh melupakan nasib para pedagang dan pelaku usaha yang ada di dalamnya. Perempuan yang juga Ketua PDI Perjuangan Kota Metro ini juga menyayangkan pola komunikasi yang dilakukan pemerintah dalam upaya merevitalisasi pasar tersebut. Ia meyakini dengan adanya pola komunikasi yang baik bagi para pedagang perlahan dapat menerima, karena prinsipnya adalah bagaimana pembangunan memberikan manfaat bagi semua, baik pemerintah, para pelaku usaha dan juga masyarakat. Dan Minamuaki ia juga menambahkan sebagai pemilik aset Pemkot, sembari menunggu kajian kelayakan bisa mendata seberapa banyak pedagang dan pelaku usaha yang ada. Informasi selanjutnya di sore hari ini, Minamuaki, pengendara yang kerap melintas di jalan Bypass Soekarno-Hatta Bandar Lampung kini bisa berharap jalan yang lebih mulus dan tahan lama. Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Lampung tengah merehabilitasi mayor ruas jalan tersebut menggunakan aspal alam asli Indonesia atau asbuton. Rehabilitasi dilakukan sepanjang 1,1 km mulai dari depan Bagas Raya hingga kawasan PKOR Wai Halim. Dan proyek ini senilai 19,7 miliar rupiah yang menggunakan metode overlay atau pelapisan ulang dengan dua lapis aspal asbuton dan ditargetkan rampung pada November 2026. Pekerjaan preservasi pada ruas 16 Simpang Tanjung Karang kilometer 10 ini kini memasuki tahap pengamparan lapisan aspal konsentrat binder course atau ACBC berbahan asbuton. Setelah itu pekerja akan menghamparkan aspal konsentrat wearing course atau ACWC sebagai lapisan dengan pemasangan UDIT, pembangunan median jalan baru dan penampilan perapihan bahu jalan. Asbuton dipilih karena dinilai cocok untuk ruas jalan yang lalu lintas padat yang kerap dilalui kendaraan berat. Aspal buton merupakan aspal alam dari Pulau Buton, Sulawesi Tenggara dengan stabilisasi tinggi. Material ini dirancang agar jalan lebih tahan lama terhadap beban kendaraan berat dan perubahan cuaca. Demikian Minamuaki, Wakca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Bu Ratna, dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener? Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya, Bu?
1: Bu Nia, iya dong bener. Aku baru aja belanja, Bu.
0: Ih, pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih, ya Allah, Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh, alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu nggak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh, Bu, dan pasti harganya terjangkau di kantong kita, Ibu-Ibu.
0: Apa iya, Bu? Yang benar. Kalau kayak gitu, aku juga maulah belanja di Koperasi Merah Putih. Temenin saya yuk besok ya.
2: Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.
0: Assalamualaikum.
3: Shalom. Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Minum Ngopi Indah Ikan Sesunyi ini masih kembali bersama kami sore hari ini. Dan di kesempatan kali ini Minum Ngopi masih dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan kesempatan kali ini untuk Anda yang pengen ikutan juga masih ditunggu di 255112 nya ya. Kembali kita angkat dulu teleponnya di 255112. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Nona.
0: Iya, ada siapa di sana?
1: Ini dari Suhaina Kak Nona.
0: Dari Suhaina.
1: Ya.
0: Betul. Gimana kabarnya Kak Suhaina? Sehatkah dirimu?
1: Alhamdulillah
0: baik. Alhamdulillah sehat ya. Terang banget kalau misalnya sehat ya Kakak Suhaina ya. Kita sore hari ini Kakak Suhaina dangdutan dulu boleh ya. Ada beberapa lagu Kakak Suhaina yang bakalan diputar. Nanti tinggal dipilih. Ada Pangeran Dangdut dari Abim Ngesti. Terus juga kita punya Maggie Z Berakhir Pula, sama Cici Paramida Jangan Tunggu Lama-Lama.
1: Oh, yang nomor satu aja Mbak.
0: Nomor satu aja boleh. Kirim salam gak nih Kakak Suhaina?
1: Kirim salamnya buat semuanya aja
0: lah ya,
1: satu karena
0: kita lupa
1: semua
0: apa.
1: Oke, siap. Ya,
0: terima kasih. Kembali untuk Kakak Suhaina yang udah ikutan ya di kesempatan sore hari ini. Dan untuk Anda Minum Ngopi masih ditunggu di 255112 nya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa? Iya pun. Ada siapakah di sana?
2: Nggak tahu siapa ini ya.
0: Yang punya Candi Puro bukan ini?
2: Bukan.
0: Bukan.
2: Yang punya kawasan Pulau Bambu.
0: Iya deh, boleh. Gimana kabarnya Apin?
2: Sehat, agak-agak gergesin.
0: Oh gitu. Semoga cepat pulih ya, cepat sehat ya Apin ya.
2: Iya, habis dipijit.
0: Oh gitu, siap deh. Semoga sehat-sehat terus untuk Apin. Apin, kita punya lagu. Semoga lagu yang bakalan diputar sore hari ini bisa buat Apin sehat lagi, semangat lagi ya. Ada 3 lagu Apin yang bakalan diputar. Ada Pangeran Dangdut dari Abim Ngesti, Jangan Tunggu Lama-Lama Cici Paramida, sama Berakhir Pula dari Maggie Z.
2: Saya pernah minta lagu Secangkir Kopi beberapa hari yang lalu, itu aja kalau bisa.
0: Oke, dicari dulu ya.
2: Bang operator sama siapa tuh, Bang Ferry apa ya?
0: Kenapa?
2: Beberapa hari yang lalu.
0: Oh gitu, iya.
2: Makanya kata saya kalau itu bisa di itu corong tali ini Bang Operator ya. Secangkir kopi biar hausnya kita hilang.
0: Iya tuh Bang Operator.
2: Kalau saya lagi puasa untuk nanti malam soalnya secangkir kopi.
0: Oh gitu, biar kuat puasanya ya.
2: Iya. Salam-salam ya.
0: Boleh.
2: Buat Manona sama Bang Reja saya selalu mudah-mudahan sukses lancar selalu bahagia keluarga ya Mbak Nona ya.
0: Amin.
2: Dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang biasa apin salamin baik operator baik penyiar ya, semuanya masuk surga ya.
0: Amin, ya Allah.
2: Sama Bapak Per Widodo sama Ibu ya. Sama Peri Nuryadi, Bang Donaro, Bang Medi Rawan, Mbak Juwita, Mbak Jahra, Mbak Nomi, sama Tenur Mina Susi, Mbak Melia ya. Saya selalu semuanya ya.
0: Amin.
2: Operator dinas juga ya. Yang dinas, yang das, bukan semua spesial ya.
0: Yeah.
2: Lanjut ya, dari SPU kanan ya.
0: Yeah.
2: Sama Bang Aris ya. Bang Aris, Mbak Pina, Mbak Yeni, Mbak Yani, semua yang di SPU kanan semuanya ya. Saya selalu ya. Sama Yeni Tasu, Daya Pas sama Ibu, saya selalu ya. Pak Detrimo, Pak Darman, Bang Ramli, Bang Jeka, Bang Munir, Mbak Suryati ya. Sama Bang itu ya, siapa? Bang Yusuf ya.
0: Bang Yusuf.
2: Sama keluarga besarnya sama Bang, siapa tuh? Kang Irin ya. Kang Irin, Bang Yogi, Bang Sultan Subuai, Dr. Apal yang pilihan, Bang Awi, Abah Sabri, Bu Nomo, saya selalu ya. Sama Kang Nurdin ya, Mbak Eni, Bang Entop, Bang Panji, Bunda Sama yang jauh di sana, Bang Nasrul ya.
0: Nasrul.
2: Sama Mbak Ayu ya, Maluku saya selalu ya. Sama Asidi ya, Asidi, Pak Amin, Bang Buyung, Bunda Rizagabaya, Bunda Sekedamain, Bang Gali, sama Bunda siapa? Mbak Irma Gunter. Sama Bang Armasawo Putri, tidak ketinggalan sama Udo saya selalu ya. Sama Kang Senen ya, saya selalu Bang Senen ya. Bang Jomblo, Mama Dila, Bunda siapa? Bunda Darmi ya. Sama Ham-Ham, sama Pada Katiman, Neng Serenator Mbak Lidia Pasarwan. Untuk seunyin-unyin
0: Gawo.
2: Spesial biasa yang buatin dekat suai. Oke. Buat Manona mah biasa, salam komat kamit membaca mantra.
0: Oh, siap lah pokoknya ya.
2: Siap, jiwa dan raga.
0: Siap.
2: Banyak harga ya, banyak harta ya.
0: Amin ya Allah.
2: Makasih Manona ya.
0: Terima kasih kembali ya Pin.
2: Ya, di alam ketemu si Markum.
0: Iya pun.
2: Assalamualaikum tapi pun.
0: Ya pun, dari milik ya, dari milik ya, dari Apin ya, bolo-bolo penguasa Candipuro sudah ikutan di 255112. Dan masih ditunggu juga untuk Anda Minamuaki sore hari ini yang juga pengen ikutan di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Gimana hari ini, panaskah di sana? Karena kalau di kawasan Kota Bandar Lampung tadi cukup terik juga ya. Dan tentunya di sore hari ini sudah mulai redup mataharinya, jadi gak seberapa panas. Pas banget untuk Minamuaki mungkin pengen olahraga ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Nona Ria Karisma.
0: Gimana, lengkap sekali
3: kabar. Iya dong, nama kepanjangan.
0: Gimana, sehat-sehatkah dirimu?
3: Seperti kemarin-kemarin berkat masakan istri tercinta.
0: Ih, dimasakin terus ya.
3: Sehat 5 miliar.
0: Siap deh.
3: Lebih apa ya, semoga ya di tahun ini ya berbeda sih Kak Nona. Biasanya kan kalau on airan ya spesial buat si A, si B. Sekarang mah buat isi percin.
0: Siap deh. Oke. Gimana nih Topan, ada beberapa lagu yang bakalan diputar ya di

0: ada sama berakhir pula dari Maggie Z.
1: Saya dukung istri saya yaitu nomor satu Pangeran nomor satu. Dandut.
0: Oke, siap.
1: Dari Y kanan dulu ya, mm-hmm. Kak Nona ya.
0: Iya, boleh.
1: Y kanan itu ada Bang Ramli, ada Bang JK, ada Mang Darman, ada Ayah Kisinan Munir, ada Litrimo, ada Bunda Warkop. Penyiarnya saya wakilkan sama Atu Konita. Juga di daerah Bandar Lampung ada Edo Saputra dan juga ada neneknya Nenek Serati, Mbak Edi di Kemiling, Kang Maman di Palang Besi, Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, Bang Ius Pundu Pidada, Bang Pendi di Oku Selatan, Bang Amir Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Pak Suradi Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, Bang Gali di Teluk Betung Timur, Bunda Heni di Pulau Panggung, Mama Pungki di Darussalam, Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, Bunda Selvi di Pulau Bacan, Minanwati di Serentem, terus jamaah Bang Erwin ya, di mana nih udah beberapa hari nih Bang Erwin? Mungkin lagi sibuk ya Bang Erwin di Sukarame 1, kalau di Sukarame 2 tempat Edo. Pokoknya buat semuanya sehat selalu, yang belum ketemu semoga cepat ketemu, yang belum berjodoh cepat berjodoh ya Mbak Nona ya.
0: Amin.
1: Yang sehat nambah sehat, yang sakit lekas sembuh. Jangan lupa pulangnya jam berapa? Jam 7 ya kan Nona ya?
0: Iya, jam 12 juga bisa kalau mau pulangnya.
1: Tapi tetap loh, habis maghrib bisa juga debunya masih banyak loh kan Nona. Jadi makan aja pakai masker kalau malam juga ya.
0: Iya benar.
1: Hari ini sangat luar biasa sekolahnya Bandar Lampung ini kan Nona.
0: Panas banget.
1: Ya, alhamdulillah ya barokah juga buat seperti saya jemur ikan juga alhamdulillah ada barokahnya lah gitu loh kan Nona. Nah, jadi spesialnya buat istri tercinta ya, yang selalu monitor dan RRI bagian hiburan untuk kita bersama. Nah, spesialnya buat Kak Nona bersama anak-anak dan Bang Rejanya. Sehat selalu ya Kak Nona ya.
0: Oke, siap deh.
1: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih. Ada Topan yang udah ikutannya di 255112-nya. Masih ditunggu juga untuk Anda Bina Mualki yang sore hari ini mungkin baru selesai aktivitasnya, pengen rehat, pengen santai dulu, pengen dengerin lagu-lagu dangdut kesayangannya juga nanti masih ditunggu. Kita akan dulu dari WhatsApp, ada Abang Pendi di Oku Selatan. Halo, Assalamualaikum Bang Pendi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bang Pendi?
2: Alhamdulillah, munya ya.
0: Alhamdulillah, yang penting sehat ya Bang Pendi ya. Oke deh. Sore hari ini pengen ngajak Bang Pendi dangdutan ya. Ada 3 lagu Bang Pendi, ada Pangeran Dangdut dari Abim Ngesti, Jangan Tunggu Lama-Lama Cici Paramida, sama Berakhir Pula dari Maggie Z, Bang.
2: Kalau lagunya ikutan aja, semua bagus.
0: Oke, demo.
2: Salam dulu ya.
0: Salam.
2: Salam buat Topan barusan turun ya. Sama Bang Ramli yang di way kanan ya, sama Diterimo ya, sama Sinan Munir ya, terus Abdullah, terus Bang Senin ya di Bandar Lampung ya. Terus Bang Narawi, Bang Darson, Bang siapa lagi ya, Datuk ya, Datuk ini, Datuk Gaul katanya itu, Datuk TikTok katanya. Ya buat semuanya aja, Kak Nona ya.
0: Siap, oke deh.
2: Buat semuanya, selamat tugas aja, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Bang Pendi di belakang Bang Pendi. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ternyata diputus ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa nih?
3: Salam.
0: Iya, dengan siapakah di sana?
3: Dengan Letrimo Dewekan dan Mbak Nona.
0: Halo, gimana kabar ya Letrimo?
3: Baik-baik. Listing Mbak ya tadi gak masuk-masuk baru hari ini. Kemarin gak bisa masuk.
0: Oh gitu.
3: Iya.
0: Sehat kan tapi ya Letrimo ya.
3: Ya.
0: Tapi sehat kan ya di sana ya?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak Nona. Tapi panasnya nggak karuan.
0: Sama, di sini juga panas ya, Letrimo ya. Oke, deh Letrimo, biar adem ya. Sore hari ini ada lagu, dengerin lagu dangdut dulu deh ya. Ada ya. Pangeran Dangdut, Abim Ngesti, Jangan Tunggu Lama-Lama, Cici Paramida, Mbak Berakhir Pula dari miliknya Maggie Z.
3: Jangan tunggu lama-lama, hujannya ini lagi cepat hujan, jangan kayak panas gitu loh, panas. Iya, gak betah kalau panas terus.
0: Ih, bener, semoga cepat hujan ya, Letrimo ya.
3: Iya, salam dulu ya, Mbak ya.
0: Boleh, buat siapa nih? Buat
3: Pak di telur, selamat sore, Pak Cikal, selamat sore, Bang Sinamuni, Pak Ramis, selamat sore, Pak Epa Dikasui, Bang Alpin, selamat sore. Baru ini tadi siapa, Mbak?
0: Yang barusan turun tadi itu ada Abang Pendi.
3: Oh, Bang Pendi selamat sore, Bang Sunan juga selamat sore, Pak Dikasiman dan Mas Yogi di Lampota selamat sore. Ada Mbak Sisi ya di Palembang ya, Mbak ya?
0: Iya.
3: Yeah. Ya, selamat sore. Semuanya aja, Mbak, mau mandi aku juga belum mandi.
0: Oh gitu, siap deh. Oke, terima kasih untuk Letrimo yang ada di Waikanan yang katanya panas sekali ya. Dan kembali di belakang Letrimo, halo assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapakah di sana?
4: Topan di Oku Selatan, Mbak.
0: Topan di Oku Selatan. Sehatkah dirimu, Topan?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat walafiat.
4: Tapi panas kual jadi ini waktu.
0: Iya panasnya ya, Topan ya. Di sini juga panas banget nih. Oke deh.
4: Mbak Nana sehat keluarganya?
0: Alhamdulillah aku sehat. Di sana gimana keluarga, sehat semua ya?
4: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bang Topan, kita punya lagu di sore hari ini, nanti silakan tinggal dipilih. Kita punya Pangeran Dangdut, Abim Ngesti, Jangan Tunggu Lama-Lama, Cici Paramida, sama Berakhir Pula dari Maggie Z.
4: Jangan Tunggu Lama-Lama, Mbak.
0: Mau kirim salam gak nih?
4: Jangan Tunggu Lama-Lama, kan sudah ditunggu lama gak hujan-hujan. Masa akan nunggu lama-lama lagi.
0: Banyak yang nunggu hujan ternyata ya. Siap deh, mau kirim salam gak nih?
4: Salamnya buat Mbak Nona, keluarga besarnya juga terus sehat, sukses, bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
4: Diberi rezeki yang banyak yang halal yang barokah, insyaallah kita naik haji ke tanah suci Mekah. Amin.
0: Ya Allah.
4: Terus ada Mas Topan tadi ya. Beserta keluarganya dari Trimo, ada Mas Kika di Wikanan, ada Pak Purwanto di Oku Timur, ada Mbak Eva di Kasi Wikanan. Terus ada siapa itu krunya, Mbak Amalia, satunya siapa Mbak?
0: Ada Kakak Julita.
4: Iya Kakak Julita, terus ada Bang Ferry, Bang Leon atau siapa itu ya?
0: Ada Bang Leonardo DiCaprio.
4: Iya, terus siapa lagi Mbak?
0: Ada Bang Ferry, ya Bang Leonardo, ada Medi Carlo.
4: Ya, semuanya selamat sore. Semoga selalu sehat, sukses, bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
4: Terima kasih ya Mbak Nona.
0: Terima kasih kembali Bang Topan.
4: Mohon maaf kalau ada kesalahannya.
0: Siap.
4: RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.
0: Tetap merdeka.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Topan di Oku Selatan. Kita rehatan dulu. Kali ini dengerin lagu dari miliknya Abim Ngesti dengan Pangeran Dangdut.

0: Miliknya Maggie Z berakhir juga kebersamaan kita dalam acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Kamis 15 Oktober 2026. Selanjutnya kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat dalam Wakca di sore hari ini.
1: Prompat FM, suara budaya Lampung.
0: Wakca jam 17.

17 waktu Indonesia Barat. Informasi yang kami hadirkan sore hari ini masih kami kutip dari rri.co.id. Informasi yang pertama di sore hari ini menemuaki Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 B Waikanan memperkuat pembinaan kemandirian warga binaan melalui program Simantap Sinergi Kemandirian Pangan melalui Integrasi Pertanian, Pertanakan, dan Perikanan. Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan kompetensi dan praktek lapangan bersama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Pertanakan atau TPHP Kabupaten Waikanan pada Rabu kemarin. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan petugas dan warga binaan dalam mengelola sektor pertanian, peternakan, dan perikanan secara terintegrasi. Pelatihan diberikan melalui pemaparan materi dan praktek lapangan. Kepala Lapas Kelas 2 B Waikanan, Rizky Burhanuddin, mengatakan peningkatan kompetensi diperlukan agar program pembinaan kemandirian tidak hanya berorientasi pada hasil produksi, tetapi juga memberikan keterampilan yang dapat dimanfaatkan oleh warga binaan. Informasi selanjutnya di sore hari ini, harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional Kota Bandar Lampung menunjukkan variasi di setiap pasar. Berdasarkan data dari situs Sistem Informasi Harga Pangan atau Sipanda Kota Bandar Lampung, harga cabai rawit merah tercatat rata-rata Rp76.250 per kilogram. Sedangkan harga cabai merah keriting mencapai Rp75.625 per kilogram. Data harga terkini yang mencakup 8 pasar tradisional di Kota Bandar Lampung tersebut menunjukkan bahwa harga cabai rawit merah tertinggi berada di Pasar Baru Wai Halim, yakni sebesar Rp80.000 per kilogram. Sementara itu, harga terendah tercatat di sejumlah pasar sebesar Rp75.000 per kilogram. Untuk cabai merah keriting, harga tertinggi juga ditemukan di Pasar Baru Wai Halim mencapai Rp80.000 per kilogram. Adapun harga terendah sebesar Rp74.000 per kilogram tercatat di Pasar Gintung, Pasar Panjang, dan Pasar Kangkung. Sementara harga beras premium rata-rata berada di angka Rp15.113 per kilogram. Beras medium tercatat Rp13.500 per kilogram, sedangkan beras termurah dijual Rp12.500 per kilogram di seluruh pasar yang tercantum. Dan pada harga komoditas bawang, rata-rata harga bawang merah mencapai Rp31.500 per kilogram. Bawang putih Honan tercatat Rp30.875 per kilogram, sedangkan bawang putih Kating sebesar Rp33.000 per kilogram. Demikian Minum Wagi Wakce pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan temani suasana sore Anda dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh daerah di Indonesia dalam Kelauni Debihani untuk edisi hari ini.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Kondang dari miliknya Rio Situmorang Minamuaki sudah hadir di tengah-tengah kebersamaan kita di sore hari ini. Gimana untuk Anda Minamuaki yang juga lagi menikmati suasana santainya di sore hari ini ya. Kami juga masih terus menemani kebersamaan kita sore ini dengan lagu-lagu dari seluruh Indonesia. Dan kali ini ada lagu juga Minamuaki yang kembali menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Dan juga rangkaian informasi masih kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: obat yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang benar lagi dikit.
1: Teman dipercaya, teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat saya ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

cukup mendadak dengan disertai aliran air yang deras dan bercampur dengan material-material padat seperti lumpur, sehingga bisa menyeret apa saja yang dilewatinya. Banjir bandang adalah bencana alam yang sangat merugikan. Bukan hanya merugikan secara material saja,

0: terlalu banyak. Di antaranya, tidak membuang sampah sembarangan, melakukan penghijauan, tidak menebang hutan secara liar, membuat sistem drainase yang baik, mengatur keluarnya debit air, membuat saluran air bawah tanah, dan membuat lubang biopori.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Tepo sliro.
1: Artinya, ukuran badan. Maksudnya diukur atau dikenakan di badan sendiri. Ajakan agar segala sesuatu diukur atau diterapkan pada diri sendiri lebih dahulu.
3: Rompat FM Suara Budi.

Bidang wakil di tengah ketidakpastian ekonomi dan melesunya daya beli. Ada fenomena unik yang justru terlihat di pusat perbelanjaan maupun di kedai kopi kekinian, yaitu antrean pembeli tetap mengular, mall terlihat ramai, dan tren frugal living seolah kontras dengan pemandangan sehari-hari. Kenapa sih kedua hal yang tampak bertolak belakang ini bisa terjadi bersamaan? Nah, dalam ilmu ekonomi, kondisi ini dikenal sebagai teori lipstick effect. Jadi lipstick effect ini, Mina Muaki, adalah fenomena ekonomi di mana konsumen tetap memilih untuk berbelanja produk barang atau jasa mewah berskala kecil saat kondisi keuangan mereka sedang sulit atau sedang krisis ekonomi terjadi. Nah, ketika seseorang tidak mampu membeli aset atau barang mewah yang bernilai tinggi kayak mobil baru, rumah, ataupun liburan ke luar negeri, mereka itu mengalihkan pemenuhan pada barang-barang yang hiburan yang lebih terjangkau, beli segelas kopi kekinian misalnya ya, atau lipstick baru, atau sekedar makan enak di mall adalah menjadi bentuk self reward atau penghargaan untuk diri sendiri. Ataupun ini bisa dikatakan sebagai penghiburan instan agar tetap merasa sejahtera di tengah tekanan finansial. Meskipun fenomena ini tergolong manusiawi untuk menjaga kesehatan mental dan memberi rasa senang sementara, namun pakar keuangan mengingatkan adanya bahaya terselubung, terutama bila kebutuhan hiburan tersebut dipaksakan melalui fitur pembayaran tunda atau pay later. Jadi konsumsi impulsif berulang-ulang ya untuk hal-hal kecil yang dibayar menggunakan skema utang digital dapat menumpuk tanpa disadari. Nah, bunga dan biaya layanan yang terakumulasi itu berpotensi mengganggu stabilitas keuangan dalam jangka yang panjang. Menyenangkan diri sendiri saat stres pastinya gak dilarang ya Mina Muaki ya, tapi kita juga harus tahu nih mengelola skala prioritas tetap menjadi kunci utama. Nah, langkah bijak yang bisa dilakukan adalah mengalokasikan anggaran khusus atau pos hiburan dalam jumlah terbatas dari pendapatan bulanan. Dengan seperti itu kita juga bisa menikmati momen santai tanpa harus mengorbankan dana darurat atau kita terjebak nih dalam lingkaran utang konsumtif. Minum wangi dari kaca suhu ini, selanjutnya kami akan hadir dengan rangkaian nada islami sebelum nanti kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian Etusial Quran menjelang dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.
1: Minamuaki, serdam atau istilah lokal disebut serdam, merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan serdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu.

Minum Wangi dari Kanca Sunyi ini, selanjutnya kami akan segera bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran menjelang dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

Sudah menggunakan

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan mejong diunggak kango, kanah judumu mak togok-togok.
0: Artinya, jangan duduk di pintu, dikhawatirkan jodoh tak akan sampai. Kalimat tersebut bermakna, pintu bukanlah tempat kita duduk, melainkan tempat orang lewat. Jadi, kalau kita duduk, tidak boleh di pintu karena akan mengganggu lalu lintas orang yang lewat, sehingga perjalanan akan terganggu dan menyebabkan keterlambatan untuk sampai di tujuan.
2: Minak muahi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
3: Juluk Adok, juluk adek maupun juluk adok Cina lamun-lam papadun sebetulnya juluk adok jo diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situasi juluk jo dikeni waktu awal ulun tuhane menikah tara adat temu di lunjuk dino hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan sina, walaupun sana di betung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ya turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam. Ya masa adat namanya adok pengehan. Tapi ini harus berdasarkan hasil silah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah budaya Lampung Silau Jino, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadun prosesi, ia berjuang pai di masyarakat, ia dapat masak adok, adek, sutan, dan segala macam. Nah, namun sedang buat rambu-rambu, teman. Nah, namun di daerah saya batin mungkin adok itu sangat turun-temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat yang masing-masing.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya. Saya jadi orang kaya. Hah?
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini. Saya lihat. Anak kidah. Kamu main judi online ya? Halah, sudah stres benar kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan loh sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya nggak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Kak Susi, jangan!
0: Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: ada kanjo. Nah, nah Dija, nah aduk asup ni handuk dah Dija. Madok maut si pandai kini lorok Dija.
1: Si. Api gawi mo si?
0: As, haman penyek ku haman pay. Dinya lagi kini lorok listrik Dija. Pusingnya setiap bulan bayar ratusan ribu. Haman penyek ku.
1: Maling listrik ni ku yo.
0: Maling
1: listrik ku bisa.
0: Banyak maling listrik lain. Lain tentu ku kamar mau haman pay. Kan ada tulisan lain. Nyak jikan kerja cerita ni. Kan setiap bulan bayar ratusan ribu terus lah. Jadi pusingnya ratusan ribu juga ke bayar. Mulanya agak lipok. Ya kapan cahani kini nyak bayarnya cuti. Kena.
1: Kena sama maling listrik na gelang resusi. Angok kau niku bahaya.
0: Ya kapan kamu dah yang buat kena maling listrik. Maling listrik. Maka maling listrik. Kapan cerita nyak maling listrik.
1: Mawa. Iku colok.
0: Ya nyolok rahasia. Ini mak kepandaian kini nyak bayarnya. Karena luni cuti.
1: Mak pada panah. Kau niku cuma PLN niku.
0: Wijang dan niku di tetangga sama semenda niku sah.
1: Iku cawak kau niku.
0: Wijang na emang habisi
1: usir.
0: Ya Allah itu aduh, apa sih pandainya sama tetangga? Kapan sih sayo?
2: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.

0: Hagangilu mahapai, jamakam kaunyin ni, butetah haga timulai, canang adu kebunyi.
1: Sastra Lisan Lampung Butetah. Ketika berlangsung pesta adat atau yang disebut dengan Nayuh Balat, tentunya ada pergeseran generasi atau pergeseran kepemimpinan atau kenaikan jabatan atau tahta dari Minak naik menjadi Radin, dari Radin naik menjadi Batin, dari Batin naik menjadi Raja. Dan dalam rangkaian acara pesta tersebut, salah satu rangkaian kegiatan yaitu memberikan gelar atau adat yang disebut dengan Butetah. Dalam penyampaian Butetah ini, biasanya sang Butetah terlebih dahulu membacakan salam pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan syair-syair yang sifatnya menghibur kepada yang akan diberi gelar atau adok dan menghibur seluruh pengunjung atau undangan. Lalu dilanjutkan dengan pemberian gelar atau adok dan ditutup dengan syair-syair yang sifatnya merupakan perintah agar pengikut atau bawahannya untuk memanggil panggilan sesuai dengan adok yang disandang.
0: Ajo sekaga hagat keni adok batin selibar jagat pun ram kepok pada nengis.
2: Tahukah kamu, ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Epidemiologi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Waituba memperketat penerapan standar higienis dan sanitasi pangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan makanan bergizi diproduksi secara aman, sehat, dan berkualitas. Dan kantor wilayah Kecamatan Waituba, Adi Nurjana Resma, mengatakan bahwa pengawasan dilakukan pada setiap tahapan produksi. Pemeriksaan berlangsung sejak penerimaan bahan baku hingga makanan siap didistribusikan. Ia menjelaskan seluruh petugas diwajibkan menggunakan alat pelindung diri selama bekerja. Perlengkapan tersebut meliputi celemek, penutup kepala, masker, dan sarung tangan sesuai dengan kebutuhan. Selain memastikan kesiapan petugas SPPG Waituba juga memeriksa kualitas bahan makanan sebelum diolah. Seluruh bahan dicuci menggunakan air bersih dan dimasak hingga matang sempurna. Informasi selanjutnya Minamuaki. Dalam rangkaian kegiatan pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMBD ke-130 tahun Anggaran 2026, Kodim 0427 Waikanan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Waikanan. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian TNI terhadap masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara prajurit dan warga wilayah sasaran TMMD. Bantuan sosial tersebut juga diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat serta memberikan manfaat secara langsung bagi penerimanya. Dadim 0427 Waikanan, Letkol Sigit Windarto mengatakan bahwa kegiatan bantuan sosial merupakan bagian dari komitmen TNI untuk selalu hadir di tengah masyarakat, tidak hanya melalui pembangunan fisik, tapi juga melalui kepedulian sosial dan kemanusiaan. Demikian Minamuaki, waktunya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya akan ada Medi Carlo yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kira saya Nona Karisma, mewakil kerabat kerja yang bertugas dalam Kelauni Debihani, pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun minam wahi. Kepaka bahnewi kani sinji. Di suasana kani Kamis malam Jumat ya, tanggal 15 di bulan Oktober 2026. Saya Medi Irawan, ngan saya minam wahi dalam launi debingi kani sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Sekolah Rakyat peserta didik dapok masa pembelajaran akademik penguatan karakter keterampilan hi pembinaan sengantia memiliki kesempatan huai bukembang hi ngeraih masa depan sai lebih lau.

0: Setiap sana kuat hak bermimpi, ki setiap mimpi ngebutuh ko harapan.
1: Son, nyang injam pai wi motor mos kebok go son.
2: Ya ada pakai ka wah met. Sama nek go dak kedok.
1: Nji hagangan tak ko mak ko di pasah. Nu mo ne babai tua Audi. Hagang ilu iwa wuhun go bai ngandung go. Ampun ya.
2: Ya ada pakai ka wah met. Tapi noki menyak na pe cuti dang lapo disai.
1: Yo aman benok ki belah ku dorong motor mos son.
2: Ya ada pakai.
1: Son motor moson kadu. Makasih yo son yo.
2: La ilaha illallah. Minyak lah jebakang hejo. Pada geruk tanggoh isai. Teng gawangan lah minjam motor kopok. Mak kejok lah gay muak medi.
1: Ngehebol api jungok mo na son. Nyak jape sekali dan minjam motor mo. Hebol mak kejok nihan gua kena ampun ya.
2: Ilain geno lu met. Ejo dunia kemarau jo. Lamanya naik duit mo na ngomong.

ngejam bakang ulun barih lain soal ngolohkan barang nogawo. Tapi mana soal ngejago kepercayaan. Namun menjam, dijago. Namun menyak noluang, dan lopo disei. Sebab ngejago kepercayaan dimulai jak hal-hal

0: menghadapi berbagai bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, hingga bencana sosial, diperlukan upaya penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Lalu, siapa yang berkewajiban melakukan penanggulangan bencana? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam menetapkan status dan tingkat bencana nasional dan daerah, pemerintah menggunakan indikator, diantaranya jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
1: Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam, langkah disambut hangat dengan budaya lokal,

0: sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

Agun Kham di Pro 4 era di mana Lampung suara budaya Lampung yang minat muaki dalam acara launi de bingi khani dan pagun jema Bang Medi Irawan yang ngancam minat muaki di kesempatan suasana Kamis malam Jumat khani sinji lagi api minat muaki sunyi nih mungkin lagi pada santai sambil ngedengi sekolah lagu-lagu di era Nusantara saya tentu nih sikam hadir kau di Pro 4 FM di kesempatan khani sinji dan harapan sikam juga mudah-mudahan minat muaki juga tetap semangat gitu ya. Uli Jemokan kan udah mulai liburnya minat muaki ya. Jadi api gelahnya ya dinikmati liburnya. Gue minat muaki jemo di suasana hari Sabtu. Misalkan minat muaki memang kadu libur kekerjaannya ya. Upacara Begawi Minamuari saya di Provinsi Lampung tentunya dikenal andane masyarakat suku Lampung khususnya kelompok masyarakat Lampung Pepadun. Jadi lain cuma pesta saya dilakukan berulang tradisi sinyi hupako manifestasi ja struktur sosial harga diri togo hukum adat saya had diwariskan turun termurun juga harus dilestarikan. Minamuari dilansir melalui jurnal saya berjudul Begawi Adat Pepadun Marga Buai Selagai di Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah karya Liza Putri dan kawan-kawan tradisi sinji ngupako ritual sakral suku Lampung guna memberikan gelar adat mi individu gue pasakan sekado nikah. Hal sinji menandai kenaikan status sosial. Uniknya ritual sinji juga berlangsung selama 7 hari 7 malam. Dan minamuaki tradisi begawi sinji memang dilakukan dari masyarakat Lampung Pepadun. Jadi secara bahasa begawi berasal jak kosakata Lampung saya artinya bekerja atau suatu pekerjaan. Namun dalam konteks budaya, begawi berarti ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat Lampung Pepadun untuk menandakan kenaikan status sosial. Nama panjang dari tradisi ini adalah Begawi Caka Pepadun.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sastra Lampung Pisaan dikenal di masyarakat Lampung Pubian, Sungkai, dan Waikanan. Pisaan disampaikan dengan nada-nada indah, namun ia tidak terikat tempat dan waktu. Selain pada saat keramaian atau pesta adat, orang zaman dahulu juga sering menyampaikan pisaan saat menyendiri atau saat memancing. Pisaan bermacam-macam. Ada pisaan sedih, gembira, riwayat, peristiwa, sindiran, dan lain-lain.
2: Kira muncawagu tentuat faizahna.
3: 4 FM Suara Budaya.

0: Pulau Kubur mungkin terdengar seram bagi sebagian orang. Namun, sebenarnya Pulau Kubur adalah surganya para pencinta kegiatan memancing. Menurut cerita warga setempat, pulau ini dinamai Pulau Kubur karena dulunya pulau ini digunakan untuk acara penaburan abu jenazah. Berlokasi di Teluk Lampung, pulau ini dapat dicapai dengan menggunakan perahu dalam waktu kurang lebih 20 menit. Pulau Kubur relatif sepi pada hari-hari biasa, namun pada hari libur dapat terlihat cukup banyak wisatawan yang datang untuk memancing. Ikan di sekitar Pulau Kubur sangat banyak dan beragam, karena ada banyak karang besar yang merupakan habitat ikan di sekitar Pulau Kubur.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
2: Bapak Bebuk Kururato.
1: Artinya, bapak, ibu, guru, penguasa. Hierarki penghormatan bagi orang Madura, urut-urutannya adalah dimulai dari bapak, ibu, kemudian guru, baru pemimpin masyarakat. Jangan sampai penghormatan tersebut dibalik karena norma-norma adat mengharuskan demikian.
3: Rompat FM Suara Budaya.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumau.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
6: Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini mata kita dimanjakan panorama alam, langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan senyum masyarakat menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dari pantai yang menenangkan, kuliner khas yang menggugah selera, hingga spot wisata hits yang siap menghiasi media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.
7: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Suara Budaya Lampung. Wakca jam 20.
1: Minamori, seorang perempuan berusia 18 tahun diserang buaya saat mencuci pakaian di Sungai Wai Semaka, Pekon Kalisari, Kecamatan Wonosobo, Tanggamus pada hari Selasa 13 Oktober sore. Akibat serangan ini, korban mengalami luka gigitan pada kaki kanan hingga harus mendapatkan 24 jahitan. Korban bernama Evi Nadia Ayuningsih terpaksa mencuci pakaian di sungai karena kekeringan menyebabkan sejumlah sumur warga mengering sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kapal Pekon Kalisari Burhanuddin membenarkan peristiwa yang menimpa warganya tersebut, dan Evina sehari-hari membantu ibunya Ponia mencuci pakaian di sungai. Peristiwa terjadi sekitar pukul 16.30 sore saat Evina mencuci pakaian bersama ibunya dan seorang tetangga. Ketika itu Evina berada dalam air dengan kedalaman di atas lutut orang dewasa, sedangkan ibu dan tetangganya mencuci di atas jembatan atau di atas jamban di tepi sungai. Posisi Evina hanya berjarak sekitar 1 meter dari ibunya. Tiba-tiba korban berteriak setelah kaki kirinya diterkam oleh buaya. Informasi yang terakhir, Mina Muahi, pengelola destinasi wisata Raden Intan Beach di kawasan pesisir Rangai Tritunggal, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan, meluncurkan arena permainan outbound laut Aqua Game yang diklaim sebagai yang pertama di Pulau Sumatera. Kehadiran wahana air ikonik ini melengkapi ragam fasilitas rekreasi air modern, mulai dari jet ski berfasilitas rekaman drone, kano transparan, paddleboard, hingga banana boat. Kawasan rekreasi bahari ini terbagi menjadi dua zona terpadu, yakni kawasan 1 untuk area renang keluarga yang dilengkapi jaring pengaman laut, serta kawasan 2 yang menyajikan suasana privat berfasilitas cottage, resto bar, dan juga kafe. Ada cepai wakca pukul 20 tengah-tengah mulai di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kali ini kami sajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keong Mas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain. Rama sebagai Raden Inu Kertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajem, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simbok Dadapan diperankan oleh Siska, sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala di istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Raden

0: Wahai putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo? Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang.
1: Lalu, apa hubungannya dengan kami, Romo?
2: Dan siapa itu Raden Inu Kertapati?
0: Ketahuilah, wahai putri-putriku, Romo sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa Romo akan menikahkan salah satu putri Romo dengan Raden Inu Kertapati.
2: Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Romo?
0: Romo telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan Romo nikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Keputusan ini bukan hanya keputusan Romo sendiri, namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
2: Maaf, Romo. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi.
1: Galuh, tunggu. Mohon maaf, Romo. Sepertinya Galuh tidak setuju dengan keputusan Romo.
0: Iya. Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu-gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada

0: Permisi, apa ada orang di dalam?
1: Apa yang Anda butuhkan, wahai putri kerajaan Daha?
0: Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku.
1: Kamu ingin aku melakukan apa?
0: Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikkan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita.
1: Tunggu sebentar. Bukankah Chandra Kirana itu saudaramu sendiri? Kenapa putri ingin melakukan hal ini?
0: Yang jelas, aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harusnya Romo Prabu menikahkan aku dengan Raden Inu, bukannya Kirana. Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati. Apapun yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
1: Oh, jadi begitu alasannya. Kau siap menerima segala resiko atas ini semua?
0: Tekadku sudah bulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun resikonya, akan aku terima. Yang penting, buat Kirana menderita, gagalkan rencana pertunangan ini, biar sakit hatiku terobati.
1: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana, sehingga dia tidak dapat bertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
0: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
1: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
0: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
1: Tenang saja, putri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lihat saja nanti.
2: Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah jelmaan penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
3: Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini.
4: Siapa kamu, simbok tua?
3: Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong.
4: Hah? Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku?
3: Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu.
4: Saudaraku? Galuh? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong.
3: Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Aku kutuk kau menjadi keong. Berubahlah.
4: Tidak!
3: Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu Kertapati.
2: Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang simbok Dadapan sedang mencari ikan dengan jala, dan keong emas tersangkut ke dalam jalannya tersebut. Keong emas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempayan.
5: Ya, aku bisa-bisanya tadi pagi pas ngolet iwak malah nemu keong. Tapi ini kok keongnya apik banget ya. Biasanya kalau di sawah normalnya keong itu kan warnanya ireng, buluk, kotor gitu ya. Ya, semacam keong racun gitu. Kok ini ada keong warnanya emas. Kalau kena serengenge kok ya mencorong, apik banget. Mau tak masak, arep tak gawe keracak keong, kok ya eman-eman. Kalau gitu, tak pelihara saja di sini, ben gobatir aku ya. Oh ya, Kang Emas, kamu tak tinggal dulu ya. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa nanti? Baik-baik di sini ya, ojo lungo nang ndi-ndi.
2: Simbok Dadapan kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Putri Chandra Kirana kembali ke wujud manusianya.
6: Loh. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang simbok yang membawaku. Kasihan sekali ya simbok.

0: itu, untuk makan saja dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuat makanan untuknya.
1: Hingga menjelang malam, Simbok Dadapan tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, Simbok Dadapan tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Simbok Dadapan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, Simbok Dadapan mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya, Simbok Dadapan ingin mengintip apa yang terjadi padanya saat ia pergi mencari ikan. Simbok Dadapan lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu, ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, Simbok Dadapan sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan di meja. Karena merasa penasaran, Simbok Dadapan memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu.
2: Well, adalah jabang bayi, demit orang dulit, setan orang doyan. Kamu ini makhluk apa? Kamu itu jin penghuni keong ya?
0: Hah? Jin penghuni keong? Bukan, Mbok. Saya manusia.
2: Manusia? Manusia kok berubah-ubah? Ih, pasti kamu jin ya? Demit atau sebangsa wewe gombel?
0: Bukan, Mbok. Saya ini memang manusia.
2: Tapi iya juga ya. Mana mungkin ada demit kok secantik ini? Mana mungkin demit kok bisa masak? Terus, kamu itu sejatinya siapa sih? Dari mana asalmu? Kenapa kamu bisa berubah jadi keong?
0: Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku.
2: Wah, kasihan sekali dirimu, nak. Saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu? Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, sudah iri dan dengki, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, nak.
0: Terima kasih ya, Mbok.
1: Sementara itu, Raden Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Ia mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti perkataannya. Padahal Raden Inu Kertapati diberikan arah yang salah.
3: Siapa kau?
4: Tenang Raden, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana.
3: Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya?
4: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan.
3: Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu.
1: Setelah berjalan jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik hati. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu.
5: Tolonglah, nak. Sudah beberapa hari ini kakek tidak makan.
3: Ini kek, ada sedikit makanan.
5: Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan penyihir jahat. Dia memberikan arah yang salah
3: Lalu, apa yang harus kulakukan, Gek?
5: Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa dadapan.
3: Baiklah, terima kasih, Kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini.
5: Berhati-hatilah dalam perjalananmu, anak muda.
3: Baiklah, Kek.
1: Setelah berhari-hari, sampailah Raden Ino di desa dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, dia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Canda Kirana. Akhirnya, sihir dari sang penyihir pun hilang karena perjumpaan itu.
3: Ah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu. Dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Kulo nuwun.
0: Iya, sebentar.
3: Loh, bukankah kamu Candra Kirana?
0: Raden Inu, kenapa bisa ada di sini?
3: Ah, ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo pulang. Romomu sudah menunggu.
0: Terima kasih banyak, Raden.
1: Dari dalam rumah, terdengar suara Simbok Dadapan memanggil Kirana.
2: Siapa itu, Kirana?
0: Oh, Simbok Dadapan. Kenalkan, ini adalah Raden Inu Kertapati yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan Simbok Dadapan sendirian.
2: Ah, sudahlah. Tidak apa-apa, Kirana. Pulanglah, Dok, sana. Pasti kamu merindukan keluargamu, ya kan?
3: Begini saja, Simbok Dadapan ikut kami ke istana dan hidup bersama kami.
0: Iya, Simbok. Mau kan?
2: Ya, apa daya hamba menolak ajakan seorang pangeran dan putri raja. Simbok bersedia. Duk, Cah Ayu, yuk.
0: Terima kasih banyak ya, Mbok.
3: Kalau begitu, ayo segera kita berangkat.

Raden Inu memboyong Canda Kirana beserta Simbok Dadapan yang baik hati ke istana. Dan Canda Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Canda Kirana dan juga sebaliknya. Dewi Galuh mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Canda Kirana dan Raden Inu Kertapati

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemui nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

104 FM Suara Budaya Lampung Minamuaki, lagu-lagu panginyongan, lagu-lagu ngapak kami hadirkan di kesempatan malam hari ini di suasana hari Kamis malam Jumat ya, 15 Oktober 2026. Kali ini kita coba nikmati lagu berjudul Serepek Banyumasan Palaran Pangkur di Perompat RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.

Mida Mohari, pukul 20.41 menit waktu Indonesia Barat. Mungkin ada juga yang kangen dengan lagu-lagu Uyon-Uyon Gayeng ya, Mida Mohari ya. Karena memang acaranya sudah tidak ada, tapi lagunya masih ada gitu di Prompat FM ya. Mudah-mudahan ngobatin sedikit kangennya Mida Mohari dengan lagu-lagu Uyon-Uyon Gayeng. Saatnya kali ini lagu dari Panginyongan kita hadirkan untuk Mida Mohari. Iramanya gagah hampir-hampir sama ya. Kali ini dari Ricik-Ricik Banyumasan, masih di Prompat FM ya.

Gabung enggak sih Mina Muakhi malam hari ini, boleh kalau ada melalui telepon di 0721255112 atau telepon WhatsApp ya 0811720985 dalam acara Panginyongan ya, lagu-lagu dari daerah Jawa Tengah atau juga lagu ngapaknya ya yang dihadirkan di malam hari ini. Selamat malam untuk yang lagi beraktivitas. Ya mungkin ini lagi dinasnya dinas atau kerja malam ya, sip malam lah gitu. Selamat malam, mudah-mudahan juga tetap semangat dalam jalan aktivitas. Nanti mata agak-agak ngantuk ini ya Mina Muakhi ya, tapi tetap kita jalankan. Namanya juga pekerjaan ya kan. Kita coba kembali hadirkan lagu. Kali ini masih dari Karawitan RRI Purwokerto untuk Mina Muakhi dalam acara Panginyongan.

0: cara Ferok mau kena. Masa ni kau macam wifi pakai musik selah. Kedot tak kau medik.
1: Oh, sabuk kau son. Kena dah jemah kek sama tak mendeng kau kek mahadu kaya. Ngilu wifi cuti kau mak

0: Berjabat tangan atau bersalaman adalah tradisi penyambutan singkat yang menyebar tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia di mana dua orang memegang tangan satu sama lain. Dalam kebanyakan kasus, biasanya disertai dengan gerakan ke atas dan ke bawah secara singkat pada tangan yang dipegang. Memakai tangan kanan umumnya dianggap merupakan etiket yang sebenarnya, kebiasaan terkait berjabat tangan bersifat spesifik dalam budaya-budaya. Seseorang saling berjabat tangan saat bertemu dengan orang baru, menyapa orang yang lebih dihormati, dan saat bertemu teman lama. Setiap orang hampir bisa dipastikan pernah berjabat tangan, tidak hanya sekedar memegang atau meremas tangan lawan. Sentuhan yang diberikan pun menyiratkan makna tersendiri. Mulai dari ungkapan cinta, persahabatan, maaf, hingga kebencian, dapat terekam jelas lewat genggaman dalam berjabat tangan.
1: Jido sakitnya tinggal ke kajong niuh ya. Masak-masak tenggalan. Mepohnya juga tenggalan. Wah, rekan pakaian juga tenggalan. Haga kukang ku dipa pekakas konji. Nado, ku tak awin ya susina. Yang sekalian ya kena ambau nih pekakas konji. Kena pelet ya sekalian.
2: Nah. Apa mana bang bapak layar tancap? Seti bapak-bapak di ku tak awin. Ya Allah, haduk kelakon tangga kuhinu dayo. Sedung kang ko pepohan ni di kuta ko no. Ya Allah Medi, mentang-mentang kuta ko lenak kuta besi ketu kuta awi. Laju kelaya mo ngekang ko pepohan. Mending pepohan mo si di kekang ko sana. Ya Allah bah dan di lom mo kekang ko dihadap. Medi.
3: Allah api lah susi gak kani meka meki gawi mo nalawi pusing ya weh.
2: Nya sebenarnya Med mahaga lu Med yang ribut-ribut jemaat tetangga. Kidang api sih Med, maksudmu Med nyepok masalah gaun iku jemaatnya. Hina lu pepohan lu kenapa mulai di kekang kok di kutaku.
3: Iya kan ya cuma numpang kekang gal susi kan Medo kekangan di sana.
2: Iya masalah nih kan di tengah basi di depan lu Med sih di kekangku juga mau nih. Hina pedendan pekakas di lomu liyum lah Med.
3: Pusing nih hando nih kunyisa pusingnya ih.
2: Iya dong kenal lah, hagane dan dikekangku di isang ki pekakas di lom. Masa sempak hati luar dikekangku di isang meliom li aku pok. Ini Nataliyum.
3: Ayy, medo.
2: Aduh, nana, akit kepepohanmu dan dikekangku di isang lah. Manya hagane pokoknya, akit kepepohanmu.
0: Memperlakukan tetangga dengan sebaik-baiknya adalah salah satu adab dalam hidup bertetangga.

0: Waalaikumsalam. Ih, anak bunda udah pulang dari sekolah ya. Ya Allah, sini nak, salim dulu sayangku. Gimana tadi nak di sekolah nak?
1: Aku belajar nyanyi.
0: Nyanyi? Nyanyi lagu apa nak tadi nak?
1: 17.
0: 17 Agustus? Wow, coba bunda pengen denger lu Azel nyanyi lagu 17 Agustus.

Sahabat Budaya memperkenalkan lagu-lagu perjuangan kepada putra-putri kita sejak dini merupakan tugas dan kewajiban kita untuk menumbuhkan dan juga menguatkan jiwa nasionalisme kepada anak kita supaya anak kita

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

0: Swan. Api pesawat Raifi mau jigi. Ganti kode Swan.
1: Maulah mangkat, Teimet. Sebab aku pula jemo semakai.
0: Sapa? Kau ditendu jauh kemah di lambat 10 jema sapa?
1: Ika bisa ngonti kau mau bayi di nunggu. Tapi jaman ikau jema sepulangkan mau jadi kulit mau bayi.
0: Dan nyindir cendir kenal lah, Son. Kan sekek lah jasa kanan. Nya cuma ngilu Raifi kau, mang ngilu duit mau, Son.
1: Tana pikir lah, Momen. Nya sesasa ngebayar ngelbolan, metis keluarga bang imah.
0: Si Tom, sebok kau nya agak ngeliat. Nya jemain sebut menang muat nyanyi, Son. Sebok kau si Son, sebok kau.
1: Lah ilah, ilah Allah, Medi. Kecakap elok emo gena. Masa ni kau menjemah Raifi pakai kusik serba. Kedot tak, Medi.
0: Sebok kau, Son. Kena dah jemah kek sama tak mentang kau kek mengadu kaya ngilu Raifi cuti kau.

0: Kadang, hal unik goh makai WP tetangga dapat dianggap hal sepele. Tapi lama laju layau makai jogo, lain kuota kau saya berkurang, tapi hubungan antar tetanggamu nih jadi renggang. Lamun kak meti kak makai WP tetangga, dan lopon untuk berbayar, dan moneh gunakanlah untuk hal-hal saya bermanfaat. Ambiasakan izin pai selawat makai fasilitas ulun. Sebab bertetangga sewawai, lain gawa soal tarik saling tolong-menolong. Tapi moneh pandai batasan dan hak ulun di sekitar kak.
1: FM Suara Budaya Lampung.
2: DP Studio Production and Entertainment.

0: Tapi peso kai Fimo jiki. Ganti kau dosa.
1: Maulah mangkat dari mer. Sebab aku pulau jaya mau semakai.
0: Sapa? Kau tidak lalu jauh kemana lambat 10 jam sapa?
1: Ikam sangat tega mau bayar di rumah. Tapi jam niko jam keluarga mau jadi pulau mau.
0: Dan nyindir cendera kenal lah son. Kan sakit lah jasa kanan. Ya cuma ngilu wifi kau mengilu duit mau son.
1: Tanah pikir lah momen.

0: kadang halunik goh makai wepi tetangga dapat dianggap hal sepele. Tapi lamun laju layau makai joko, lain kuota gawa sebekorang, tapi hubungan antar tetanggamu nih jadi renggang. Lamun kak meti kak makai wepi tetangga dan lopon untuk berbayar, dan moneh gunakanlah untuk hal-hal sebermanfaat. Lam biasakan izin pai selawat makai fasilitas ulun, sebab bertetangga sewawai lain gawa soal tarik saling tolong-menolong. Tapi moneh pandai batasan dan hak ulun di sekitar.
1: FM Suara Budaya Lampung.
2: DP Studio Production and Entertainment.

0: Son, yang injam payuwi motor mos kebo go son.
1: Ya ada pakai gak wah met. Sama ni kau gak ada kedok.
0: Nji agak ngantak kau mak di pasar. Lu mau ni bapak tua Audi. Agak ngilu iwahukun kau bayi ngandung kau. Ampun ya.
1: Ya ada pakai gak wah met. Tapi nak kau banyak nak pecuti dah mah polisai.
0: Yo aman. Benok kau bela aku dorong motor mos son.
1: Ya ada pakai.
0: Son motor moson kaduh. Makasih yo son yo.
1: La ilaha illallah. Minyak lagi bakang hejo. Padahal geruk tanggah isai. Teng

0: gua kena ampunnya.
1: Ilain geno lu, Met. Ini dunia kemarau, jo. Namanya naik duit, mau nengok mau pakai. Dah bener lampu minai motor tegur jawa, mak masalah, Met.
0: Jembahi sak beti lah, sondang. Kena benok, kena panen pala ku ganti. Ku penuh he bensin, mau masawi. Ampunnya.
2: Ngenjam barang ulun bari, lain soal ngolohkan barang nogawa. Tapi mana soal ngejago kepercayaan. Namun menjam, dijago. Namun menyakna luang, dan lapu disai. Sebab ngejago kepercayaan dimulai jahat.
3: Sekolah lain angkah tentang gedung, seragam hik buku pelajaran. Sekolah iulah tentang kesempatan. Minak muari indai kanca, pandai mawat. Pemerintah.

pembelajaran akademik, penguatan karakter, keterampilan, hi pembinaan sengantia memiliki kesempatan guai bukembang, hi ngerai masa depan saya lebih lau.

Bagus nih perempat FM suara Bude Lampu. Aduh, pukul 22 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya Loni Debingi Kandi dengan lagu-lagu dangdut Lampung sampai di pukul 23. Terus berangkat lagi.

0: apa? Seneng ya denger lagu Lampung ya?
1: Iya. Bunda, aku suka lo dengerin lagu-lagu daerah. Ajarin aku ya, Nda.
0: Siap, sayang.
2: Sahabat Budaya, memperkenalkan lagu daerah sejak dini kepada putra-putri kita merupakan hal yang positif karena mempunyai banyak manfaat. Di antaranya, secara tidak langsung kita sudah mengenalkan kepada mereka tentang ragam budaya dan juga bahasa. Kemudian, bisa memetik pesan positif dari isi lagu yang dinyanyikan. Lalu, anak-anak bisa memperkaya jenis musik dan juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri serta kreativitas pada anak.

dan yang tidak kalah penting, bisa meningkatkan kecerdasan emosi anak. Dengan memperkenalkan lagu daerah kepada anak, berarti turut serta melestarikan warisan budaya leluhur kepada generasi penerus. Sehingga diharapkan generasi mendatang juga mampu melestarikan budaya bangsa Indonesia. Ayo, jangan malu menyanyikan lagu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Tari Bedana Lampung merupakan tarian yang kental akan ajaran syariat Islam. Tari Bedana juga dijadikan sebagai gambaran kehidupan masyarakat Lampung yang memiliki sifat ramah serta terbuka. Menurut sejarah, Tari Bedana berkaitan dengan masuknya ajaran Islam yang dulunya ditarikan oleh kaum pria secara berkelompok ataupun berpasangan dan hanya bisa dipertontonkan oleh keluarga. Pada zaman dahulu, tarian ini hanya digelar khusus untuk keluarga yang khatam Al-Quran. Namun, seiring berjalannya waktu, Tari Bedana dapat disaksikan dan dimainkan ketika ada acara adat.
1: Assalamualaikum, kuhu dengan yung kayung ni kuja dua wacaha kirang tamu sa
2: kini kulau nyak juga daco etikanya lau juga ni ku mak bayang arisan ni ku tumbai mangsa no pertama sih kau bayang unyeng gatanya mangsa ni ku mak bayang
1: lolo nyak maga bayak medi nyak ampe jak meli HP ampe jak meli skincare nyak mana jak lunas kau bayakan ku di RT sekam judi nyak maga bayak
2: nyak juga kau beli weh butuh saya untuk arisannya butuh Allah nih kunci susipnya anak kau buta saya kau bawa nih kunci tanggung jawab ke mana bangsa saya kau pun topeng
1: nyari maga bayar terus apa mana
2: bayar kan? Bayar pokoknya bayar ku tunggu nih di lamban gua ku tunggu
1: ya aku kau ada duit aku apa kau nyak aku ada duitnya.
3: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri.

0: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
0: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
0: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: bersalaman adalah tradisi penyambutan singkat yang menyebar tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, di mana dua orang memegang tangan satu sama lain. Dalam kebanyakan kasus, biasanya disertai dengan gerakan ke atas dan ke bawah secara singkat pada tangan yang dipegang. Memakai tangan kanan umumnya dianggap merupakan etiket yang sebenarnya, kebiasaan terkait berjabat tangan bersifat spesifik dalam budaya-budaya. Seseorang saling berjabat tangan saat bertemu dengan orang baru, menyapa orang yang lebih dihormati, dan saat bertemu teman lama. Setiap orang hampir bisa dipastikan pernah berjabat tangan, tidak hanya sekedar memegang atau meremas tangan lawan. Sentuhan yang diberikan pun menyiratkan makna tersendiri. Mulai dari ungkapan cinta, persahabatan, maaf, hingga kebencian, dapat terekam jelas lewat genggaman dalam berjabat tangan.
1: Minak Muari, Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jama tapis. Uat sapan halus di lom pepacur. Uat nilai hormat di lom piil pesenggiri. Sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai merendup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Ada cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian. Nginyak.

nunggu kenyit diengok luwon oleh budaya lain masa lalu. Tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Prompat Bandar Lampung,

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
2: Aku cuma mau main ayunan kok.
1: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
2: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk

0: ano? Gaya! Oy, gaya!
1: Iyo, yai nga po. Dajigit-jigit to, yai. Dajang ja, sige, nga. Sige, yan. Manggil wong cantik ni.
0: Ini na, coba sali. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dah tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dah digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapak. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapak sebetulnya terbagi menjadi 3, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Pro 4 FM Suara Budaya Lampung. Sesi terakhir dalam launi debingi Kani Minamuaki. Pagun di suasana Kani Sinji, Kani Kamis malam Jumat tanggal 15 di bulan Oktober tahun 2026. Pagun jemba Bang Medi Irawan mengantai Minamuaki dalam acara Sinji dengan lagu-lagu klasik Lampung baik ja Saibatin maupun juga ja Pepadun. Saat tonton dengan Cemena Muaki sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dalih kelama dan lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua?

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Teira, kamu udah dengar berita belum?
1: Hah? Berita apaan?
0: Itu loh, berita tentang gempa bumi Megatrust.
1: Oh, tau nggak? Gempa bumi Megatrust itu adalah gempa bumi yang sangat besar. Terjadi di zona subduksi. Wilayahnya itu adalah salah satu lempeng tektonik bumi yang terdorong di bawah lempeng lainnya. Gitu, Ria.
0: Ih, serem banget ya. Kalau gitu, kita harus jaga-jaga nih, mulai dari sekarang.

bencana. Langkah-langkah mitigasi dapat mencakup edukasi tentang tindakan yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah gempa terjadi, serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Sejo adalah patun karangan Ekam. Saya judul no Nasib Anak Raga.

Minamuari magasa tuntas ya. Saya Medi Rawan ngecai minamuari delo melonnya debingi kani di edisi kani kali sembilan Jumat 15 Oktober 2026. Wakili kerabat kerja saya bertugas si kemencopot selama debingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM suara budaya Lampung. Tabi pun.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Mina wahid dai kanca di papun jenganan kuti. Tugu dijapai puja makam di sepanjang kadi sinji. Kampu pisah guna putunggo malah cuma pagi di jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian. Mina wahid seunyi ini wakili kerabat kerja saya bertugas di kamu capkan selamat debingi. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, salam budaya.

Selamat mahayu minum wakin ikan sesunyini di bapun cikanan putih. Sinjela program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Penyelenggara kuas siaran sekejung hari Sinci, Jumat 16 Oktober 2026. Aja studio Sikam saya bertugas mengucapku selamat mahayu, selamat menengiskon sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM, suara budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum wangi dari kancah tunyini, Diva pun juga nan kuti. Senang sekali kembali kami hadir menemani kebersamaan kita di hari ini, tepatnya di hari Jumat 16 Oktober 2026 bersama saya Nona Karisma Minum wangi, yang akan menemani kebersamaan kita hingga nanti tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di pagi hari ini kami akan hadir dengan rangkaian Nada Islami. Sebelum nanti kami akan ajak Anda untuk bisa bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti Mutiara Pagi. Tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: itu?
1: Ais, kira bang. Gara-gara apa sih bang? Abang ini salah dengar kali. Namanya juga hujan, bang.
0: Coba dulu dek, kamu perhatiin dulu. Telinga abang ini masih normal, nggak budek enggak. Seperti suara kayak tanah longsor ini dek.
1: Halah, wah. Mendingan kita tidur bang, udah malam ini bang. Ngantuk saya ini bang.
2: Tanah longsor sudah sering terjadi di Indonesia, apalagi di daerah pegunungan, bukit lereng yang curam maupun tebing. Namun, salah satu yang menjadi penyebab tanah longsor adalah hutan gundul. Maka hindarilah penerbangan hutan secara liar. Pentingnya pohon di daerah perbukitan khususnya adalah untuk menyimpan air dan juga memperkuat struktur tanah, sehingga tanah akan tetap kokoh dan kita terhindar dari bencana.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.
2: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember.

0: sembah. Milwaukee TKJ Sunyi ini, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bisa bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti Mutiara Pagi.
1: Apa kabarnya hari ini, Ustaz?
2: Alhamdulillah, sehat nih, Mbak. Mbak sehat juga ya, keluarga insya Allah.
1: Amin, amin. Terima kasih banyak, Ustaz. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk sharing bersama kami pada hari ini terkait dengan topik amanah. Wah, kalau dengan satu kata itu, kita terdengarnya lumayan, wah ini berat nih ngomongin amanah. Tapi itulah yang kita rasakan begitu ya, Ustaz. Bahkan setiap nafas yang kita rasakan sekarang, ini sebenarnya adalah amanah yang Allah berikan pada kita gitu. Dengan usia yang diberikan pada kita, kemudian juga kehidupan yang diberikan pada kita, pasti semuanya memiliki tujuan. Sebelum kita buka lain diskusi kita, Ustaz, kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustaz terkait dengan amanah. Silakan, Ustaz.
2: Baik, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amir misalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mbak Diam dan para pendengar RRI yang insyaAllah Allah muliakan kita bersama, kita bersyukur kepada Allah pagi ini Allah masih berikan kita kemampuan insya Allah melaksanakan segala aktivitas dengan nilai-nilai ibadah insya Allah. Kata amanah itu memang kalimat apa kata yang sangat mudah diucapkan, lazim biasa diucapkan, tapi bagaimana kita memahami terkait dengan masalah amanah ini? Ada sebuah Allah di Quran surat Al-Ahzab ayat 72, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa baina ayhamilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya kami Allah telah mengemukakan ya, menawarkan ya, amanah kepada

etimologi secara bahasa, amanah itu berasal dari kata aman. Lawan kata aman itu takut, ya. Jadi dari sisi bahasa, amanah itu artinya adalah aman. Lawan katanya takut. Nah, secara terminologi, secara istilah, amanah itu adalah, definisi amanah adalah seseorang tidak mau merugikan orang lain walaupun ada kesempatan untuk melakukannya. Lawan katanya adalah khianat. Dan khianat ini merupakan salah satu ciri daripada orang munafik. Alamatul munafikun salasun, idza hazasa kadzaba wa idza wa'ada alaha wa idza tuminal ghana, kata Rasulullah SAW. Ciri-ciri munafik itu adalah satu, kalau berkata dia bohong, kalau berjanji dia ingkar, kalau diberi amanah dia khianat. Sekali lagi saya sampaikan bahwa secara bahasa amanah itu berasal dari kata aman, lawan katanya takut. Secara istilahnya adalah seorang tidak mau melakukan hal-hal yang merugikan orang lain walaupun ada kesempatan untuk melakukannya. Alangkah hebatnya seandainya amanah ini bisa diterapkan dalam kehidupan pribadi, dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam berbangsa dan bernegara. Sungguh sifat amanah ini akan menghasilkan sebuah keharmonisan dalam hidup ini. Contoh dalam amanah itu yang disebutkan dalam Al-Quran itu, kita ambil contoh di Quran surat Yusuf, ya, surat Yusuf itu surat yang ke-12. Allah berfirman di ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ara'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguh perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Jikala seandainya tidak mendapatkan tanda-tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan dirinya itu dan Nabi Yusuf itu dari keburukan. Sungguhnya dia, Nabi Yusuf itulah termasuk hamba yang terpilih. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Jadi perempuan itu sudah berkehendak kepada Yusuf. Di satu tempat yang sunyi, sepi, di kamar berdua, tidak ada orang, tidak ada yang melihat. Perempuan itu cantik, bukan perempuan enggak cantik, perempuan itu cantik. Nah, sebenarnya kata Allah dalam ini disebutkan Yusuf itu secara manusiawi dia punya keinginan juga aslinya. Ya, sebagai manusia laki-laki yang normal begitu. Perempuan itu yang mendahului, perempuan itu yang punya keinginan. Aslinya dalam hatinya Yusuf, Nabi Yusuf itu juga punya keinginan, tapi bukan berarti Nabi Yusuf itu pezina, bukan. Tapi begitulah, karena beliau orang yang terpilih, ya, beliau orang yang amanah, maka beliau tidak mau merugikan orang lain. Saya bayangkan kalau seandainya itu menimpa seorang seperti kita misalnya, ada ujian seberat itu, perempuan itu yang dahulu mendahului menginginkannya, kemudian perempuan itu cantik dan sebagainya. Nah, inilah sifat amanah yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau tidak mau menjadi pengkhianat, beliau tidak mau merugikan orang lain walaupun ada kesempatan. Sehingga ketika beliau, Nabi Yusuf itu diangkat menjadi pejabat publik, menjadi pejabat di sebuah negara, beliau menjadi orang yang sangat luar biasa. Nah, itu kisahnya. Itu kisah Nabi Yusuf. Coba terapkan seandainya ini, kita terapkan sifat amanah ini dalam keluarga kita. Seorang suami tidak mau merugikan orang istri walaupun ada kesempatan untuk melakukannya. Tentu istri akan merasa aman. Suaminya pergi kemana saja, istri akan merasa aman. Ya, nggak takut lagi. Coba ada kadang-kadang, nanti jangan-jangan, karena suaminya nggak amanah. Ini. Coba terapkan dalam rumah tangga. Seorang istri tidak mau merugikan suaminya walaupun ada kesempatan untuk melakukannya. Walaupun ada kesempatan melakukannya, maka sang suami tidak akan merasa takut terhadap istrinya. Jangan-jangan ketika saya tinggal kerja nanti bagaimana? Ketika istrinya pergi ke pasar alasannya gimana? Itu. Ketika istrinya menjadi khianat, maka akan menjadi menakutkan. Inilah sifat amanah. Ketika diterapkan di sebuah masyarakat, di sebuah bangsa, menduduki posisi terbaik, menjadi pemimpin sebuah bangsa, ya, pejabat publik, ketika amanah, masyarakatnya merasa aman, merasa tidak khawatir. Nah, ini sifat amanah yang kalau diterapkan dalam diri seorang itu akan luar biasa efeknya. Jadi definisi secara mudahnya adalah, ya, seseorang tidak mau melakukan atau merugikan orang lain walaupun ada kesempatan untuk melakukannya. Ada kesempatan saja tidak mau dia melakukan untuk merugikan orang lain. Rasulullah SAW menyatakan bahwa amanah ini, keistimewaan amanah ini lebih baik daripada dunia dan seisinya, insyaallah. Ya. Sabda Rasulullah SAW, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Ada empat hal yang kalau itu kamu miliki, kamu tidak akan rugi walaupun kehilangan dunia. Ya, empat hal kalau kamu miliki, kamu tidak akan rugi walaupun kamu kehilangan dunia. Apa itu? Ya, yang pertama adalah hifdzul amanah, menjaga amanah. Wa

0: sidqu hadis wa husnul khuluq wa ittu tu'mah, yang menjaga amanah, kemudian berkata yang jujur, jadi orang jujur, kemudian berakhlak mulia, kemudian tidak mau dengan makanan-makanan yang haram. Empat hal itu kalau dimiliki, salah satunya adalah amanah, ya. Kemudian berkata jadi orang jujur, kemudian berakhlak mulia, dan yang keempat adalah tidak mau dengan sesuatu yang haram. Apabila empat hal itu dimiliki dalam diri kita, maka kita, ya kata Rasulullah SAW, itu lebih baik daripada memiliki dunia. Nah sekarang yang berikutnya, ruang lingkup amanah. Ini ruang lingkup amanah. Jadi definisi amanah kita sudah tahu, saya ulang lagi, tidak memerugikan orang lain walaupun ada kesempatan untuk melakukannya. Kemudian yang kedua, ternyata keutamaan amanah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, itu kalau kita miliki. Ruang lingkup amanah itu luas sekali. Saya ambil pertama terkait dengan hak Allah dan hak manusia, dua saja saya ambil. Yang pertama hak Allah. Hak Allah itu adalah untuk ditauhidkan dan ibadah. Itu memang amanah. Jadi hak Allah pertama yang harus kita tunaikan adalah mentauhidkannya. Jangan sampai mensekutukan, jangan sampai melakukan kesyirikan. Jadi para kaum musyrikin itu, orang-orang melakukan kesyirikan itu telah berkhianat kepada Allah SWT. Ya, kemudian yang kedua, hak Allah itu untuk diibadahi. Ya, itu hak Allah. Amanah yang pertama adalah mentauhidkan Allah, terkait dengan hak Allah. Yang kedua adalah beribadah. Itu ibadah itu amanah yang nanti akan minta dimintai pertanggungjawaban dari Allah SWT. Jadi bumi tempat kita hidup ini, waktu atau umur yang Allah berikan kepada kita ini, kemudian fasilitas-fasilitas hidup yang kita dapatkan dari Allah ini amanah yang nanti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah, ya, apakah kita gunakan untuk ibadah atau untuk bermaksiat. Kemudian yang berikutnya adalah hak sesama manusia. Jadi saya ambil dua saja, hak Allah dan hak semanusia. Hak semanusia diantaranya harta berupa hutang. Hutang itu amanah, amanah yang harus diselesaikan, yang harus dibayar. Kemudian sewaan-sewaan itu harus dibayar. Kemudian pinjaman harus dikembalikan. Kehormatan manusia kalau seorang itu yang harus dijaga, itu amanah-amanah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Singkat tadi itu apa yang disampaikan oleh Mbak Dian tadi itu, bahwa segala sesuatu fasilitas hidup yang akan Allah berikan kepada kita nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Saya tutup dengan sebuah hadis Rasulullah SAW, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an umurihi fima abnahu wa an ilmihi fima fa'ala fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Tidak akan bergeser kaki kedua anak Adam itu, kedua kaki anak Adam itu di hari kiamat. Artinya seorang itu tidak akan berjalan menuju ke langkah berikutnya sebelum ditanya tentang empat perkara. Yang pertama adalah umurmu. Umur itu amanah, kau gunakan untuk apa? Ilmumu, kau gunakan untuk apa? Ilmu itu amanah, ilmu yang kita dapat itu. Dan yang ketiga adalah harta. Harta ini ada dua. Ya, harta ini ada dua pertanyaan. Ya, jadi dari mana kau dapatkan? Ya. Jadi, dan untuk apa kau belanjakan? Hartanya dua pertanyaan ini. Harta itu amanah yang harus ditunaikan. Dan yang terakhir adalah jasadmu, jismi. Ya. Untuk apa kau gunakan matamu, telingamu, tanganmu, kakimu, melangkah kemana? Semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Demikian Mbak Dian, pas tengah 6 ini kayaknya. Kita sebagai pembuka daripada diskusi kita, silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
1: Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz sudah memberikan mukadimah terkait dengan amanah pada hari ini. Dan kita juga buka untuk diskusi pada pendengar yang ingin bergabung melalui line telepon atau juga melalui line WhatsApp. Kali ini sudah ada yang bergabung melalui telepon. Ustadz, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Iya.
1: Baik Mas Apin, kita sedang bersama dengan Ustadz Sumarlan bicara terkait dengan amanah. Silakan pertanyaannya.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh Mas Apin.
2: Ya, mudah-mudahan Pak Ustadz sama keluarga Pak Ustadz, satu Pak Ustadz ya.
1: Amin.
2: Sukses, biar Islam dan juga Madian. Mudah-mudahan Mutiara Pagi program RRI jadi jalan ke surganya Allah.
1: Amin ya Allah, amin ya Rabbal
2: Alamin. Masalah amanah, saya pernah Pak Ustadz diamanahkan sama orang tua saya, walaupun gak lebar Pak Ustadz, tapi mau singkat aja Pak Ustadz ya, digilir dari saudara termasuk saya. Cuman waktu itu giliran saya berdebat Pak Ustadz. Saya selain salah itu Pak Ustadz, saya pernah sharing sama Ustadz yang lainnya Pak Ustadz ya, siapa tahu ada masukan dari Pak Ustadz juga ya. Nah, jadi 15 juta saya ambil, 5 juta diserahkan ke Takmir Masjid untuk ngasih contoh sama saudara saya. Tapi giliran saudara saya nyewain sepeser pun enggak. Makanya saya punya niat Pak Ustadz, karena saya juga sering ditipu sama teman saya. Kalau teman saya itu bayar untuk gade sawah orang tua saya, itu pun kalau udah giliran dari anak sampai cucu. Kan itu Pak Ustadz ya. Dan punya utang orang tua saya itu sama saudara saya bayar, karena saya ahli warisnya Pak Ustadz, saya yang tanggung jawab. Nah, niat saya kalau teman saya itu bayar, karena itu hutang katanya Pak Ustadz dibayar dari Pak Ustadz bingung ya kan ya. Nah, saya ngejar saudaranya di sini. Nanti kalau dibayar, saya mau gak ada sawah orang tua saya. Dan uangnya bukan dibagi lagi, tapi tak serahkan ke Takmir Masjid. Dan itu pun semua Ustadz di sini dukung. Pertanyaan saya, itu benar enggak dalam syariat Islam? Karena saya kesal sama saudara saya Pak Ustadz, giliran nyewain sawah enggak, sepeser pun enggak ada yang itu Pak Ustadz. Ini saya atas nama almarhum, walaupun 500 atau 1 juta itu saya yang ke Takmir Masjid. Insya Allah itu berkah untuk punya ihrat. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, benar enggak sih niat saya itu Pak Ustadz? Karena ngasih contoh saudara-saudara, saya kesal Pak Ustadz, bukan kesal sama orang lain, tapi kesal saudara-saudara kandung saya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Dian ya, mudah-mudahan tidak Pak Geni menjadi bahan bekal hidup kita di akhirat. Terima kasih Pak Ustadz ya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, silahkan Ustadz tanggapannya Ustadz.
0: Ya, kalau nggak salah suaranya agak terputus-putus saya. Kalau saya nggak salah dengar, berarti Mbak Dian kayaknya beliau dapat anu ya, dapat amanah berupa sawah ya.
1: Betul,
0: dari Ustadz. Orang tuanya. Ya.
1: Iya.
0: Kemudian disewakan kalau nggak salah ya.
1: Iya. Gitu,
0: ya. Nah, penggunaan daripada apa hasil daripada sewaan itu. Ya, jadi salah satu daripada bentuk bakti kita kepada kedua orang tua itu ketika mereka sudah meninggal adalah melaksanakan amanah yang beliau, yang mereka sampaikan kepada kita. Nah, terkait dengan masalah seperti yang dihadapi oleh Mas Afin ini, kalau misalnya memang orang tua itu tidak ada kesepakatan atau tidak ada tidak ada diberikan kebebasan tentang hasil daripada sewaan itu, artinya sewaan itu diberikan kepada anak-anaknya, itu hak masing-masing ya. Artinya hasil sewaan itu kata orang tuanya, misalnya orang tuanya itu nanti kalau saya meninggal kemudian hasil sewaannya diinfakkan ke masjid, nah itu kan amanah namanya. Tapi ketika tidak ada perintah demikian, artinya ketika diberikan kebebasan hak ini masing-masing dibagi, kayaknya tadi berurutan kayaknya tadi. Ketika diberikan masing-masing, yaitu hak masing-masing terkait dengan Mas Afin tadi, kemudian hasil sewaannya diberikan kepada masjid, ya diinfakkan kepada masjid, itu baik. Tapi ketika ditambah ini satu lagi, innamal a'malu biniat wa innamal likulli imrin ma nawa, segala amal itu bergantung daripada niat dan seorang akan dapatkan seperti apa yang diniatkannya. Jadi satu lagi mohon maaf nih Mas Afin, jangan disertai amal soleh itu dengan niat yang jangan dikotori dengan niat apa tadi, kejengkelan ya. Jadi ada rasa kejengkelan tadi itu yang akan bisa mengurangi daripada kualitas ibadah kita. Ya silahkan ketika itu hak masing-masing anak-anak. Kalau misalnya mereka mau gunakan secara pribadi, mereka kemudian mau gunakan untuk diinfakkan di, apalagi di atas namakan orang tua, itu bagus banget. Tapi mohon maaf ini Mas Afin, kalau disertai dengan kejengkelan itu akan sedikit, mungkin sedikit banyak akan mengurangi daripada, mengotori daripada kebaikan-kebaikan. Jadi ikhlas saja karena Allah, ya saya lakukan ini karena Allah, dihindarkan rasa kejengkelan. Jangan juga dicampuri ya, jangan dicampuri kebaikan kita dengan perasaan-perasaan yang tidak baik. Begitu barangkali Mas Mbak Dian, wallahualam.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah, sebenarnya ini sudah sangat bagus ya Ustadz ya, apa yang ingin dilakukan oleh Mas Afin, tinggal luruskan sedikit gitu kan ya, supaya jangan.
0: Jadi Mbak Dian, harus saya sampaikan ya, harus saya sampaikan itu. Jadi itu kan mau tadi amalkan misalnya, harus saya sampaikan.
1: Masya Allah, terima kasih banyak juga pertanyaannya dari Mas Afin ya, luar biasa. Semoga apa yang sudah diniatkan tadi adalah untuk kebaikan orang tua juga, bakal di akhirat juga. Insyaallah itu akan menjadi hal yang baik juga. Baik Ustadz, kita juga sudah ada yang ingin bergabung kembali melalui line telepon kali ini. Kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak?
3: Dengan Bapak Murjali.
1: Bapak Murjali, di mana Pak?
3: Iya, di Lampung Barat.
1: Baik Pak Murjali, kita sedang bersama dengan Ustadz Sumarlan kali ini, bicara terkait amanah. Pertanyaannya Bapak Murjali.
3: Iya, di Lampung Barat.
1: Iya, silakan Bapak.
3: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
3: Ya.
1: Assalamualaikum.
3: Ini ada yang mau ditanyakan dengan Bapak Ustaz.
0: Ini silakan Pak.
3: Kalau ditanya dengan Bapak Ustaz. Iya. Ini ada orang kalau ada pada depan itu omongannya baik, manis. Ngaku anak punak. Iya, ngaku ponakan, ngaku saudara, ngaku anak angkat, ngaku adik kandung. Tapi ini dia ini mau bunuh saya, tapi nyuruh dukun memberi pahlawan dukun itu bagaimana minta penjelasan dengan Bapak Ustaz?
1: Baik, Bapak Muhammadi, baik.
0: Allah,
1: baik.
0: Ya, Mbak Dian tadi. Jadi ada orang yang dia ngaku saudara.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Murzali di Lampung Barat untuk pertanyaannya. Baik, Ustadz sudah kita dapatkan pertanyaannya, Ustadz ya. Ini saat berhadapan ngomongnya baik, ngaku-ngaku saudara, tetapi ternyata punya niat buruk begitu ya, ingin niat. Nauzubillah min zalik, membunuh bahkan menggunakan jasa dukun begitu katanya. Silakan Ustaz tanggapannya.
0: Baik. Jadi ada ayat Allah di Quran surat As-Saff ayat 2 dan 3 itu, Pak. Sahabat tadi yang Lampung Barat dan Ibu Mbak Dian
1: dengan Bapak Murzali, Ustaz.
0: Ya, ya ayyuhallazina amanu limataquluna ma taf'alun? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Besar betul kebencian si Allah karena kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Jadi orang yang hanya bisa berkata, berpenampilan baik, tapi dia hatinya penuh kebohongan, itu sangat dibenci oleh Allah. Jadi pembohong itu sangat dibenci oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tadi kan dikatakan dalam hadis tadi, ada empat hal yang kalau kamu miliki itu akan lebih baik daripada kamu miliki dunia dan seisinya. Apa mas itu? Di antaranya adalah amanah, kemudian berkata jujur. Jujur itu sama antara ucapan, hati dan perbuatan. Nah, menghadapi orang semacam ini, nggak usah penuh ketakutan, Pak Anu. Dan kita nggak usah merespon. Abaikan orang-orang bodoh semacam ini. Abaikan. Ya, jadi nggak perlu kita respon. Ya, Allah lebih kalimatilah hitamat imin syarimah falak. Jadi berlindunglah pada Allah saja dengan apa? Dengan kalimat-kalimat Allah. Jadi nggak perlu kita merespon kecuali kalau memang mereka akal orang-orang semacam itu melakukan tindakan. Nah, itu baru kita bisa dijadikan sebagai hujah untuk bertindak. Tapi kalau misalnya mereka itu hanya sekedar cuman hanya sekedar ancaman dan sebagainya, itu nggak perlu ya. Kalau misalnya betul-betul mereka melakukan, baru kita bisa ambil tindakan itu. Jadi intinya di sini, kalau beliau tanyakan bagaimana ketika orang-orang itu berkata baik, berteman baik, kemudian tapi dalam prakteknya tidak baik, yaitu para pembohong. Itu pembohong itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Abaikan saja orang semacam itu, Pak Zali tadi, abaikan, kemudian banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ya, makhluk apalagi para dukun, para apa setan-setan itu enggak punya daya. Itu la haula wala quwata illa billah. Enggak usah penuh ketakutan dan semacam itu. Alhamdulillah Mbak Dian, begitu insyaAllah.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk penjelasan ya. Tentu ini juga menjadi sebuah hal yang mengingatkan pada kita, jangan sampai takut dengan gertakan seperti itu, begitu ya Ustadz ya.
0: Iya,
1: kita punya Allah yang maha besar, begitu ya Ustadz ya. Jadi kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak Bapak Murzali di Lampung Barat atas pertanyaannya. Baik, kita sudah ada pertanyaan kembali Ustadz, kali ini melalui line telepon. Sepertinya sudah ada yang berdering kembali. Baik, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, Pak Munir di kanan,
1: ya pun Pak Munir di kanan, kita bersama dengan Ustadz Sumarlan sekarang sedang berbicara terkait dengan topik amanah. Silakan pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Pak Ustadz, pertanyaan saya mohon penjabarannya biar kita semua pendengar Bandar Lampung mendengar ya. Di zaman Nabi itu ada seorang sahabat Nabi ya, akan jihad perang. Jadi dia bilang dengan istrinya, "Bu," katanya, "selama saya belum pulang dari jihad, kamu jangan kemana-mana, Bu," katanya dengan istrinya. Jadi kata istrinya, "Iya." Jadi setelah 2-3 hari sahabat Nabi itu berangkat jihad, seorang raju datang. "Bu," katanya, "orang tuamu," katanya, "sekarang sakit." Kata ibu itu, "Ya saya doakan saja, rujul," katanya kan, "semoga ibu saya sembuh karena saya tidak bisa kemana-mana berhubung amanat istri saya, suami saya, kalau saya belum pulang jangan kemana-mana, Bu." Nah, kemudian 2-3 hari datang lagi rojul. "Bu," katanya, "orang tuamu sekarang sudah sekarat," katanya. Ngomong lagi ibu itu tadi, "saya doakan saja semoga orang tua saya tidak terjadi apa-apa." Nah kemudian yang ketiga kali datang lagi rojul. "Bu," katanya, "orang tuamu sudah meninggal." Nah terharulah ibu itu tadi, cuman dia gak mau menjenguk ibunya dikarenakan amanat suaminya tadi, jangan kemana-mana sebelum dia pulang. Nah terus dilaporkan kepada Nabi. Kata Nabi, "orang tua ibu itu yang meninggal," katanya, "langsung," katanya, "masuk surga dikarenakan dia tetap amanat dengan perintah suaminya sebelum suaminya pulang." Jadi itu Pak Ustaz minta penyebarannya, semua kita bisa mendengarkannya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Munir. Masya Allah, ini juga terkait dengan menjaga amanah ya Ustadz ya, dalam kondisi yang pelik seperti itu. Silahkan Ustadz penjabarannya.
0: Baik, jadi kita pahami secara tekstual dan kontekstual ya Pak Munir dan Mbak Dian. Jadi pertama, teksnya memang demikian, tapi kontekstual kan bisa berubah kondisinya. Kalau zaman itu belum ada HP, belum ada apa, belum ada komunikasi yang baik. Jadi ketika suaminya pergi berjihad itu gak bisa berkomunikasi waktu itu, gak bisa pamit segala macam. Ini artinya sebenarnya seorang istri itu tidak boleh keluar rumah tanpa ridho daripada suaminya, apalagi ketika suaminya sedang pergi. Nah ini ya menunjukkan perlu yang perlu kita pahami Mbak Dian dan Pak Munir dan semuanya insya Allah, bahwa seorang perempuan itu yaitu milik bapak dan ibunya sampai dia menikah. Ya, jadi ketika dia, jadi fase kehidupan perempuan itu ada dua. Yang pertama ketika masih anak-anak, dan yang kedua setelah dia menikah. Pada saat dia masih anak-anak itu milik bapak dan ibunya. Nah ketika dia sudah menikah, maka itu menjadi milik suaminya. Maka ketaatannya kepada suami itu tidak boleh terhalangi bahkan oleh bapak dan ibunya sekalipun. Nah itu, jadi artinya apa? Artinya lebih mendahulukan ketaatan kepada suaminya dibandingkan untuk kepada bapak dan ibunya. Nah kalau suami, kalau laki-laki itu milik bapak dan ibunya selama-lamanya. Jadi dua ini tolong dicatat betul. Yang pertama, perempuan itu milik bapak dan ibunya ya ketika kanak-kanak sampai dia menikah. Nah begitu menikah, maka perempuan itu milik bapak, milik suaminya. Ya maka ketaatannya kepada suami itu tidak boleh terhalangi oleh bapak dan ibunya sekalipun. Sedangkan seorang laki-laki, dia milik bapak dan ibunya selama-lamanya. Maka ketaatannya pada bapak dan ibu itu tidak boleh terhalangi oleh istri dan anak-anaknya. Jadi seorang suami itu lebih mengutamakan baktinya kepada kedua orang tuanya, kepada mertuanya, ya ketika dia sudah menikah jadi empat ya. Bapak dan ibu, mertua juga masuk dalam kategori orang tuanya. Tidak boleh terhalangi. Jadi di sini konteksnya kita lihat ya. Kondisinya kita lihat ketika misalnya pada saat itu memang belum ada alat komunikasi. Kalau zaman sekarang ini ya kita kondisinya bisa berkomunikasi dengan mudah, mungkin ya pamitan lah sama suaminya. Nanti kalau dalam kondisi semacam ini kemudian ada alat komunikasi yang bisa kita berhubungan, suami kemudian nggak datang kan jadi fitnah pula di tengah masyarakat. Mbak Jan tuh mengatakan banget bapak dan apa ibunya meninggal nggak datang. Nah itu, nah ini jadi kira-kira begitu. Jadi ini pelajarannya adalah si istri ini betul-betul menjaga amanah sebagai seorang istri ya, taat pada suaminya itu sampai tidak terhalangi oleh bapak dan ibunya. Sekali lagi saya tandaskan bahwa kita perlu tekstual dan kontekstual. Teksnya memang begitu, tapi konteksnya bisa berubah Mbak Dian. Allah alam.
1: Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz ya. Dan itu dia, kembali lagi tentunya adalah bagaimana kita menjaga amanah dari suami. Kalau sekarang sudah ada banyak sekali bantuan begitu ya Ustadz ya, terkait dengan teknologi komunikasi, sehingganya kita bisa lebih memperbaiki komunikasi kembali tentunya dengan orang tua ataupun juga dengan suami. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan kembali dari Rio di Pramuka melalui line WhatsApp. Ustadz mau tanya, Ustadz bagaimana jika misal di tempat kerja kita ini ditawari sebuah amanah, tapi kita sadar belum mampu untuk menjalankannya. Tapi satu sisi kita juga agak sedikit dipaksa dengan kata-kata, gak apa-apa dicoba dulu sambil belajar. Nah, gimana ya Ustadz menyikapinya? Apakah terima saja ataukah bagaimana belajar dulu saja? Karena saya juga takut dengan amanah apalagi di tempat kerja. Mohon masukannya Ustadz.
0: Ya, baik. Jadi tadi masuk ruang lingkup amanah ya. Profesi pekerjaan itu masuk salah satu amanah yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tadi kan saya hanya tandaskan dengan dua. Yang pertama terkait dengan hak Allah untuk ditauhidkan, untuk diibadahi, kemudian hak sama manusia ketika kita apa ketika kita hutang, minjem, sewa dan sebagainya. Nah, ternyata profesi pekerjaan itu termasuk adalah amanah, ya, sebuah tanggung jawab yang nanti akan kita apa bertanggung jawabkan. Jadi jangan kita mengemban amanah yang kita nggak mampu untuk mengikulnya. Kalau menurut pandangan kita merasa tidak mampu, jangan kita kemudian punya keberanian untuk itu. Karena karena ini tanggung jawabnya berat sekali ya ketika kita diberikan amanah. Seperti yang Mbak Dian tadi di awal katakan tadi, banyak untuk kepentingan apa? Orang itu mengorbankan sesuatu hanya untuk kepentingan pribadinya. Ini kan lebih parah kalau misalnya. Jadi kita boleh mengukur diri kita. Maka ada istilah menggali potensi diri, Mbak Dian. Kita itu punya kelebihan apa, kita itu punya kemampuan apa, itu perlu kita menggali potensi diri kita. Untuk apa? Untuk kita kontribusikan untuk kebaikan-kebaikan, termasuk di tempat bekerja. Ya. Tempat bekerja itu. Kalau misalnya kita punya satu kelebihan, punya potensi-potensi, kita boleh menawarkan diri, boleh. Boleh menawarkan, seperti Nabi Yusuf itu kan menawarkan diri, Nabi Yusuf itu. Ya, jadi jabatan, jangan dikira kita nggak boleh menawarkan. Karena apa? Kita khawatir kalau sampai jabatan-jabatan strategis itu diambil oleh orang-orang yang khianat. Tujuannya begitu, bukan untuk ini. Dan berhati-hati ya, ini ada sesuatu yang sangat tipis banget antara sifat paras dan hawa nafsu kita dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita merasa punya potensi untuk mengemban amanah itu, untuk meraih jabatan itu, lakukan, tapi dengan niat yang lurus ya. Khawatir kalau sampai jabatan itu ya, posisi itu diambil oleh orang-orang yang tidak amanah, orang-orang yang khianat. Ini kan bahaya, akan lebih bahaya. Jadi di situ kita bisa, itu hak Mas Rio tadi, hak Mas Rio tadi untuk apakah mau diambil atau tidak itu. Tapi kalau kemudian atasan memberikan keluasan sambil belajar dan sebagainya, boleh coba itu. Begitu Mbak Dian, insyaallah ya. Jadi
1: baik, terima kasih banyak Ustadz ya. Jadi lebih memang ingin berhati-hati, tapi satu sisi juga kita gali potensi diri ya, begitu Ustadz ya. Baik, Masya Allah Ustadz, ini sudah ada pertanyaan kembali dari Reni di Sukarame. Ustadz mau tanya, apa akibatnya atau dampaknya jika seseorang mengabaikan atau bahkan menyalahgunakan amanah yang diberikan kepadanya Ustadz?
0: Iya, jadi kan tadi langsung jawab pertanyaannya, itu ya cukup ya?
1: Iya begitu Ustaz pertanyaannya, silakan.
0: Iya, alhamdulillah. Jadi tadi di hadis tadi itu kan, orang yang mengabaikan amanah tadi kan ya?
1: Iya betul Ustaz, ya, mengabaikan ya, dan juga menyalahgunakan bahkan.
0: Menyalahgunakan amanah tadi, itu masuk kategori ya, yang tadi saya bacakan hadis tadi. Ayatul munafiku salasun. Ciri-ciri munafik itu ada tiga ya. Jadi ciri-ciri munafik itu ada tiga ya. Iza hadasa kaziba, ya kalau dia berkata dia bohong. Kalau wa iza ada ahlafa, kalau berjanji dia ingkar. Ya, wa ida tumina kona, kalau diberi amanah dia khianat. Jadi orang-orang yang menyanyikan amanah itu masuk kategori nifak, orang munafik itu. Orang munafik itu, Mbak. Jadi orang munafik. Kemudian masih ada kelanjutan hadis itu. Wa inna soma, walaupun dia puasa, wa sholat wa za'amal anahu muslim. Jadi walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia mengklaim dirinya muslim ya, walaupun dia rajin sholat, walaupun dia rajin puasa, walaupun dia mengklaim dirinya sebagai seorang muslim, maka ketika dia menyanyikan amanah, itu masuk kategori orang munafik. Dan bagaimana? Ya, tadi kan ditanya bagaimana dengan orang-orang semacam ini? Innal munafiqina fi dzarqil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Itu di Quran surat An-Nisa ayat 145. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkat yang paling bawah dari neraka, na'udzubillah min dzalik. Dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka, na'udzubillah. Jadi itu salah satu ciri munafik. Jangan diremehkan. Ya Pak Dian, jangan kita remehkan amanah ini. Ketika orang itu mengkhianati amanah, ya sekecil apapun, apalagi amanah besar, ya sekecil apapun, apalagi amanah besar, maka dia masuk kategori orang munafik. Dan orang munafik itu tempatnya justru di dalam neraka itu, di bawahnya orang kafir, Mbak Dian, yaitu di dasarnya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Allah alam, Mbak Dian.
1: Na'udzubillah min dzalik, ya Allah, Ustadz ya. Aduh, serem juga gitu ya, saat kita ternyata punya amanah, tapi kita lalai, bahkan sampai kita menyalahgunakan. Mungkin terlihatnya, ah gak apa-apa sekali, dua kali. Tetapi saat kita mulai berbohong, seperti tadi Ustadz sampaikan, satu kebohongan itu akan diikuti dengan kebohongan lainnya, dan itu akan terus dilakukan, entah sampai berapa lapis begitu ya Ustadz ya. Dan berapa orang yang sudah juga mungkin ibaratnya terdampak dari kebohongan atau juga kemunafikan yang sudah dilakukan atas penyalahgunaan amanah tersebut. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu dilindungi ya Ustadz ya, dari hal-hal yang demikian. Amin, amin. Baik Ustadz, sudah ada pertanyaan kembali kali ini dari line WhatsApp dari hamba Allah di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kita doakan juga ya Ustadz ya, semoga masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan dan sekitarnya juga yang sekarang sedang berjibaku dengan kabut asap, semoga bisa sehat selalu begitu ya Ustadz ya. Iya. Beliau juga rutin sekali untuk mengikuti kita melalui Mutiara Pagi kali ini. Dan pertanyaannya Ustadz, begini Pak Ustadz, di sebelah kebun saya ada tanah yang sudah puluhan tahun tidak digarap. Kemudian tanah tersebut saya garap tanpa seizin yang punya, sebab sudah dicari yang punya tidak ketemu-ketemu. Lalu bagaimana dengan tanaman saya tersebut Ustadz? Mohon pencerahannya, terima kasih.
0: Sesuatu yang tidak jelas tadi itu namanya muzabjab, yang apa, samar-samar gitu ya, itu kita hindari. Jadi orang yang ini terserah saya sampaikan, orang-orang yang apa warak namanya, orang berhati-hati itu, mereka sangat menghindari sesuatu yang bersifat tidak jelas ya, yang samar-samar itu dihindarkan. Nah khawatirnya kalau yang punya itu nggak ridho ya, khawatirnya kalau yang punya tanah itu nggak ridho, jadi perlu kita hindari. Oleh karena itu, kalau misalnya apa punya keinginan tadi untuk ambil ya, cari sampai dia ketemu yang memilikinya ya. Kalau nggak ketemu ya dihindarkan. Kenapa nih? Jadi amanah itu, salah satu amanah itu adalah seseorang tidak mau ya melakukan hal-hal yang merugikan orang lain walaupun ada kesempatan. Tapi sangat menggiurkan kan, tempatnya bagus, subur segala macam. Ya tidaklah. Ya kalau enggak jelas enggak bisa. Jadi cukup sesuatu yang jelas. Yang subhat itu, yang samar-samar itu ibarat kita itu membiarkan ada anak kecil yang berada di pinggir jurang. Ya, seperti anak kecil yang ada di pinggir jurang itu kan lebih banyak terjerumusnya daripada enggaknya. Itu. Jadi sesuatu yang samar, yang subhat itu bagi orang beriman itu sangat dihindarkan. Ya. Nanti kan pasti masa bukan apa-apa, orangnya pasti ridho ya, belum tentu, kita enggak tahu orang ada hati orang kan. Jadi saran saya untuk dihindarkan saja yang semacam itu. Tadi kembali kepada amanah, seorang tidak mau melakukan sesuatu yang merugikan orang lain walaupun ada kesempatan untuk melakukannya. Untuk menghindari itu Mbak Dian, jadi yang jelas-jelas saja, yang Allah memberikan jalan rezeki itu luas ya, bukan hanya di satu lahan itu saja. Begitu, walaupun sangat menggiurkan. Saya kembali kepada contoh Nabi Yusuf alaihissalam tadi itu ya, ada kesempatan untuk melakukannya, tapi punya keinginan. Secara manusia beliau punya keinginan, walaupun hamad bihi wa hamabiyah, perempuan itu suka sama dia juga aslinya punya keinginan juga, tapi beliau menghindarkan. Begitu Mbak Dian, mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bisa dipahami lah insyaallah. Allah alam.
1: Baik, izin Ustadz, terkait dengan tanaman ya, yang dihasilkan tadi, bagaimana istilahnya statusnya Ustadz? Ya. Karena tadi maksudnya cuma cipin jam pakai kalau menurut dari pertanyaan hamba Allah ini Ustadz.
0: Tapi masalahnya nggak ada akad kan,
1: nggak
0: ada akad dari awal.
1: Iya.
0: Dalam posisi yang sudah terlanjur itu subhat, tapi yang meragukan diperbanyak saja, diikuti ya, diikuti dengan kebaikan-kebaikan ya. Itaqillaha haitsu ma kunta wa ijtibi sayyi'ati hasanat. Jadi ikutilah, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada dan ikutilah keburukan dengan kebaikan. Jadi perbanyak sedekah-sedekah yang pahalanya kita kirimkan untuk yang bersangkutan yang punya tanah itu. Masya. Karena sulit untuk diketemukan kan begitu.
1: Betul.
0: Kan, jadi mengikuti keburukan dengan kebaikan. Insyaallah tamhuha, salah akan menghapus. Jadi insyaallah nanti akan catatannya tetap ada tapi insyaallah akan dimaafkan. Karena insyaallah dengan cara begitu kita bertobatnya. Yang sudah terjadi insyaallah. Alhamdulillah.
1: Masyaallah, terima kasih banyak Ustaz dan terima kasih juga kepada hamba Allah di Kalimantan Selatan yang sudah ikutan bertanya ya, sebagai salah satu juga ingin kejelasan dari hal-hal yang tadi mungkin masih membuat gelisah hati ya begitu ya Ustaz ya. Betul sekali Ustaz. Kita sudah berada di penghujung acara Ustaz. Masyaallah, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab juga oleh Ustaz dan kami juga ingin dengarkan pesan yang ingin Ustaz sampaikan terkait tema pada hari ini, terkait amanah. Silakan Ustaz.
0: Baik, terkait dengan ini, wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia itu hanya kesenangan yang memalsukan. Banyak sesuatu yang sangat menggiurkan kepada kita. Ya, tapi jangan pernah kita tergiur dengan sesuatu yang nanti akan justru menjerumuskan kita. Kadang-kadang hal-hal yang buruk itu membuat kita sangat mempesona. Itu sudah menjadi komitmen iblis. Ya, bahwa dia iblis itu akan berjanji akan menyesatkan manusia. Ya. Qala rabbi bima awwaytani la uzinalahu fil ardi wa la uzinal majma'in. Ya Allah, karena engkau tetapkan kami sesat, aku sesat, maka aku pasti akan menjadikan sesuatu yang buruk nampak indah dalam pandangan manusia dan aku akan menyesatkan mereka semua. Ila min ibadika minhumul muhsin, kecuali hamba-hamba yang terpilih. Jadi syarat cara iblis, setan-setan itu menyesatkan manusia itu kadang-kadang mempoles sesuatu yang buruk, yang jahat nampak indah dalam pandangan mata kita. Dan itu dihindari. Sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang menuju kepada pengkhianatan dan sebagainya pada dosa, kita harus berusaha untuk menghindarinya. Ingat, jangan pernah punya keinginan merugikan orang lain, walaupun ada kesempatan untuk melakukannya. Wallahu a'lam bi'shawab. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz Sumarlan sudah memberikan tentunya pesan kepada kami semua, kemudian juga berdiskusi bersama dengan para pendengar terkait dengan tema amanah kali ini. Masya Allah, hal yang memang kita miliki, bahkan dari nafas yang kita selalu lakukan tiap harinya, ini semua memiliki makna, memiliki pertanggungjawaban begitu ya Ustadz. Dan semoga segala amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya dan kita dijauhkan dari hal-hal yang sifatnya lalai atau bahkan menyalahgunakan amanah yang sudah Allah berikan pada kita. Semoga kita termasuk tentunya manusia yang bisa selalu bersyukur begitu ya Ustadz ya, dan menggunakan berkah yang Allah berikan untuk kebaikan dan sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak Ustadz Sumarlan sudah membagi waktu bersama kami dengan sharing ilmu pada hari ini. Semoga sehat selalu dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya Ustadz. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Namun jangan kemana-mana, kami masih akan temani dengan update informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi.

Dan waktunya pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi hari ini Minum Waki kami kutip dari rri.co.id. Informasi yang pertama, kali ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU melalui Kantor Wilayah 2 mendorong terwujudnya kemitraan usaha yang berkeadilan di sektor perkebunan melalui kegiatan sosialisasi bertema implementasi pengawasan kemitraan oleh KPPU dalam mewujudkan kemitraan berkeadilan di Provinsi Lampung yang diikuti oleh jajaran Dinas Perkebunan Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah 2 KPPU Wahyu Bekti Anggoro dan Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Amir Rahman. Dalam sosialisasi tersebut KPPU juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan usaha khususnya pola inti plasma di sektor perkebunan yang melibatkan perusahaan pelaku usaha besar dan perkebunan atau petani sebagai pihak plasma. Informasi selanjutnya Minum Waki di pagi hari ini, kali ini Minum Waki, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Cakra Suyana Eka Putra melantik Asisten Pemulihan Aset Kejaksaan Tinggi Lampung dan Kepala Kejaksaan Negeri Waikanan. Kegiatan tersebut digelar di Aula Kejaksaan Tinggi Lampung pada Kamis 15 Oktober 2026 kemarin. Pelantikan secara serah dan serah terima jabatan ini berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia dan dua pejabat yang dilantik yakni Rudy Purship Parhusip sebagai Asisten Pemulihan Aset Kejati Lampung dan Armada Tang di Bali sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Waikanan. Wakajati Lampung Cakra Suyana Eka Putra mengatakan bahwa rotasi, mutasi, dan promosi jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi kejaksaan. Demikian Minum Waki, waktu pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk dapat mendengarkan lagu-lagu dari daerah Lampung hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat masih dalam Kelauni pagi ini.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.
1: Ada sekolah yang tidak hanya mengajarkan membaca dan berhitung. Ada tempat yang membentuk karakter, menanamkan kebanggaan, dan mempersiapkan anak-anak menjadi pemimpin masa depan. Itulah Sekolah Garuda. Sekolah Garuda bukan sekedar tempat belajar. Ia adalah benteng tempat nilai-nilai luhur bangsa dijaga. Anak-anak diajarkan mencintai budaya sendiri, menghormati perbedaan, dan berani bermimpi besar demi kemajuan Indonesia. Setiap murid dipupuk untuk menjadi pribadi yang jujur, tangguh, dan berguna bagi sesama. Dari sini lahir generasi yang tidak hanya pandai, tetapi juga berbudi luhur. Sekolah Garuda, tempat ilmu bertemu kebanggaan, mencetak generasi

Kanca sunyi ini di babun jenganku tiap kabab. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan di pagi hari ini bisa memberikan semangat baru untuk Anda yang akan memulai aktivitas di hari Jumat. Siapa yang sudah menantikan hari Jumat ya, karena besoknya adalah akhir pekan di mana banyak juga kegiatan-kegiatan lainnya yang dinanti-nantikan ketika akhir pekan ya. Mungkin untuk santai, untuk mungkin ada beberapa acara juga, atau juga untuk Anda minum wangi enggak mau ngapa-ngapain, cuman pengen rebahan aja, terus biasanya scroll media sosial. Nah, kalau ngomongin soal media sosial di Minamu lagi ya, di Indonesia penggunaan media sosial ini berkaitan dengan tingkat kecemasan anak muda. Jadi hal itu juga disampaikan oleh Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Imran Pambudi. Ia juga mengatakan bahwa nih, kelompok remaja dan dewasa muda menjadi mayoritas pengguna layanan internet di Indonesia. Jadi kehadiran media sosial itu bisa meningkatkan kecenderungan seseorang untuk membandingkan nasib dengan orang lain. Dan padahal ya minum waki ya, apa yang ada di media sosial itu sebenarnya belum tentu jadi gambaran yang nyata dalam kehidupan seseorang. Kadang seseorang juga bisa aja pamer kehidupan bahagia, paripurna, cetar membahana, tapi belum tentu itu hadir tanpa polesan, yang pada akhirnya itu bisa menimbulkan kecemasan tersendiri pada pada individu tertentu ya. Nah, seseorang juga akan membandingkan nih kehidupannya dengan kehidupan orang lain yang apa yang dia lihat berdasarkan postingan seseorang di media sosial. Dan tentunya melihat hal ini, Minamuaki, ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang dalam melihat fenomena sosial. Semakin baik tingkat kedewasaan seseorang, maka mereka akan lebih bisa menerima kenyataan. Ketenangan seseorang berpikir itu juga punya peran besar dalam hal ini. Nah, ada studi juga nih, Minamuaki ya, otak manusia akan sepenuhnya matang dan dewasa pada

ada usia sekitar 20-an ya. Jadi minum lagi tentunya di hari Jumat ini, di hari yang baru ya. Itu semoga hari Jumat ini juga bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Mulai sesuatu dengan yang happy-happy aja, dengan yang menyenangkan hati, supaya apapun yang kita lakukan di pagi hari ini juga bisa berjalan dengan lancar sampai sore nanti. Dan semoga juga lagu-lagu dari daerah Lampung berikut ini juga Mina Mwaki bisa memberikan semangat baru, jadi mood booster kalau kata anak muda zaman sekarang ya. Spesial untuk Anda Mina Mwaki yang lagi sarapan mungkin, yang lagi siap-siap untuk beraktivitas ya. Dan juga Mina Mwaki di pagi hari ini kembali kami akan ajak Anda, Sayangku Makku Tanding. Mantep ya, dari miliknya Faniku. Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali hadir menemani kebersamaan kita dalam Kelauni pagi ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya Allah, podok guluku kani hinji. Bang api-api sudah terbeli mahal unyin-unyin. Membeli cabai, bawang, gula, segala macam minyak. Cakak unyin-unyin. Api cepat kau masuk lah podonya ada yuk. Malah hak cakak unyin-unyin segasa.
2: Allah api-api doni kunyi susi. Ngalah kau suar tenggeret debi kani. Suar kamu pagi-pagi disakit cuping kau.
1: Anaknya jabit warung. Mek warung ni minah cakak unyin kegane. Mek warung sandia cakak munih kegane. Ajo ke masak. Medi unyin-unyin kegane warung cakak unyin-unyin. Sakit. Ulu ya Allah.
2: Niku mah belanja kodok di koperasi merah putih yang pemerintah dusun do niku nya.
1: Tapi mau nih koperasi merah putih apa ceritanya lo kita?
2: Sina koperasi desa merah putih na program nasional ya pemerintah. Guna ngediri ko segelaknya 80,000 koperasi di seluruh desa kayak kelurahan susi.
1: Tapi mau nih fungsi ini koperasi sina. Dacok kodok ngepang ko papan hore ko.
2: Ih, bugo pemerintah paham jemaah kam supaya kam lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nenji jadi motor penggerak ekonomi desa, nekan harga di tingkat konsumen sih diku meki-meki jenona.
1: Walah.
2: Ya admin sih sana. Lapah, kuantak kopah. Lapah.

0: Tinjau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muari. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol kebesaran adat sebagai pengikat.
1: Kerukunan dimulai dari hal yang sederhana. Senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.

Minum Wangi Nekatnya Sunyi ini masih kembali bersama kami pagi hari ini. Dan tentunya pagi ini Minum Wangi kami masih akan hadir, masih dengan rangkaian lagu-lagu Lampung yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pengen menyapa dulu untuk Anda yang lagi dengerin melalui RRI Digital. Selamat pagi dan selamat bergabung sama kami di pagi hari ini. Buat Anda Minum Wangi yang mungkin pagi hari ini akan berangkat menuju ke tempat aktivitasnya, dicek lagi apakah barang-barang yang penting untuk menunjang aktivitas di hari ini jangan sampai ketinggalan juga ya. Dan tentunya Bina Muaki untuk Anda yang sengaja makan dulu, sarapan dulu, karena itu memang penting juga ya untuk bisa menunjang tubuh kita, untuk bisa kuat, untuk bisa beraktivitas. Dan juga kembali Bina Muaki pagi hari ini kami akan hadirkan informasi seputar arus lalu lintas yang ada di Kota Bandar Lampung berdasarkan CCTV real time dari Polresta Bandar Lampung. Dan pagi hari ini untuk Anda yang mungkin akan beraktivitas seputaran Tugu Adipura Kota Bandar Lampung, pagi hari ini terpantau sudah mulai ramai ya Mina Muaki ya, baik kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4-nya. Sedangkan untuk Anda yang akan melintasi Jalan Ahmad Yani pagi hari ini juga Mina Muaki terpantau ramai lancar. Ada Bapak petugas kepolisian yang sigap menjaga ataupun mengatur arus lalu lintas pagi hari ini di sana. Sementara itu untuk Anda Mina Muaki yang akan beraktivitas seputaran ITERA pagi hari ini, Simpang ITERA di tepatnya di depan Lamban Kuning Kota Bandar Lampung juga sudah mulai banyak sekali aktivitas warga. Dan juga pagi hari ini banyak sekali warga beraktivitas menggunakan kendaraan roda 2-nya. Dan juga pagi hari ini, sementara untuk Anda yang akan melintasi Jalan Imam Bonjol atau tepatnya di bawah flyover Kemiling Kota Bandar Lampung, pagi hari ini juga sudah mulai terpantau ramai lancar dari arah pesawat menuju ke arah Bandar Lampung juga sudah mulai dipadati oleh kendaraan yang akan beraktivitas pagi hari ini. Dan juga untuk Anda yang akan melintas di mall, depan Mall Bumi Keraton Kota Bandar Lampung, harap bersabar ya, karena ada kepadatan arus lalu lintas yang sudah terjadi, yang sudah nampak pagi hari ini. Dan tentunya minum lagi pagi hari ini nggak lupa juga untuk ingetin untuk Anda yang beraktivitas menggunakan kendaraan roda 2-nya, diharapkan juga menggunakan helm SNI. Selain mematuhi peraturan rambu lalu lintas, juga itu penting ya untuk keselamatan diri kita. Dan pagi hari ini masih ditemani dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung untuk Anda yang pagi hari ini juga mungkin ada di jalan lagi pengen beraktivitas ya. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan bisa membakar semangat Anda di hari Jumat ini.

0: kasihan ya. Masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
1: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
0: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
1: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
0: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
1: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
0: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
1: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
2: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
3: Semangat belajar!
4: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal. Jangan mubazir, hargai setiap suapan. Kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Bina Mulagi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung,

Apoteka Nasional Provinsi atau BNNP Lampung, Abdul Zain Fakir menyebut bahwa vape atau rokok elektrik menjadi salah satu alat untuk memakai narkotika atau zat adiktif lainnya. Ia menjelaskan penggunaan vape dengan kandungan narkotika merupakan hal yang baru dan juga ia mengatakan vape dengan kandungan zat narkotika memiliki harga cartridge yang tinggi di atas pasaran. Ia menambahkan narkotika vape pada umumnya dijual berupa cartridge bukan liquid. Ia menjelaskan zat narkotika ini dimasukkan ke dalam cartridge atau tempat untuk melakukan pembakaran liquid pada vape. Selanjutnya vape dengan kandungan narkotika memiliki aroma yang berbeda. Menanggapi hal tersebut, seorang pengguna vape, Dino Lamora, berharap pemerintah memberi edukasi tentang ciri produk vape yang mengandung narkotika. Informasi selanjutnya minum lagi pagi hari ini kami kutip dari rri.go.id. Hutan rimbun di kawasan kaki Gunung Betung ternyata bisa menjadi kunci menggerakkan ekonomi pariwisata Lampung. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menilai hutan taman hutan raya atau Tahura Wan Abdurrahman berpotensi membuat wisatawan tinggal lebih lama sekaligus meningkatkan belanja wisata di daerah itu. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat trekking di Tahura Wan Abdurrahman melalui rute Hutan Kemiri Batu Lapis pada Selasa kemarin. Di sela-sela agenda resminya, ia ditemani Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dan Akademisi Lintas Keilmuan dari Universitas Lampung. Dan juga rombongan dipandu oleh Ubay dan Dharma dari kelompok Sadar Wisata Desa Sumber Agung. Mereka berangkat dan menyusuri jalur sekitar 6 km pulang pergi. Menurut Mirza, ekonomi pariwisata tidak hanya ditentukan oleh jumlah kunjungan, tapi juga oleh lama wisatawan tinggal dan besarnya uang yang mereka belanjakan. Demikian Minum Waki, waktunya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan hadir dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh daerah di Indonesia, masih dalam Hlauni pagi ini.